Selamat pagi. Kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini harus ditingkatkan, khususnya screening penyakit kanker. Edukasi kesehatan juga menjadi kunci agar perempuan lebih cepat mengenali gejala penyakit dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Srikandi Bali, Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi kepada RRI di Denpasar mengatakan, tantangan yang masih perlu diperhatikan saat ini yakni meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Menurutnya, masih banyak perempuan yang baru mengetahui penyakit yang dialami setelah memasuki stadium lanjut. Dia Werdi Srikandi menambahkan, informasi kesehatan turut membantu meningkatkan kesadaran perempuan terkait pentingnya deteksi dini penyakit. Selain itu, organisasi perempuan juga dinilai perlu lebih aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. Peningkatan edukasi kesehatan diharapkan mampu mendorong perempuan lebih rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah keterlambatan penanganan penyakit sekaligus menjaga kualitas hidup perempuan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: aja. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggir kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kantun sarang titang meniki dayo riring FM 106,4 MHz. Ring program acara due Rajang Bali sane matang indi informasi makemi wa tembang-tembang. Inggih, mangke sampun ngeranjeng nggih, palutan kaping kalih puniki rakerai mausang ngene-ngene indik napi wastani niki kondisi di mana iraga sareng sami puniki ngira rakerai mengalami napi wastani gagal fokus ya, utawi kurang fokus kenten nggih ketika melakukan sesuatu utawi ke bawah sidiki dalam istilahnya disebutkan brain fog. Iya, nah kerai sana sami niki, mana sami presiden muning niki nggih, untuk penyebab brain fog puniki wentan dipicu berbagai faktor ya, di antara lain kadi bosit yang wau wentan kurang tidur utawi kelelahan. Tapi yang kurang tidur niki membuat otak kita tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat ya dan memulihkan diri sehingga niki rakerai kemampuan berpikir dan berkonsentrasi pun dapat menurun. Nah, lantun niki pemicunya wentan stres niki dan kelelahan mental ya. Jadi stres yang berkepanjangan ya, beban pikiran yang berat kenten nggih dan niki secara terus-menerus dapat membuat otak niki bekerja lebih keras dan niki memproses informasi dan ampun nggih dalam memproses informasi jadinya niki muncul rasa lelah sehingga secara mental ya dan sulit untuk fokus. Nah, niki wentan ngelantun niki ke bawasang ring EMC healthcare.id ya. Jadi pola hidup yang kurang sehat juga nggih kadi pola makan yang tidak seimbang kenten nggih dan juga kurangnya aktivitas fisik kenten nggih lebih jarang untuk bergerak niki juga sebagai pemicunya. Kemudian wentan dehidrasi ya. Kemudian niki atau terlalu lama menatap layar juga dapat memicu brain fog. Jadi rakerai minat kadi bawasit yang wau ya. Wau metangi wentan langsung ngereh HP kenten nggih langsung enten ring HP niki juga termasuk memicu brain fog utawi gagal fokus puniki. Nah, kadia sapunika nggih ke bawah sirike ring EMC healthcare.id kenten nggih. Nah, penyebab-penyebab brain fog utawi gagal fokus yang bisa ya ning rakerai. Tapi asline menangin niki nggih utawi didiamkan niki jika terjadi berkepanjangan niki nggih sangat memicu tawi sangat menghambat sekali niki nggih rakerai tatkala rakerai pacang beraktivitas. Inggih antuk solusinya meja bos pacang lantur anti tiang kenten nggih jombiahin napi kemanten cara mengatasinya kenten nggih rakerai mana presiden becek antuk kenten nggih mana sami presiden uning sane mangke niki sedulur tiang mungkaring sawat telepon pacang beralih duman ke WhatsApp niki nggih sane sampun enten panten opak ini tiap aja bos nonton wacana ring WhatsApp pun iki enge niki titang muka lumun saking Aji Dewo Mia Bangli sampun monitor saking jam 6 lintang 43 menit wow kenten nge ngelalui radio ring mobil nge semua Aji sampun nyaringin pun iki naler sampun monitor. Ngelantun iki menten Ibu Janura Bangli kenten nge rajong semang dari hariku cantik simpati penampilan ramah. Complicated sekali ya niki ya. Jadi nikahnya ini topik kenten nggih sudah jadi siap-siap akan mengutarakan, akan menjelaskan, tahu-tahu lupa, terpaksa pokoknya saja diutarakan kenten ya. Jadinya maksudnya ibunya mungkin ketika sudah siap-siap ya akan menyampaikan sesuatu kenten tapi tiba-tiba lupa kentennya jadinya terpaksa ya disampaikan ala kadarnya saja kenten nggih yang penting disampaikan. Nggih enggak apa-apa memang kejadian nikah memang sering sekali terjadi ya, sering sekali dialami. Nantinya wantah Ibu Janura ke mantan tiang juga sering seperti nike ibu. Tapi makin nike sampun galasan dibece pacang napi astane rinti tiang pendengar sarang sami rakeraya untuk memberi bagan napi kayak antuk solusinya nih tapi cara mengatasinya mantan nenten keterusan kentan nge ya nge sesama Ibu Janura saking Bali sampun nyarengin rahayu nge Ibu Janura. Tante Jerman tadi sudah napi astane calling ya beh lu sekar terus boleh munggah. Inggih, maju bos. Nah, coba niki Tante Titiang, Ibu Jerman saking Payangan, maju bos coba napi asane yening becek sinyalnya duruh ngeranjing sarang Titiang kenten nggih. Inggih lantun niki niang Sri Kekere, rajeng semang dayari cantik ramah manis ceria. Oh, ben padat ta niki. Inggih niang nyarengin kedeten niang atuh dayu niang jagi kejaba lansia. Mangda boleh munggah tiga inggih niang. Maju bos siren niki tanunin tiang sire kadeng kedetin maju bos. Inggih coba-coba mantan ya siapa tahu beruntung kenten nggih presiden munggah maju bos kenten kenten Kang Yang lurus margi aktivitas ya. Yang penting rakyat sarang sami senang niki sane sepacang kemargian kenten nggih sampunang terpaksa ka di bos Pak Yan Arbedi bos sane sampun presiden munggah kenten nggih yen sampun seneng ngemargian pekaryane pasti kesenang sampun hasilnya juga pasti kebecik kepanggih kenten nggih. Ingin yang Sri Kang Yang maju bos yang presiden munggah pacang rintian nenten sukses sampun monitor semangat beraktivitas pokoknya nggih. Ingin lantan niki wenten peka gaul wayan sumo saking keramas rajang semang budayu keramas nyarengin we kampung Titiange. Yang ngiring keramas meniki bianti yang saking keramas tapi pastane dumune kenten nggih. Jadi ya sukses banget sampun nyarangin niki bidang keramas sampun nyarangin. Wow siren niki nggih. Oh Mamangku Prajapati pemenang sampun nyarangin sukses banget. Lantun niki wenten Nini Hayuna. Nggih Nini Hayuna raja semang ta juga semoga sarang sami tetep kena ngemargi yang sudarma. Cuaca niki makin cerah. Oh nggih Nini sukses banget ring hayang murut lalu cerah-cerah bahagia. Ingin rakyat kadia sepun ke dumun ye, sana nentan presiden kewacan meja bos malih lanturan titang niki wentan sana sampun ketap-ketap minat ye presiden munggah makin munggah titang rim sa telepon 0361223361 sira sana presiden ngeranjing durus ke makin ye munggah titang ring pesawat telepon sana nentan puniki Kang Yang ring WhatsApp ya sampun nang lali oke. Ingin sanggret titang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Dayuwari.
0: Swastiastu, sira niki.
1: Pak Dodi ring Pangyangan Jembrana niko Dayuwari.
0: Halo Pak Dodi, widang Jembrana, punapi gatre?
1: Langsung karo niko kena mangkin Pangyangan cerah niko Dayuwari.
0: Ah, inge patut berarti ya prediksi cuacanya.
1: Ing batu metangkap somi.
0: Nah, cakep.
1: Om Swastiastu, semeton perempat sami.
0: Ase, Om Swastiastu. Inge Pak Dodi, becik pisan. Niki tanjawanta salam, tetapi juga pantun ya. Semakin membuat hari kita semakin manis niki, kadi pantun nih Pak Dodi. Inge Pak Dodi, penapi gatre?
1: Becik niki tiang gayu hari.
0: Becik astengkara, kena stateng ya. Tapi makin kekaryanin makin.
1: Niki kadi biasa niko nyai celepa niko Dayuwari.
0: Angin api.
1: Niko ni gede-gede angin ceper, cenik-cenik niko angin tangkeh niko.
0: Oh, ampun akeh boleh.
1: Wow niki wow boleh kenten niko pekaryan tambahan ngebet singkong niko kadi ini kan Dayuwari dumun niko. Kukus niko.
0: Bos kenten?
1: Durung kukus wau melut iku wau pun boleh gala on air jeung on air
0: malu. Ah iya dong on air dumun meja bos mali lanturan karya. Ya nyani ngampun lebang ijen tiang nunas na.
1: Niki Pak Dodi ngewawahin niko penyebab gagal fokus niko malih siki Dayuwari.
0: Oh boleh boleh napi kadi Pak Dodi.
1: Biasa niko yen Pak Dodi niki pribadi gagal fokus santukan mireng penyiar jegek.
0: Ada.
1: Jangan ngeten jek ampun pun gagal fokus.
0: Abe kenal banget ya mungkin. Oke, oh, entar soning ranang gagal fokus kadi Pak Dodi ya.
1: Nggih, tenuning ne lanang tiasa.
0: Ada ne lanang ne, striten ngenten notne ya.
1: Bisa ge ya, ganteng di sana ganteng biasanya ngaranang gagal fokus nih.
0: Ah, nek ganteng biasanya beli duta nih ke gagal fokus sampune istri-istri raka-raya.
1: Nggih, biasa.
0: Ah, kenten. Mun wenten malih saning ranang niki penyebab gagal fokus napi malih.
1: Niko isin kantong biasa metalang isinya maksudnya niko.
0: Aduh, ben ceritanya curhat nih Pak Dedi, makanya.
1: Tapi niko topi aja samin tahu ke Pak Dedi.
0: Tahan mulai dika sampun saneng ranangan, tapi asalnya gagal fokus. Pantan nenten keterusan tang nenten Pak Dedi, tapi sana presiden makin kebuat kekaryanin kentan. Mana kadi Pak Dedi ampun ya, mireng penyiar jegek niko ampun ranang gagal fokus. Mana tapi solusinya yang mungkin kentan.
1: Tapi ini kau jadi nuning Pak Dodi jadi nge nyimak ke mantan
0: nge
1: jajuk fokus menggantung di bedeng.
0: Ah cakep.
1: Nge jadi perjani gagal fokus mau mirengin penyiar jege.
0: Ada. Nge
1: semua dayuari Pak Dodi ngusir mau pamit.
0: Terus.
1: Om santi om.
0: Ada. Nah kantor nampun mau pamit tapi rasanya sampun ngutangan tapi rasanya ice kantor nge liang mana kan senang dah dosen nge apin gagal fokus tapi ngeranang seneng nah pun api mungkin nge Pak Dedi susu banget niki jadi apin je nenten wantah kegonjakan ke mantan tapi juga tapi rasanya yang kadi Pak Dedi ampun je ampun mirang penyiar jegek ya informatif susu banget nge Pak Dedi sampun mirengang pun niki. Madamade presiden terhibur niki renta jawan tapa do dike manten rakerai sarang sami para pendengar setia perempat RRI Denpasar. Inge sari makin dan ungkur Pak Dodi sira sani presiden jarangin titiang jampunan kalah sama Pak Dodi harus bisa pantun niki. Deras makin ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361. Inge sanggra titiang om swastiastu.
2: Om swastiastu
0: Weka
2: Rajang Semang.
0: Oh, nak tan wenton Rajang Semang ya kan di Bali ya.
2: Balas pantunnya Pak Dodinya.
0: Ah, balas setuju.
2: Bulan Juli, bulan Agustus.
0: Cakep.
2: Pak Dodi nak mula bagus.
0: Ah. Apun marah-marah mulut-mulut napi mulut ubi nika dereng nang lebang ubi.
2: Napi topik geng mbak ada yuari rayu udah Pak Dodi jak bisa ngeden prabu nanti malah jebos kelap dalam batu.
0: Ke mesen elam nih gedenan mungkin.
2: Tapi topiknya tuh udah yuari.
0: Seperti biasa nih ki panten jaga gagal fokus. Yang kadi Bu Eka sering gagal fokus napi ton.
2: Ya nak gagal fokus tuh minder sendiri nge.
0: Oh kadi Bu Eka ya minder sendiri kan ton.
2: Mungkin nunggu nak ngambil api lu.
0: Badah. Jadi nih ngapa gelejek-gelejekan pintu.
2: Chandra, Jerumade Sutirno, Pranyolek nih ki pedalam nak gagal fokus nih kok artinya kan ada yang kita senangi gitu.
0: Ya, gagal fokus. Nih sampai ngariana blank.
2: Ngarianan blank, kantongnya pun blank.
0: Adi patah cara Pak Dodi masih ada kasus sekengkel.
2: Ini romai rama tuh. Karena rupiah hidup kita akan jadi megah. Kalau tidak ada rupiah hidup kita akan sangsara, kan jadi susah kan gitu.
0: Oh, genteng.
2: Niki Jerumade Sutirta tau kan nyarengan niki Yumani Wangi.
0: Giring.
2: Kak Mangku Sedani, Pak Yanarbo nggih. Ini Pak Yanarbo, niki yuk manik wangi do rajang yuk. Niki ampun mawin yang biasane yang dan kantongnya tipis, mang hari raya, mang pandu nyarang rajang mang. Sebenarnya kalau ambil hikmahnya tidak perlu begitu nge. Ujar Chandra, napi rajang. Mang nyambut hari raya galung kita harus berpikir positif.
0: Nah, Nika sampun. Makin apalagi persiapannya banyak ya, metaki-taki makin panten hilang fokusnya napi.
2: Nini tuh nindi nyarangan tuh.
0: Agak tuh nak Bali di jalan agak nih.
2: Hari raya tuh kan setiap 6 bulan sekali.
0: Patut.
2: Bahkan kita mengemargiang Swadharma setiap hari sabnge. Walaupun canang sebit sari. Makanya galung-galung tuh ampun deh, wah gitu. Margiang kan apa adanya gitu.
0: Panten banyak pikiran ya, karena banyak tuntutan ya.
2: Pikiran, mungkin just si deben. Gumanti, Niko nih patut nanging duluri dengan manah dulus.
0: Iya, manah sanilas cario.
2: Manah sanilas cario, Niko penting.
0: Betul.
2: Nah kan mau wah-wah misi kokene, misi kokene, nyanam ngerengeng dosen. Oh ini Abi tuh men nyarang nih raja.
0: Halo, ngiring.
2: Itu bos mengah nih Abi. Nah Niko ngemawinan yang imang hari raya metumpuk-tumpuk, seka di bukit.
0: Jina mau tumpuk di bukit ni demen hati ke?
2: Jina mau tumpuk sekat di bukit. Nah kembali dan eme pesu ni ke?
0: Napi ke?
2: Momo.
0: Momo.
2: Kan mau bosan hari raya terus-terusan tapi ane paling gede nak mau senggalung bapak nyepi bapak.
0: Betul.
2: Padahal kita pikir nyepi paling rumit atuh nge.
0: Betul.
2: Daging melasti, pengerupuk ni kok paling rumit
0: ya. Make rentetane, make edane.
2: Gini santa tuh wakil monitor niki kok rajang nih.
0: Nggih raja.
2: Nggih tuh nge. Yen nak gak salah fokus nih ke nepuk nak wani bagus aku nak istri ya kan nak wani wani doten nepuk nak lanang bagus kok mau wibawa aja nak doton nah senyak kenal di Aragona
0: ngarep
2: ngarep.
0: Artinya ada pikiran ya yang memicu kenton kan.
2: Sah aja tuh normal nih kalau tuh orang-orang laki pun sama kayaknya nepuk nak cewek tuan berwibawa. Kok wibawa sekali ibu tuh ya. Aku pingin kenal loh gitu dalam hatinya.
0: Pak Dodi bu Eka pengen kenalan.
2: Ibu pernah dulu nih di dealer niki nyerti. Nepuk bapak-bapak tuh di atas sibuk tapi mau wibawa sekali orangnya gitu.
0: Buat aja ngorte.
2: Ibu lirik-lirik aja ya. Gitu. Ini jujur ya, jujur. itu matanya sangat normal nih kalau gitu.
0: Iya, betul. Manusiawi namanya. Sira ya, sanetan seneng lihat sani becik
2: normal, gitu. Seorang bapak juga pasti gitu melihat ibunya cantik, luas, berwibawa.
0: Oke, bapak-bapak, ibu-ibu elingan nih kalau iya rawatlah dirinya.
2: Ya, begitulah ya. Kalau wibawa luas tuh datang dari dalam nih kok. Gak perlu dibuat-buat.
0: Iya. Gitu. Apa adanya saja.
2: On air tuh nggak bisa ibu buat-buat suara nggak bisa dibuat-buat apa adanya.
0: Pak Yanarbo kena. Pak Yanarbo kena.
2: Oh, Pak Yanarbo kena tuh.
0: Emang biasanya suka meniru suara-suara lain.
2: Untuk mengecoh pengecoh.
0: Biasa.
2: Ya, untuk mengecoh. Betul. Karena pengentor.
0: Halo, itu gagal fokus namanya. Salah satu contoh, silakan minum air dulu.
2: Pengentor kan wimuda. Wimuda segalanya, wimuda yuso, wimuda pengalaman.
0: Betul.
2: Semenjak Dayu Arziki di perempat kan banyak mendapat masuk yang
0: betul.
2: Positif.
0: Betul, banyak sekali.
2: Perumpama. Kan akeh Dayu Ari pun boleh niki.
0: Akeh, ajah-ajahan.
2: Ke sampun, makane kalau kita ring radio, yuk kita yang positif kita ambil, dijadikan pelajaran.
0: Betul.
2: Awalnya kita tidak tahu, jadinya tahu. Nah, niko nih becik.
0: Betul sekali.
2: Sukses
0: Bu Eka.
2: Niki Bu Butut Genri, tiang ibi wenten berkabung dari hari kedis tiang le.
0: Bisa-bisanya. Ada aja geprakannya Bu Eka.
2: Kanting saat yang hari Kamis kau senam nawang dari hari.
0: Itu contoh gagal fokus.
2: Gagal fokus yang ke petang kena dia sing luwung kedes sampun pun ujung munyine kedes dilalong kuning nih kok.
0: Oh kentas.
2: Sekat mentu meklon tiang ubo kedes tumen tiang nawang leben kedes.
0: Ingat alan hati-hati malin.
2: Ampun gagal fokus tiangnya nabi. Ampun sore nang atu tiang kau mukut baju imang manus sangat dah. Hari Kamis ni. Menahan nak senam.
0: Nah, apa kira-kira apa ya pikiran seperti apa yang menghantui Bu Eka?
2: Pikiran adanya kredit nge.
0: Betul sekali.
2: Bu Butut Genri katanya nak libur marah balik ini wangi senam kone bin kan dados siang adanya mayah naur canang nae dan kone yang libur yang naur canang wau canang bagian pantan canang ken dan balik kone senam yang senin ini yang naur ken dan
0: Butut Genri
2: ya sarang Pak Yan Kawi sehat selalu nge. Kena sarang sana. Semana ya hari. Ampun boleh niki mau kedek ampun berkembang paru-paru.
0: Kadena duur WK masih kembang.
2: Ton, duur kembang. Kakek kan ada jenang.
0: Becek. Masih nampun senang kan becek.
2: Coba kapu. Monggol lah. Anu ni cenik awak ni. Awak ni cenik silahnya mengepang
0: ya. Ya cara alien. Ada inge BK. Yang
2: Darbo semua galak itu tiang pamit. Oh, santi santi santi om.
0: Inge susah banget nih kibun tiang Bu Eka. BB sakit bidang batu bulan sampunya rengin. Inge patuh pisan ge kadi pernikahan Bu Eka napi male mangkin nira ge salah sami umat sedarma ya pacang nyangre peniki rahina jagat kentengnya rah napi asnena hari raya galungan ya kuningan kenten pastikan sampun niki pemekasannya istri-istri make banyak make napi pikirannya ya kadi pernikahan Bu Eka make mentaki-taki napi je semampunya kita manten ya sampun nani paksakan mangdan nenten nanti di napi asane sarana wanten ane kenten mana becek mana bersih ya nenten nenten tututan napi kenten nge mana nenten bar rasanya di tatkala pacang katurang ring ide yang widi. Ini sampun pikiran kita bersih, nenten-nenten tututan api ya. Kadi pernikahan Bu Eka di Wawu, kenten nge, seperlunya saja, semampunya saja, bahkan nge, sesuai kemampuan kita, pasti ke sampun napi male kedasarin untuk mana lah cari, kenten nge, persiapannya, segala bentuk persiapannya, puniki pacang yang rering hari raya galungan, kenten nge, pasti ke sampun tat, kalau pacang katurang, puniki pasti ke becik, ke atur, kenten nge, mana iraga salah sami, pasti ke ying, dadras janeng, kenten nenten-nenten keberatan apapun ya. Yang kira kerai wajib bos malu lantaran titi yang peniking ya. Dua ini menten sani jagi ngelintang peniking atau mereka durus mesandekan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dia lihat apa sih di laptop, serius amat?
2: Eh iya nih kak, mau belanja online bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini coba kakak lihat. Ih jangan beli ah, ini souvenir dari penyu sisi asli Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Katon sarang titip di Kidayu Lari, Ring FM 106,4 MHz. Kantun, ring program acara duwe, Rajeng Bali, sani muatang ini informasi, makemiwa tembang-tembang. Hingga rakyat mau sang nenden indik brain fog, entar ke utawi, sani presiden memicu untuk konsentrasinya menurun ya, gagal fokus, hilang fokusnya. Ya, kadi posisi yang wawu, gak sarang rakyat sani nisliana, sani presiden munggah di wawu kenten ge benten kudang-kudang penyebab kentennya kadi kurang tidur utawi kelelahan bisa menjadi pemicunya. Kemudian benten niki saking kalau dokter niki nggih titik ngutip benten kebiasaan overthinking utawi berpikir yang berlebihan. Nah niki sampun presiden ngaranin sulit untuk berkonsentrasi karena overthinking juga dapat meningkatkan rasa cemas niki nggih dan mempengaruhi kesehatan mental yang mengakibatkan insomnia. Kemudian niki wenten kebosong saking alo dokter kebiasaan multitasking kenten nggih utawi multitasking niki artinya melakukan beberapa tugas secara bersamaan kenten sane presiden memecah konsentrasi Anda niki kira-kira nggih hal niki karena otak niki hanya bisa akan berfungsi lebih baik saat menyelesaikan satu tugas dalam satu waktu bahkan dengan kebiasaan multitasking kenten nggih ngarianin rakraisan sami kurang efisien dan lebih sering membuat kesalahan saat bekerja. Nah, kadi opsi punika niki ditanggutin saking EMC Healthcare kentengnya naler ring alo dokter untuk penyebabnya nih mungkin sapun api untuk kentengnya untuk solusinya utawi cara mengatasi brain fog puniki menten mengkudang-kudang langkah sederhana sani presiden ngewantu rakeraya untuk mengurangi gejala puniki nge kadi niki kapan pertama menten memastikan waktu tidur rakeraya yang cukup dan berkualitas kentengnya wow menten Pak Ian Arbo kentengnya nyobiahin jadi sampun badan niki sudah merasakan lelah, capek, kentennya udah payah, kenten kebausang beri tubuh niki untuk beristirahat ya minimal 15 menit kentennya presiden untuk merefresh kembali ya, merecharge kembali energinya manden nenten dipaksa kentennya tatkala pacang margiang utawi ngarianin pekaryana keraisan sami. Lantun niki menten mengelola stres melalui olahraga ringan, relaksasi atau meditasi. Nah niki salah satu bentuk pelarian kentennya utawi ketika rakerai sudah merasakan napi asane banyak tekanan ya dalam pikiran niki salah satu bisa dialihkan fokusnya melalui olahraga ringan kentennya kadi mungkin jalan niki mangde badan niki presiden bergerak kadi bausit yang wawu kenten nggih kemudian bisa merelaksasi otot-otot yang ada kenten ya jadi badan niki kembali bekerja sebagaimana mestinya dan melalui meditasi niki bisa mengolah mengatur nafas sedemikian rupa kenten nggih jadinya napi asane sirkulasi udara dan juga pikiran kita akan kembali menjadi fokus dan tentunya rakerai bisa kembali melanjutkan pekerjaan rakerai serang sami puniki. Lantun iki menten mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ataupun cukup minum air putih atau air mineral kenten nggih sampunan niki rakerai dipaksa badannya jika rakerai sudah napi asane mengkonsumsi makanan-makanan yang sekiranya tidak cukup kenten nggih bagi energi bang tubuhnya ke presiden merefresh kembali ya silakan niki pola makannya diatur kenten nggih dengan makanan bergizi yang seimbang dan minum air mineral niki jangan sampai ketinggalan. Dan niki wenten kebawasan niki saking yang lo dokter ya melakukan aktivitas fisik secara rutin dan juga menjaga otak niki tetap aktif misalnya dengan membaca atau mempelajari hal-hal yang baru. Dan lian niki wenten kebawasan niki membuat catatan menggunakan pengingat dan juga mengerjakan tugas satu persatu niki rakerai juga dapat membantu ketika konsentrasi niki sedang menurun. Ingin kadiasa pun niki nggih rakerai untuk cara mengatasinya kenten nging niki keterusan juga presiden menghambat niki rutinitas rakerai mana nenten kenten durusa makin napi sandi sampun ke sobiah titian wau mana presiden dijalani pelan-pelan ke manten kenten nggih mana presiden sami manggil yang kesehatan kenten nggih panjang yusene. Ingin rakerai dua niki pacang nyanggre renggala jam siya meja bos pacang kedagingan untuk obrolan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali kenten nggih sane mangken ditiang musuh pamit dumun ring Rajang Bali sami muatang ini informasi makami wa teman-teman sesungguh banget niki rakerai sane sampun presiden munggah nggih ring pesawat telepon oh inge niki ring WhatsApp kenten nggih sane ketinggalan ternyata niki mangken wacan titang dumun wenten
tiang niki Pak Ari, Pak Cike kenten nggih. Inggih Om Swastiastu, Pak Cike nyarengin nggih ngwedang dumun tuh kangian tenten api pisang rebus sarang pisang goreng mantan. Weh becik pisan niki yang pun jangkep nggih penyemeng duwe. Inggih cuaca desa Belatungan remdem pantun sikitu dayu. Wah, tidak mau kalah dengan Pak Dodi melibih ke Kediri kenten nggih.

Selamat pagi. Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, Ide Bagus Gede Agung Prayuda kepada RRI di Klungkung.

pun menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Klungkung dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayuda menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya alam dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Klungkung secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Klungkung diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Selamat pagi sahabat budaya, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya bagi. Selamat pagi Bali, dan senang sekali saya Dayu Ari bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Dialog Interaktif spesial pagi ini ya. Jadi di hari Jumat yang penuh semangat, tanggal 29 Mei 2026 langsung disiarkan melalui frekuensi FM 106,4 MHz RRI perempat suara budaya Bali. Selain itu rakyat ya, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar yang mau mengakses ya siaran kali ini bisa silakan menuju di streaming RRI Digital ataupun di Facebook perempat RRI Denpasar. Oke, sahabat budaya, kali ini pada kesempatan yang pagi ini gitu ya, jadi Dayu Ari akan mengajak rakerai di obrolan komunitas bersama dengan KPAD Provinsi Bali. Jadi kali ini kita akan mengangkat tema mendengar suara anak dalam mimbar Anak Bali 2026. Oke, anak itu ya rakerai, dia merupakan aset terbesar bangsa ya, sebagai penentu arah peradaban juga, khususnya bagi masa depan tanah Bali ya, yang kita cintai ini. Namun seberapa sering kita benar-benar meluangkan waktu kita untuk mendengarkan apa yang bergejolak di dalam pikiran mereka, kemudian apa keresahan mereka, dan kira-kira apa impian mereka ya, untuk terutama untuk Bali. Nah, untuk menjawab hal-hal itu semua ya, jadi hari ini kita akan mengangkat semua sebuah tema yang sangat luar biasa tadi, yang seperti saya katakan tadi, yaitu mendengar suara anak Bali dalam mimbar Anak Bali 2026 yang kali ini diselenggarakan dan berkolaborasi dengan KPAD Provinsi Bali. Oke, di studio perempuan kali ini telah hadir tiga sosok luar biasa yang akan mengupas tuntas ruang aspirasi anak-anak Bali dari berbagai sudut pandang. Jadi kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Wakil Ketua KPAD Provinsi Bali, ada Bapak Anak Magung Made Putra Wirawan, SHMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Om Swastiastu. Inge Penapi Gatre.
1: Astungkare Kena Rahayu.
0: Astungkare Kena Rahayu.
1: Semoga semua cerah seperti hari ini.
0: Betul sekali, berbahagia lah semuanya. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya ya di tengah kesibukan yang padat niki Pak nge, sampun hadir di napasnya harahina nih mungkin. Kemudian di sini di sampingnya beliau, di sebelahnya beliau telah hadir perwakilan generasi muda berprestasi kita, yaitu ada Ade Ida Ayu Pratnyani Trisna Dewi. Betul ya, dari Komisi Perlindungan Khusus sekaligus Duta Anak Provinsi Bali 2026. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu para pendengar RRI Prompat dan Pasar.
0: Oke, kita sebutnya Rakela Rai di sini. Ya, betul sekali. Bagaimana kabarnya adik?
2: Baik, astungkare.
0: Astungkare baik ya. Adik Dayu, tak ya. Panggilnya adik Dayu Trisna ya. Apa siapa?
2: Dayu Pratnya.
0: Oh, Dayu Pratnya. Oke, cantik sekali namanya ya. Sama seperti orangnya cantik sekali. Oke, enggak kalah cantik juga ada di sebelahnya di sini, ada Ketua Forum Anak Daerah FAD Provinsi Bali, Kakak Anak Agung Istri Mahisa Gangga Dewi. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, sematan sarang sami.
0: Oke, cerah sekali ya, ceria sekali ya, enggak kalah ceria dari Dayu. Oke, berarti Dayu panggil Kak siapa?
3: Sebenarnya saya dipanggil Oge sih.
0: Oge, oke. Okay. Iya. Kira-kira umurnya berapa?
3: Saya saat ini 18.
0: 18. Oh, kecilan dari saya. Oke, okay. Biarpun kecil ya, muda-muda gini tapi sangat berprestasi sekali. Tentunya apa sih namanya, di hari yang ini ya, luar biasa sekali energinya sepertinya di studio ini. Jadi sahabat budaya, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai apa itu mimbar Bali ya, mimbar anak Bali, mohon maaf, dan bagaimana KPAD itu mengawal suara anak-anak kita ini, kita akan jeda sejenak gitu ya adik-adik dan bapak, untuk mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hey Indah, kamu gak kerja hari ini?
5: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
4: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
6: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.
7: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kira-kira ini para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Balinge kembali lagi bersama kami ya di dialog interaktif bersama KPAD Provinsi Bali di program acara Rahajang Bali di obrolan komunitas ya. Kita langsung saja ya masuk ke pembahasan ya yang hangat pada pagi hari ini mengenai Mimbar Anak Bali 2026. Pertama-tama saya ingin ke Pak Putra dulu nih, jadi selaku Wakil Ketua KPAD Provinsi Bali gitu ya. Pak Putra, kalau kita bicara soal Mimbar Anak Bali gitu ya, yang seperti saya sampaikan tadi merupakan agenda tahunan, yeah. Betul sekali ya, jadi yang sangat dinantikan tentunya. Jadi bisa dijelaskan sedikit Bapak, apa sebenarnya urgensi dari utama dari pelaksanaan mimbar ini, Mimbar Anak Bali ini, dan bagaimana KPAD ini memandang posisi strategi suara anak dalam perumusan kebijakan daerah. Silakan Bapak.
1: Yeah. Baik, terima kasih. Tentunya Mimbar Anak Bali ini menjadi suatu ajang yang diselenggarakan oleh adik-adik kita di Perumana ini menjadi suatu hal yang puncak atau misalnya hal-hal yang luar biasa lah buat
0: puncaknya
1: mereka.
0: Betul.
1: Karena kita melihat di sini bahwasanya hak seorang anak itu adalah untuk hak untuk berpartisipasi. Salah satunya kita harus mendengar suara anak. Maka dari itu dalam setiap kebijakan pemerintah maupun dalam setiap kita semua masyarakat mengambil langkah-langkah, tentunya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur bahwasanya hak anak ini harus kita lindungi, sehingga kita perlu mendengar apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran mereka, harapan-harapan mereka, sehingga itu menjadikan bahan untuk pertimbangan kita dalam menentukan kebijakan-kebijakan, termasuk juga kita dalam melakukan langkah-langkah memutuskan sesuatu yang terkait dengan anak-anak. Ya, maka dari itu kami dari Komisi Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan fungsi kami yaitu melakukan pengawasan, mengumpulkan data dan membuat kajian. Tentunya kita harus melihat fenomena yang terjadi dan juga kita memberikan anak-anak kita untuk berpendapat dan kita perlu mendengarkan ini.
0: Memfasilitasi
1: sehingga kita mendapat sesuatu gambaran yang kekhawatiran mereka, apa sih yang terjadi, karena terkadang kita hanya melihat dampak kasusnya, kemudian kita perlu juga menanyakan dari anak, apa sih, kenapa harus terjadi hal semacam ini, karena berbagai fenomena sekarang untuk anak-anak kita ini berbagai dengan tantangan. Jadi beberapa kasus-kasus yang ada ini tentunya kita perlu mendengar langsung juga dari anak-anak, karena forum anak ini, ya, untuk menyelenggarakan nanti akan banyak disampaikan apa itu Mimbar Anak, tetapi forum anak ini ya dari setiap kabupaten ini, dia sudah membawa aspirasi di masing-masing kabupatennya.
0: Okay.
1: Nah, sehingga nanti akan digodok kembali, kemudian dirumuskan menjadi 10 suara anak yang akan disampaikan. Nanti lebih lanjut mungkin Oge yang akan bisa menjelaskan. Salah satu adik kita yang di perlindungan khusus mungkin melihat apa fenomena-fenomena yang terjadi dan apa yang perlu kita perbuat, apa yang menjadi masukan kepada pemerintah, itu tentunya kita akan mendengar aspirasi mereka untuk kita suarakan atau membuat menjadikan masukan dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang perlindungan anak di Provinsi Bali.
0: Oke, artinya berlandaskan dari apa sih namanya suara-suara anak. Betul. Yang belum didengarkan gitu ya. Jadi sebuah perkumpulan, jadi sini forumnya. Jadi dari KPAD itu memfasilitasi kembali ya. Jadi salah satu bentuk langkah langkah konkret gitu ya untuk membuat dari apa aspirasi anak itu bisa tersampaikan gitu. Oke. Mungkin sekarang terima kasih ya dari Bapak menjelaskan saya tadi, kita simpan juga ya penjelasannya. Sekarang kita mau beralih ke Oge ya.
2: Halo.
0: Oge, gimana, masih semangat ya tentunya nge?
2: Masih sekali.
0: Selaku ketua forum ya. Betul. Dari forum anak daerah Provinsi Bali. Jadi sebagai motor penggerak forum anak nih, jadi boleh diceritakan bagaimana proses teman-teman di FAD gitu ya, dalam menghimpun dan menjaring aspirasi dari anak-anak di seluruh kabupaten seprovinsi Bali ya, atau kota, dan dibawa ke Mimbar Anak 2026 ini. Silakan.
2: Oke, mungkin sebelum itu saya ingin jelasin kenapa Mimbar Anak Bali ini terbentuk ya, Kak ya. Jadi dulu Mimbar Anak Bali ini kan terbentuk di tahun 2007. Nah, itu terbentuk sebagai salah satu tugas di mana kalau di tahun itu ada namanya Kongres Anak Indonesia. Di mana Kongres Anak Indonesia ini memang mengumpulkan teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia itu untuk menyuarakan aspirasi mereka untuk dijadikan suara anak Indonesia. Nah, di Kongres Anak Indonesia itu kan sidang. Setelah kebentuk, ada nih Duta Anak Indonesia, Duta Anak Nasional. Waktu itu 2006 itu salah satu senior kami, alumni kami di FAD Bali, itu diberikan tugas selain untuk membuat forum anak, tapi membuat seleksi juga untuk sama seperti di nasional supaya nanti bisa lebih tersaring nih aspirasi untuk ke nasionalnya.
0: Mekanismenya kurang lebih sama,
2: betul.
0: Ya,
2: betul. Kemudian terbentuklah suara kebentuklah mimbar anak Bali itu di tahun 2007. Harapannya masih sama seperti yang terjadi di nasional, kami melakukan sidang suara anak Bali di mana kami mengumpulkan 5 orang dari seluruh kabupaten kota. Jadi 5 orang sebenarnya kalau di provinsi kan ada duta anak Bali. Nah, kalau di kabupaten kota tuh ada duta anak kabupaten kotanya masing-masing. Itu terbentuk 5 orang. Itu berangkatlah mereka ke mimbar anak Bali untuk menyuarakan aspirasi. Jadi mereka di kabupaten kota pun juga udah buat suara anak kabupaten kotanya gitu. Nah, itu
0: dalam
2: tugas
0: lingkup mereka ya.
2: Iya, dalam lingkupnya mereka. Jadi nanti ketika mereka berangkat ke provinsi itu juga disampaikan di mana terbentuk atas 5 komisi nanti suaranya gitu. Kebagi jadi 5 komisi. Ada suara anak yang membahas pendidikan, ada suara anak yang membahas kesehatan, ada yang suara anak membahas perlindungan khusus, partisipasi dan jaringan. Nah, bagaimana kita dari Forum Anak Bali bisa mengangkut aspirasi itu, ya kita lakukan dengan sidang komisi dan juga sidang paripurna 4 untuk pembuatan suara anak Bali. Jadi kami berikan penugasan gitu benar-benar sama kabupaten kota, teman-teman sebelum berangkat ke provinsi tolong benar-benar meneliti apa yang mau teman-teman sampaikan nanti di provinsi, karena habis ini tuh kita bakal ngobrol, kita langsung serahkan langsung nih ke pemerintah gitu di Hari Anak Nasional dan juga di mimbar anak Bali itu sendiri gitu sih Kak. Gitu. Jadi peran kami menampung aspirasi teman-teman kabupaten kota. Kemudian kami memang berikan penugasan ke mereka untuk benar-benar meneliti bahwa apa yang sebenarnya terjadi dan urgent di kabupaten kota.
0: Oke,
2: gitu.
0: Di internnya FAD dulu ya,
2: iya,
0: baru
2: betul.
0: Nanti disampaikan ke pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya boleh tahu nih kan setelah itu mereka dikumpulkan ya, jadi berbagai bentuk apa kategori aspirasinya gitu. Tadi ada 5 ya kurang lebih ya. Jadi kira-kira kalau boleh tahu apa aja sih isu yang paling banyak mereka keluhkan dari kelima kategori itu?
2: Kelima kategori yang sebenarnya paling banyak itu tentang AI, karena di komisi pendidikan sampai di komisi jaringan itu mereka sama-sama mengangkut tentang AI. Mungkin karena AI udah sangat gini banget sama kita ya, dan banyak banget sebenarnya kasus-kasus anak-anak yang sudah mulai bergantung sama AI. Jadi teman-teman terus menyadari bahwa kenapa ya kita terlalu bergantung sama AI, terutama di pendidikan ya, padahal kita pendidikan sangat mengajarkan kita untuk meningkatkan kreativitas kita, intelektual kita, orisinalitas kita.
0: Betul.
2: Dalam membuat karya sesuatu atau apa gitu. Tapi teman-teman dari kabupaten kota di provinsi merasa kok kita terlalu bergantung banget ya, mana nih kreativitas kita, bener-bener anak-anak beneran nih gitu, kreativitas kita, intelektual kita yang emang kita yang menyuarakan gitu. Kadang kita kan sangat bergantung sama AI pun juga kita tidak bijak menggunakan AI-nya, dan itu disampaikan di komisi jaringan gitu. Ya sampai kan teman-teman pasti tahu konsep brain root. Nah, itu tuh juga karena AI dan segala macam kan. Nah, itu yang dilihat sama teman-teman, oh ini AI sangat inilah sama kita,
0: meresahkan.
2: Iya. Membantu tapi kayak kita udah di tahap samalah,
0: disalah gunakan mungkin.
2: Iya, udah enggak kita udah bingung nih cara membedakan kita kapan harus menggunakan AI, kapan enggak. Selain itu kalau misalnya kita kayak sekarang kita akan membahas komisi perlindungan khusus. Jadi komisi perlindungan khusus itu sangat berkaitan erat dengan anak berhadapan hukum dan anak berkebutuhan khusus, dan kerap kali membahas tentang pernikahan anak, kemudian juga membahas tentang pelecehan dan segala macam, dan saat ini tentang pekerja anak juga. Jadi di komisi perlindungan khusus mungkin nanti akan lebih banyak sama Dayu, karena Dayu yang menyuarakan. Itu kita membahas di lebih banyak pekerja anak dan juga tentang praktik chat grooming. Ya, betul. Mungkin kalau teman-teman ingat kasus sebelumnya ada artis yang child grooming. Nah, itu juga menjadi pengingat kami untuk bahwa sebenarnya banyak kasus yang mungkin tidak terlihat seperti fenomena gunung es gitu loh. Banyak yang enggak kelihat, tapi child grooming ini sebenarnya banyak loh yang terjadi di sekitaran kita. Jadi kalau teman-teman tahu kalau semeton sarang sami tidak tahu child grooming itu di mana kondisi anak dimanipulasi oleh orang dewasa. Jadi ada hubungan antara orang dewasa dengan anak gitu ya. Dimana itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kondisi anak ketika berpasangan dengan orang dewasa, maka dia akan dimanipulasi secara emosional maupun seksual. Nah itu yang disebut dengan child grooming. Grooming artinya dimanipulasi gitu. Jadi anak-anak itu dimanipulasi, dan banyak banget sebenarnya anak-anak itu berpasangan dengan orang dewasa. Kalau teman-teman, kalau teman-teman sarang sami, mungkin di sini ada orang tua, bapak, ibu. Kalau sudah anaknya itu berpasangan dengan orang yang di atas jauh
3: umurnya
2: 4 tahun, itu sudah disebut pedofilia dan sudah tidak diperbolehkan sebenarnya. Di atas seharusnya. 4 tahun tidak seharusnya gitu, dan itu banyak sekali terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan kami. Jadi itu yang kami suarakan saat ini gitu.
3: Oke, terima kasih banyak ya, penjelasannya sangat detail sekali dari gitu ya. Sekarang Dayu mau beralih langsung ya ke Dek Dayu Pratnya tadi ya, namanya selaku Duta Anak Bali 2026 yang juga membidangi Komisi Pelindungan Khusus ya. Jadi Dek Dayu ya, di pundakmu kan ada gelar Duta Anaknya tuh dan ada fokus khusus pada perlindungan khusus. Mungkin bisa dijabarkan ya, potret perlindungan khusus anak di Bali saat ini seperti apa sih? Mungkin bisa disampaikan.
4: Baik, jadi posisi saya sebagai runner up 2 dari Duta Anak Provinsi Bali dalam Komisi Perlindungan Khusus ini adalah kita di Komisi Perlindungan Khusus berfokus kepada pemenuhan hak-hak anak dasar, yang mana itu ada 10 hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kemudian hak untuk bermain, yang mana kita juga di Suara Anak Bali ini, khususnya di Komisi Perlindungan Khusus, kita juga membahas tentang isu-isu yang memang sangat krusial di masa sekarang, dan juga dampaknya bisa hak-hak dasar anak ini terenggut. Seperti permasalahan yang pertama, kita menyuarakan tentang permasalahan pekerja anak, di mana pekerja anak ini tentunya adalah permasalahan yang sangat ramai dijumpai di kabupaten kota. Dan tentunya dampak-dampak dari pekerja anak ini cukup serius ya, karena dengan anak-anak dipekerjakan, dieksploitasi, maka hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan hak mendapatkan kesehatan pasti dengan melakukan eksploitasi pasti akan terhambat. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, kita di sini juga mengangkat permasalahan yang cukup krusial di era digitalisasi sekarang, itu khususnya di cyber grooming judulnya. Jadi child grooming ini sendiri itu sebenarnya permasalahan yang memang seperti gunung es tadi seperti dibilangnya, karena child grooming ini sendiri sebenarnya pasti banyak sekali terjadi di kabupaten kota ataupun di provinsi Bali, tetapi memang jumlah yang terlaporkan itu terlihat sedikit. Maka dari itu kita di sini sebagai Duta Anak Bali itu mengajak teman-teman, teman sebaya atau seluruh lapisan masyarakat untuk kembali sadar bahwa untuk di era digital ini kita wajib untuk bijak menggunakan handphone yang kita punya ataupun media sosial itu.
3: Terima kasih ya untuk penjabarnya dari komisi kamu ya tadi ya di perlindungan khusus. Jadi kalau boleh tanya lagi sekali ya untuk peran nyata dari dari tersendiri gitu ya, untuk sebagai duta anak melakukan edukasi sebaya gitu ya, agar anak-anak itu agar anak-anak Bali itu berani bersuara itu seperti apa sih?
4: Pastinya peran saya sebagai seorang duta anak, saya akan melakukan pendekatan, di mana pendekatan dari seluruh lapisan masyarakat itu ada tiga. Yang kita sasar juga dari solusi itu ada dari anak, kemudian dari masyarakat, dan juga dari pemerintah. Kalau misalnya peran saya kepada anak-anak itu dengan memberikan tutor sebaya tentang edukasi, mereka harus diedukasi tentang dampak dari pekerja anak ini sendiri ataupun praktik-praktik apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan manipulasi secara digital atau child grooming itu sendiri. Kemudian untuk di masyarakat, tentunya kita mengimbau kepada orang tua atau juga guru, tenaga pendidik itu untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan mendampingi anak secara optimal, agar mereka dapat terlindungi hak-haknya, seperti terlindungi dari hak untuk mereka berpendidikan, kemudian hak mereka bermain dan lain sebagainya. Kemudian juga dari tenaga pendidik bisa mengoptimalkan lagi edukasi kepada anak-anak di sekolah, itu agar mereka bisa mengetahui apa saja dampak-dampak negatif dari kasus-kasus tersebut. Kemudian dari pemerintah kita juga bisa untuk menyuarakan kembali regulasi-regulasi yang memang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti contohnya ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di sana cukup luas jangkauannya, jadi di sana bisa kita optimalkan kembali agar regulasi tersebut tidak hanya ada tetapi juga dapat diharapkan untuk menurunkan kasus-kasus dari penyimpangan perlindungan anak ini sendiri, Kak.
3: Oke, terima kasih banyak ya, Rak Rai ya. Jadi sungguh menginspirasi sekali ya melihat sinergi antara kebijakan dari KPAD tadi ya, melalui Pak Putra, kemudian diimplementasikan oleh FAD melalui Kak Oge tadi, sudah disampaikan secara detail dan disuarakan secara masif oleh Duta Anak tadi, oleh Dek Dayu Pratnya. Jadi sahabat budaya ya, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, sebelum lebih lanjut lagi kita menggali ya infonya, mari kita beristirahat sejenak karena ini akan ada yang terlewat. Untuk itu silakan beristirahat.
5: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
6: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
7: Nak dini suboi raga nak rawasan.
5: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
6: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
5: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Ya, Rakerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Masih bergabung sama Dayuari di sini di FM 106,4 MHz di program acara obrolan komunitas bersama dengan KPAD Provinsi Bali. Oke, Rakerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, karena tadi sudah kita simak bersama ya, pembahasan yang sangat menginspirasi sekali. Jadi untuk saat ini kita akan membuka line telepon ya, kakak-kakak juga bersama bapak di sini. Bagi Rakerai yang bisa bergabung sama kami, silakan bergabung bersama kami di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp jika malu bertanya. Silakan bertanya di WhatsApp ya. Jadi apa yang ingin disampaikan ataupun ada yang ingin ditanyakan kepada bapak Putra Ge ataupun kepada Kak Oge dan Kak Dayu, silakan ya. Jadi ada yang ingin disampaikan, silakan, kami membuka kesempatan bagi Rakerai. Oke, dan sambil menunggu ya, mungkin ya, Rakerainya bergabung, mungkin saya bisa lanjutkan lagi mewawancarai narasumber kita. Jadi kepada Pak Putra Dumun ya. Jadi dari kacamata pengawasan KPAD, jadi bagaimana evaluasi pemenuhan hak anak di Bali sejauh ini, Bapak? Silakan.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi seperti apa yang disampaikan adik-adik kita tadi, artinya fenomena yang mereka lihat juga sama dengan apa yang kita lihat dan kita dampingi. Ya, tentunya permasalahan-permasalahan saat ini adalah seperti tantangan digitalisasi. Satu sisi kita dituntut untuk serba cepat. Satu sisi anak-anak kita di sini banyak yang terjebak di sini. Nah, seperti beberapa kasus-kasus yang ada, selain child grooming yang ada di sana, di mana anak-anak kita istilahnya terjebaknya lebih sangat cepat di sana, pendewasaan anak, tentunya juga seperti kasus-kasus yang sudah kita dampingi, ada banyak beberapa anak juga yang terpapar paham radikalisme dan kelompok-kelompok TCC, True Crime Community. Jadi hal ini juga menjadi kekhawatiran kita, sehingga kita berharap bagaimana mengajak masyarakat untuk bijak bermedia sosial, termasuk juga anak-anak kita ini mendapat pengawasan dan pendampingan. Nah, untuk itu KPAD juga sudah dengan stakeholder terkait sudah berusaha untuk mengejar biar ada sebuah bentuk regulasi yang bisa kita pakai untuk memberikan pengawasan terhadap anak-anak ini. Ya, artinya baik bagaimana di sekolah, kemudian bagaimana dari di rumah, termasuk anak-anak sendiri paham bahwasanya jangan sampai anak-anak ini istilahnya terlalu jauh ya, terlalu jauh sehingga mereka tidak tahu bahwa dirinya ini sudah masuk ke dalam sebuah komunitas yang negatif ya, di mana mereka itu tidak menyadari bahwa anak-anak kita ini membutuhkan validasi ya, ketika mereka membutuhkan validasi, ketika orang-orang di sekitar tidak mampu memberikan validasi, salah satunya yang terdekat adalah keluarga, orang tua dan teman-teman mereka, sehingga mereka akan mencari validasi di tempat yang lain.
0: Oke, ya, terima kasih ya. Mungkin bisa ditunggu sebentar nih Bapak Putra ya, karena di sini sudah antusias ya Rakerainya untuk menyampaikan sesuatu. Oke, Sang Retit yang Om Swastiastu.
2: Om Sasya Surat yang Semang Gongge Dayuari kan.
0: Nah, gongge lo Dayuari nih Ki. Titian yang Yoga.
2: Om Sasya Surat yang Semang, Bapak narasumber sarang adik-adik yang cantik-cantik Niki.
1: Om Swastiastu.
2: Titian salut pisan wenton acara kadi peniki, pembelibagan kadi peniki. Manglo ngelantur nge. Titian talan modewe putu. Ipun sampun kekalin sarang ibu kandungnya sendiri. Titiang ngerawat cucun titiangnya dengan tulus ikhlas. Titiang sayang pisan sarang ipun. Ipun makin kari kelas 1. Makin titiang metaken. Kenapa antuk titiang ngerawat ipun, tapi titiang berbelihan ngaturin ngijen kasih sayang ipun. Karena titiang sangat sayang, mau duwe putu sembang layang, sane kandung titi. Ring sekolah, ipun rajin pisan, sampun sekolah. Dewantan sering di olok-olok, di napi namanya kadi makin.
1: Dibully.
2: Dia akan mau duwe ibu nih ko.
0: Oh, dibully nge?
2: Dibully nge. Titiang sampun, sarang gurunya wanti-wanti, tolong titip titiang, cucun titiangnya, mangdutan. Nangis, diolok-olok sarang teman-temannya. Sekewantan tidak ampun memberi semangat. Ajung, nasib Ajung tidak jodoh menurut ibu kandung. Sampun yang memberi kasih sayang. Ampun nang niko ding pirang ini. Ajung lajah harus semangat sekolah. Jangan mirangin teman-temannya. ajarin titik yang bahasa Bali,
1: patut
2: patut patut bisanya durung muning ipun bahasa Bali, sampun ajarin titik yang sekawanan kadang asane halus durung muning ipun apa itu namanya itu gitu bertanya sekawanan ipun dua bicara dua pisan membuat kerajinan dua pisan sekolah pun rajin asal lingkung pun liburnya kadi sana di bi. Petangi pun jam tengah jam 6 niang apa sekarang libur apa sekolah libur hari Senin nanti Ajung libur harus bangun pagi malih tidur pun pun jam 8 pun pemetangi cari kerajinan tangan layangan tapi titik yang sampun ngasuh pun karena nang titik yang susu tapi seluruh titik yang bersidangnya titik yang juga adalah ngatur adalah enten dan fokus ngasuh cucu tapi ada titik yang makario yang ipun libur ring mali jebos kena hari titik yang pun ring sekolah sana mendidik ipun sekolah bule niki kebetulan titik yang poli rejeki poli sekolah gratis bule medule niki niku astong karo titik yang itu sang yang widi ampun bentar membantu cucu yang sehat cukup sehat pintar bijaksana ipun kadang anak kecil niku menasehatin titik yang nangis ingat jin ipun tan berdua ibu titiang hanya nangis ipun nasehatin titiang narasumber titiang jangan sedih nanti aja udah gitu akan kerja maksudnya sekarang jangan yang sedih jangan mikirin apa-apa sembahyang dulu sana biar niang nangis itu pun titiang niko sampun sana ngerenang titiang salut sarang anak alit niki ajong tidak ingat kah sama ibu ingat niang tapi pasrah aja biarinlah orang bilang apa. Ajong harus sekolah. Lo titik yang sana ngawilang semangat yang berjuang narasumber. Kayak betul titik yang satu mendapatkan kasih sayang sayang titik yang. Inge titik yang boyo curhat dayu hari.
0: Tang kenapa?
1: Tang kenapa?
2: Yang berkeluar unak-unak titik yang nuna. Tinggal ring narasumber niki.
0: Ngiring ya.
2: Ada yang bijak sana niki. Hari muda sampun. Aduh luar biasa. Ring-ring ya ring perempat empat niki. Niki yang boleh tamu boleh perburu berat pikirin berempat
0: betul
1: sih betul betul
2: pada pelajaran sami-sami saking pagi sampai titik arah Karyo malam malih titik yang ngontak berempat lalu yang
0: kantun satya
2: ya semua sok semua
1: dan cari semua
2: dunia titik yang jadi nyemput talar jam 10 mulai jebos
0: iya lah nalar yang margi nih ya
2: mulai jebos sami kuda lalu sepadu yang margi mana selamat rayu
1: ting jero sok semua.
2: Om santi-santi
0: santi om. Nggih, semua banget iki Niang Yoga saking Gunung Karang sampun nyarengin. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kesah jadi Niang Yoga memiliki cucu gitu. Jadi, mungkin sekarang ada yang ingin disampaikan dari Pak Putra kemudian dari adik-adik ya untuk memberi bagaimana ya. Bukan yang sebaya jadi ya kita menyampaikan apa sih isi pikiran yang umuran kita itu bagaimana. Ya. Mungkin bisa disampaikan dari Pak Putra dulu.
1: Betul nggih. Nggih, sok semua niki Tuniang kecintaannya terhadap anak-anak cucu artinya kan dalam usia anak niki ya.
0: Betul,
1: tentunya ini adalah generasi muda atau generasi di masa depan
0: kan
1: pemilik
0: emas nanti.
1: Pemilik masa depan sehingga untuk mewujudkan generasi emas itu wajar sekarang itu kita harus cemas kan. Jangan sampai
0: khawatir
1: jangan sampai nanti cemasnya di
0: belakangan
1: nah, sekarang
0: bahaya.
1: Kita cemas dalam arti bagaimana upaya kita dalam memberikan perlindungan
0: betul,
1: terhadap anak.
0: Taki-taki mungkin.
1: Taki-taki artinya waspada dan lain sebagainya sehingga anak itu memang harus didampingi, perlu diedukasi karena edukasi itu tidak serta-merta sekarang memang seperti yang tadi dibahas sudah digitalisasi itu. Anak-anak sekarang itu kan banyak diasuh oleh media sosial atau dunia digital, HP dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika anak-anak ini mampu melihat hal yang positif di sana, mungkin tumbuh kembangnya didukung. Tetapi ketika salah melihat, nanti dia akan arah yang negatif.
0: Tergiring ya.
1: Nah, sehingga untuk seperti yang tadi yang sampaikan itu, anak berkreasi. Nah, itu adalah salah satu juga pengalihan menyeimbangkan sehingga anak-anak ini tidak fokus kepada gadget atau media sosial, tetapi mereka juga dilibatkan langsung dalam hal-hal kreativitas yang positif yang secara nyata. Jadi imajinasi mereka wujudkan secara langsung. Nah, terkadang fenomena-fenomena yang terjadi yang mungkin kekhawatiran adik-adik kita tadi itu adalah betul. Seperti itu. Anak-anak tuh mewujudkan imajinasinya tuh di media sosial. Ya, seperti misalnya beberapa game-game, kemudian yeah. juga beberapa melalui, sehingga terkadang itu menjadi ke arah yang tidak terkontrol.
0: Okay.
1: Hal inilah yang membuat anak kita terlalu jauh. Nah, mm-hmm. maka dari itu sangat penting pendampingan-pendampingan seperti yang disampaikan tadi mm-hmm. oleh Tuniang. Yeah. Tetap Tuniang dampingi cucunya, artinya berikan mm-hmm. edukasi yang positif, mm-hmm. kemudian tetap yang terpenting Niko, dengarkan keluh kesah anak itu. Mm-hmm. Tadi Tuniang sudah sering mendengar keluh kesah anaknya, karena berdasarkan keluh kesah itulah kita tahu, oh ini loh hadapan arahnya tantangan anak, ya? Arah anak saya
0: kemana?
1: Atau sehingga kita bisa melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang terkait untuk hal tersebut.
0: Betul sekali.
1: Jadi untuk melakukan pencegahannya, untuk melakukan penguatannya,
0: yeah.
1: termasuk juga mendukung apa yang menjadi minat dan bakat anak itu secara positif. Mm-hmm. Nah, Niko yang penting. Nah, mm-hmm. makanya ketika jarak antara orang tua terhadap anak ini jauh, inilah mm-hmm. anak-anak ini akan mencari pengasuhan di tempat-tempat yang lain yang belum tentu ya tepat ya.
0: Okay.
1: Nah, jadi itu yang menjadi kekhawatiran, kecemasan kita bersama saat ini. Hmm. Termasuk adik-adik tadi yang disampaikan seperti itu juga,
0: betul,
1: kan poinnya
0: artinya kena sekali ya. Ini.
1: Nah, itu. Nah, inilah yang harapan kita ke depan agar adanya peran dari semua elemen ini untuk sama-sama kita saling mengingatkan anak, apalagi kalau di dunia nyata masih kita lihat, tapi ketika di dunia digital ini sangat sulit ya,
0: ya
1: sangat sulit kita karena itu kan sifatnya pribadi dia pribadi dengan kelompoknya yang di media sosial sehingga orang lain agak susah masuk, makanya kita berharap orang tua sesekali ajak komunikasi anaknya,
0: dengarkannya,
1: kemudian lihat grup-grup atau mungkin apa kesukaannya di media sosial, sehingga kita bisa mengetahui, oh anak saya ini udah terlalu jauh, atau oh anak saya bagus ini, dia suka konten-konten
0: evaluasi
1: yang
0: di sana ya, betul
1: sangat penting
0: ini.
1: Di sana. Okay. Tapi yang terpenting itu adalah tadi, bagaimana anak tuh bisa terbuka, terkadang kan itu
0: ya susah ya, sekali.
1: Ketika,
0: apa sih penyebabnya orang tua tuh bisa menganggap seperti itu?
1: Ketika orang tua anak bercerita, terkadang orang tua nggak acuh misalnya. Nah, seperti kasus yang kita dampingi, Pak ini di grup temanku ada yang begini loh, gini-gini, orang tuanya cuek.
0: Ya.
1: Setelah kejadian kita dekat tuh baru, oh ya padahal dulu anak saya sudah cepat menyampaikan.
0: Lah.
1: Itu kan menjadi sesuatu yang terlambat.
0: Okay.
1: Ya, jadi sekecil apapun informasi yang anak sampaikan, kita dengarkan dulu. Ajak lagi justru biar lebih banyak
0: gali
1: bercerita.
0: Lagi ya.
1: Ya,
0: betul sekali.
1: Jadi seperti itu. Jadi dengarkan. Makanya anak-anak itu sebenarnya butuh teman curhat. Karena mereka tuh curhat di media sosial.
0: Iya, karena nggak dapat tempat gitu.
1: Nah, keluarganya. Inilah yang menjadi permasalahan. Ketika seorang anak curhat di media sosial, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang datang, yang memberikan ruang buat dia. Oh, keren loh, kamu anak seperti itu berani begini. Keren loh, kamu anak ya pengakuan.
0: Sana.
1: Nah, ketika seorang anak, oh nanti saya undang ya ke grup ini, nanti kita bahas di sini lagi. Kamu loh anak berpotensi.
0: Ah,
1: nah,
0: makin ditarik lah
1: semakin
0: dia.
1: Semakin ditarik dia. Nah, setelah masuk itu mulai jangan bilang-bilang orang tua jangan bilang teman-teman ya. Ini loh kita punya grup. Nah, bablas lah anak-anak.
0: Oke, habis
1: seperti
0: sudah. Terima kasih banyak sekali ya Niki, Pak Putra sudah menyampaikan tanggapannya. Niki semoga membantu Sarang Niang Yoga, dan mungkin sedikit saja deh dari adik sebagai anak gitu, apa yang ingin disampaikan untuk menyikapi hal ini.
3: Oke,
0: silakan.
3: Oke. Boleh dari dulu boleh.
0: Boleh.
3: Oke, kalau dari tadi saya mendengar itu terbayang bahwasanya faktor dari pembulian ini pastinya ada dari pendidikan karakter yang kurang dari pelaku itu sendiri. Maka dari itu solusinya kita bisa mengoptimalkan pendidikan karakter dari usia anak. Itu ada namanya anak yang disebut dengan masa golden age, yang usianya dari 0 sampai dengan 8 tahun. Di sana kita bisa maksimalkan pendidikan karakter itu, khususnya di rumah. Apalagi apabila sudah didampingi dan diawasi dengan orang tua, pastinya pendidikan karakter dari anak itu sendiri bakal berkualitas. Kemudian kalau secara korban itu bisa dengan melakukan pendampingan juga, apabila korban setelah dibully itu kita harus mendekati korban tersebut agar dia tetap mau cerita, dan masalah-masalah yang dia terima tidak dipendam, karena kalau misalnya dipendam itu pasti akan berujung dan berdampak lagi misal kepada kesehatan mentalnya ataupun mereka yang motivasi belajarnya menurun dan lain sebagainya. Jadi peran dari orang tua dan juga tenaga pendidik itu sangat krusial dalam permasalahan ini, karena apalagi pembulian yang dilakukan di sekolah, pasti peran dari tenaga pendidik itu harus benar-benar mengevaluasi anak-anak yang menjadi pelaku dari pembulian ini, dan juga perlunya ada evaluasi dan juga edukasi kepada anak-anak yang menjadi pelaku dan juga anak-anak yang belum dan tidak akan menjadi pelaku dari pembulian itu sendiri. Okay, gitu Kak.
0: Terima kasih ya Dayu Pratnya atas tanggapannya. Sekarang ke Kak Oge lah, silakan.
4: Sekali lagi Tiang salut ya sama adiknya gitu, sama Tuniang juga sudah sangat terbuka sarang cucunya, apa yang terjadi pada cucunya, sama seperti Dayu Pratnya. Mungkin kalau di kasus apapun itu, kalau mungkin teman-teman kena bully atau napi gitu, mungkin adiknya, anaknya, cucunya Tuniang, kenten nggih, nanti saya cuman bisa minta tolong siapapun yang jadi korban, nanti tolong tetap laporkan, kalau laporkan langsung kepada pihak guru gitu. Meskipun memang kita punya bercerita sama orang tua ada segala macam, yang terunding cucunya Tuniang melaporkan atau tuntutan sarang gurunya gitu, tapi saya sangat kalau Tuniang mendengar berharap, gitu ya, berharap gitu diedukasi aja adiknya untuk kalau lagi kalau memang sudah pada saat itu juga terjadi, langsung laporkan kepada pihak guru gitu.
0: Iya, karena gurunya mempunyai wenang ya pada saat di sekolah,
4: wenang di sekolah. Dan Tiang sangat kalau bahasanya respect gitu ya sama Tuniang sudah mau menyemangati anak-anaknya gitu. Tiang terunding ini kelas 1 SD atau kelas berapa gitu, tapi kalau misalnya masih sangat SD, sangat baik rasanya untuk menyampaikan napi nih ke bully gitu. Jadi sila, apa itu bully gitu, apa yang terjadi pada anak ini, apa yang Niki yang terjadi sama anak ini sebenarnya bully loh dek gitu.
0: Dikenalkan
4: gitu, langsung aja sebutkan apa dampaknya, bagaimana harus gininya gitu kan. Ini Tuniang sudah di tahap sudah tahu ya anaknya, cucunya terjadi seperti apa gitu. Disampaikan aja napi ini ke bully. Bully adalah perundungan ya, bisa dibilang perundungan, mengolok-olok juga bagian dari bully gitu. Yang sudah menyinggung perasaan aja sudah bagian dari pembulian gitu, menyinggung perasaan
0: karena jadi, tidak menimbulkan keharmonisan.
4: Iya, meninggal ya. Betul sekali,
1: ketidaknyamanan.
4: Jadi apabila sudah terjadi dan pada saat itu berada di pihak sekolah, laporkan saja. Keberanian untuk melaporkan itu Tiang harap ditumbuhkan sarang cucunya Tuniang dan teman-teman.
0: Jangan takut ya.
4: Iya, semeton sarang sami untuk berani untuk melapor, berani untuk mengakui bahwa apa yang terjadi terhadap teman-teman gitu. Kadang kalau udah korban itu takut karena
0: nanti pikirannya
4: diketahui sama pelaku dan segala macam. Mungkin dari sekarang kita selain mengedukasi teman-teman apa itu bully adalah kayaknya kita perlu deh mengedukasi teman-teman untuk berani aja ngelapor gitu.
0: Iya, berani
4: bersuara. Berani bersuara karena selain kita terbuka dan segala macam itu, kita mengulik-ngulik gitu, kita perlu keberanian dari, ya balik lagi akan membebankan korban lagi, tapi sepertinya di era sekarang yang kadang membulinya jauh lebih mengintimidasi, sepertinya mengedukasi anak-anak untuk berani itu lebih penting sih sekarang.
0: Oke, terima kasih ya tanggapannya Kak Oge ya. Terkait yang tadi, begitu juga Raka Rai, mungkin ada yang mengalami kasus yang sama ya, mungkin bisa terbantu ya dengan tanggapan dari ketiga narasumber kita ini. Oke, karena ini juga waktunya semakin lama makin menipis ya, tidak terasa sekali satu jam berjalan gitu ya. Oke lah, sebagai dibilang penutup juga tidak, tapi mungkin setiap hari kan ada pergantiannya gitu ya. Jadi mungkin kepada Kak Oge dulu deh, nanti kita muter lagi ke Pak Putra.
3: Siap.
0: Apa yang ingin disampaikan dari terkait mimbarnya, kemudian apa yang ingin disampaikan pada seluruh pendengar gitu, silakan Oge, silakan.
4: Untuk pendengar Semeton Sarang Sami, saya sih berharapnya karena banyak sekali kasus yang terjadi di anak-anak ya. Kalau misalnya Niki yang mendengar adalah orang tua, yang lunas untuk cek anaknya lah gitu. Tiap malam Nike kalau punya waktu silakan tanyakan, kayaknya hal kecil sederhana, apa yang terjadi pada sekolahmu, apa yang terjadi pada harimu, itu sepertinya jauh lebih penting deh dari seluruh edukasi segala macam. Itu kayaknya yang paling terlewatkan gitu.
0: Jadi dari berawal dari langkah kecil dulu ya, di rumah ya.
4: Iya, di rumah.
0: Kayaknya gitu. tidak ada waktu deh untuk anak ya. Usahakan gitu untuk orang tuanya.
4: Di meja makan di mana gitu, kayaknya Tiang sebagai anak pun kalau merasakan makan ditanya bagaimana perasaanmu hari ini segala macam, itu jauh lebih
0: lega
4: gitu
0: sebagai anak.
4: Apa itu pendidikan karakter, sepertinya langsung disampaikan pada saat itu juga gitu. Akan orang tuh anak pun memahami kenapa orang tua harus menyampaikan, harus memberikan pendidikan karakter misalnya segala macam, itu pasti akan paham karena anak sudah didengarkan perasaannya gitu. Jadi untuk dengan segala kasus apapun, entah itu AI, entah itu itu cai grooming, entah itu pekerja anak dan segala macam, itu berkaca dari rumah itu sendiri. Dan untuk anak-anak mungkin seusia saya yang sudah bisa berontak, yang sudah tahu keinginannya,
0: karena udah punya pemikiran yang berbeda,
4: sudah punya pemikiran yang berbeda, kita tahu kita punya pemikiran kami masing-masing gitu, tapi dan kami juga tahu, mungkin dari usia saya sudah tahu bagaimana hubungan kita sama orang tua. Saya minta tolong untuk tetap aja dekat dengan orang tua dan kembali sama orang tua gitu.
0: Betul sekali.
1: Jangan sampai jauh.
4: Jangan sampai jauh sama orang tua gitu. Mungkin sulit karena kita punya pemikiran yang berbeda ya, dan segala macam. Karena berkaca juga di kasus cat grooming segala macam itu kan sama ya konsepnya. Awalnya kita bertemu dengan orang yang kita tidak kenal, tapi memberikan kita pendekatan, kenyamanan. Tapi baliklah sepertinya orang tua tuh
0: lebih mengenal,
4: lebih mengenal. Jadi mungkin seusia saya jaga diri gitu ya. Mungkin saya tidak tahu, mungkin banyak remaja yang seumuran saya yang mungkin di kondisi rumahnya tidak baik atau apa gitu. Yang terpenting adalah jaga diri, dan jika komunikasinya masih baik kepada orang tua, mohon kembali kepada orang tua gitu. Kalau saya sih itu sih ya, saya berharapnya gitu.
0: Terima kasih ya sebagai motor penggeraknya dari FAD Bali ya. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke Dayu, Fatnya silakan.
3: Oke, jadi kalau dari saya sendiri, saya di sini dari perbincangan yang sudah sangat detail dan
0: hangat
3: jelas
0: sekali.
3: Saya berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat, dari anak, kemudian masyarakat, pemerintah, itu bisa merealisasikan suara anak Bali tahun 2026 yang setelah disampaikan tadi. Dan apabila sudah direalisasikan ini, pastinya hal-hal kecil yang mereka lakukan untuk mensolusikan suara anak Bali ini sendiri bisa untuk menekan kasus-kasus dari hak-hak anak yang terenggut itu sendiri. Kemudian untuk dari anak, saya berpesan, bekali diri kalian dengan edukasi. Kemudian juga sama seperti Kak Oge tadi, jaga diri kalian sendiri, karena kalianlah yang membawa diri kalian sendiri. Kemudian untuk dari masyarakat, entah itu orang tua ataupun guru ataupun teman-teman yang lain, misalnya tetangga atau yang lain, saya berpesan bahwasanya kita perlu untuk mengawasi anak-anak dalam bermedia sosial, kemudian dalam beraktivitas sehari-hari, melakukan pendampingan. Jadi dengan hal itu pasti anak-anak juga merasa bahwa dia merasa aman, merasa punya rumah untuk pulang, punya rumah untuk bercerita dan lain sebagainya. Kalau dari pemerintah, Dayu berharap dengan adanya program-program dari Forum Anak Daerah di Kabupaten Kota ataupun di Provinsi Bali, itu bisa terrealisasikan seluruh program-programnya yang memang bisa untuk menurunkan permasalahan-permasalahan anak yang sudah disuarakan di Suara Anak Bali ini.
0: Oke, terima kasih Dewi Pranya atas tanggapannya dan pesannya. Sekarang langsung ke tertua kita. Ya, Pak Putra silakan ya, Pak.
1: Baik, dari yang pertama penyampaian anak, tentunya Suara Anak Bali ini tentunya akan menjadi pertimbangan kami bersama di pemerintah untuk menjadi kebijakan-kebijakan. Yang kedua, kita mengajak seluruh elemen masyarakat ya dengan salam berlian, yaitu bersama lindungi anak.
0: Bersama lindungi anak.
1: Ya, bersama lindungi anak, karena semua anak adalah anak kita semua. Jadi siapapun yang ada anak-anak di sekitar kita, tetap wajib kita orang tua atau orang yang ada di sekitar anda yang lebih dewasa harus bisa memberi edukasi yang positif, artinya mengingatkan anak juga jangan sampai salah jalan. Terus yang terakhir tentunya kepada anak. Ya, karena tadi kita membahas suara anak, tentunya anak-anak harus berani bersuara ya. Harus berani bersuara, lindungi dirinya, lindungi sesama anak, dan kita harus bisa menghentikan stop kekerasan terhadap anak. Tentunya seperti slogan adik-adik kan, menjadi pelopor dan pelapor. Jadi bagaimana seorang anak itu mampu menjadi pelopor, bawa teman-temannya ke arah yang positif, dan juga berani melaporkan apabila menemukan hal-hal atau pelanggaran atau mengalami sendiri ya pelanggaran-pelanggaran anak. Tentunya kemana melapor, bisa kepada kami di Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali, kemudian lembaga-lembaga aduan masyarakat di masing-masing kabupaten kota, di UPTD maupun di kepolisian ya. Yang terdekat sudah pasti kepada orang tua dan sekolah dulu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Niki, ketiga narasumber kita ya. Matur suwun banget Niki nggih pada Pak Putra, kemudian ada Dayu Pranya dan Kak Ogenya ya. Jadi atas pencerahannya dan kehadirannya tentunya di studio Perempat RRI Denpasar. Semoga ikhtiar melalui mimbar Bali, Anak Bali ya 2026 ini melahirkan rekomendasi yang membawa perubahan nyata nggih bagi pemenuhan hak anak di Bali. Nggih sahabat budaya, para pendengar setiap Perempat RRI Denpasar, anak-anak itu tidak butuh dikritik yang berlebihan ya. Mereka itu butuh model dan telinga yang siap mendengar dengan hati ya. Betul. Jadi akhir kata saya Dayu Aring ya, beserta seluruh kerabat kerja juga bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk itu terima kasih banyak kepada narasumber dan para pendengar setiap Perempat RRI dan Pasar sudah dengan antusias menyimak gitu ya. Tadi sudah ada yang bergabung dan juga Dayu Ari selaku pengantar ya, host pada kesempatan kali ini. Dayu mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Oke lah, sebagai penutup ya dengan para musanti, mari kita ucapkan Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan.

Sahabat Budaya Pekan Olahraga Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung sebanyak 30

9 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksebisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artaneyase, kepada RRI di Denpasar menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13-14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Om Avignamastu, Namasidam. Engira tu dan setuan sami pamiarsa dan kena rai suara budaya Bali. Batan sinar bagi rasa dan lomba plecin. Ngering DJ cepat melingge hering galak dimangkin. Kecunduk mewali sarang titiang nangoman. Jaga pacang enter acara dagang kantal kinge ampurang telat kide ngering margi bau nge. Kampun ya kebedaan WHP mungkin di tianak dan masuk nanging tetap sakesida untuk ngemargiang suwagina sudarmo nge sana daging ada 0361 dan 23361 boleh bos nge nge ngelingan batan sinar pikir sada lomba pecing aturan seperti waktu yang sambil terling selaf segaru dumun nge nikah dumun aturan boleh bos wawu ya dadas bebas konten ketep-ketep sama Tony ya. Aduh namun saya wedan ring selat segara nih kayaknya ring galak kita makin ring pinanggal sang likur di patungnya ya ring sasin Mei pun iki ampun las di Juni jaga pecaro nungi kena sarang saming ya ring margi yang menurut nuar pitung dasa Dorus sekian sarang di tiang nomor ya makin aduh tiang namun sepatu-patu ring selat segara ya Dorus. Yeah, Jonas. Om Swastiastu.

beli sang Dharmawangsa. Adi, adi jangan bekerja ngarin beli aku. Oh, aden aku beli dewa.

Jani subuh. Resnang baktin adi ni beli ni. Bukti yang adi beli saja tersenuh bakti tersakti.

0: Kemudian dewo saling sukserah, saling nima yang saja ke bakti lautan.
1: Aku

0: Dan sing adanya Buang aku Sang Bimo bakal menak Atman Jiwan Aji Ibu Panu itu nya gitu ika.
1: Adang di sini, Mas.
0: Aduh.

Inge, eri sapunike kewendanan di desang warkedara. Ya? Ampun. Sesuatu. Ya, kamu lah gara-gara ini.

0: Inge durut iki. Ya, bisa daginan iki ujian iki. Nah, karancek nih kak Enda pian sampai rudung sana setia niki, tetap menitor niki karancek. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Tinggi.
1: Tiang saking lembongan sama niki, Pak Made, Pak Nyoman niki nge.
0: Tinggi, tiang Pak Nyoman. Sang siapa Pak Dewi niki?
1: Tinggi, tiang Mangku.
0: Segar kak. Tinggi.
1: Ya ramai niki Pak Nyoman.
0: Duduk Pak Dewi.
1: Nenten Pak Dewi. Ujang lagi perajan.
0: Iya, kok perajan niki?
1: Iya. Om swastiastu. Wenten bendar menerusak.
0: Wenten. Kowen tenang pelinge, Pak Darman sana rusak ni ke?

0: Nabi tu pun, Nabi dengar?
1: Tumbuhin bot ke panggihin.
0: Betul, Ratuh. Angih kan raris. Bot ni pun nikah. Dewa Ratuh, Nabi ke makawinan. Dan boleh meresik menawita.
1: Kita...

0: Tapi dengar pegat pegat.
1: Rike ring sor gapura.
0: Ring sor ring gapura. Wonten panggihkan. Ke bawah cani kurung cani bentar sami pudingih kan.
1: Ngapi angin sedih kancan menyingak.
0: Gem kayu ning aksi nyingak kewentanan nyanyi ratu.
1: Ali siji Pak Man.
0: Nggih.
1: Ring babalernya kecingak.
0: Makin kantan aja keng baler ke aksi.
1: Arten nide sangyang ari.
0: Dor wendem linging arjo pragane desa yang ardi

0: Jek dan berasa sami lumut di kange.
1: Inye
0: sama. Lumut berupa pasto sami kehilai ke.
1: Der maning tumbuhin padang.
0: Ketumbuhin sarwa padang sami bot lumut kan tental darah sapunika.
1: Kesan ingin togok apit lawang pungkan.
0: Kami kan tenan punika togok kebah gitu. Ikan rianik jam penyam nih gitu.
1: Itu semua.
0: Jen salam kan manun ki kadang ngeplus pakai internet yang bagong kemit ya sama sama ini.
1: Ini semua ini cuma tadi siang saya pun ngirim salam dan siang. Ini cuma Pak Aman. Ini jalan teman yang artos dan sampun. Ini makin di tiang tunas kita malah sadi ki. Nangin semeton kita kena bon. Ini mengkadi Pak Dewi dalam. Penceningan, mengkadi Gusti Haji, Ring Sompang, dua neng kapi ambong, wau malih awannya Haji, arang Kak Tina, Ring Lenyarnyo, Pak Eka, nyarang mungkin, Pak Ani, dalam di Mundira Hajong, nyarang mungkin, bongan Pak Yulis, meniki, yeh, iki jerosan
0: Natal,
1: Mondira Hajang. Ini
0: ya? Suk sema.
1: Ini suk sema, Pak Man.
0: Suk sema, Mwali.
1: Ini, Pak Yalah, ini tadi siang, ngantuk, orang macam itu. Om.
0: Ini. Ini suk sema, kepada Pak Titiang, kita setelah segara. Ini wedan penggemar cilik setia, Niki. Putu Lisa, cantik jegak menggoja-gojakan selam. Pangeran, Kak Man. Tu Lisa dari putri, Memek dari ratu, Bapak dari sopir. Nini Berak dari tukang empu. Nini Batuan dari pelayan, Kak Man dari raja. Tu Lisa, sing dari pedih. Kuih, sadis yang dan makak dah jalan itu.

반가지하쥬. 반가지하쥬. 애호하게 되네. 말은 그냥 로운 말은 말은 말은 그냥.

0: Jel Chandra ingin. Jel Chandra dulu Jel Chandra. Kapina aja kan ngoyong na. Jeninga apa? Ajuk batu ah. Ingin dulu tak ingin kapina. Jel Mangku Wirdano, Jel Mangku Ayan Suwarteng ya Sutirta, Pak. Ada Pak, bapak ngayah pakai dagangan. Jel Sanat ada masih. Ingin Jel Sanat sampun, ceng jang dong, jeng jeng, kita dagangan. Jadi mangku Sutirta Rajang nak sering ketenduk ring dari segara di Sanur panggil Pak Nggih. Nggih. Ingin nggih nanti kaitan kontaknya nih Tio Asmele Bos. Ah. Handphone 2 menit 3 penelpon dah bendan. Nggih. Nggih. Maka dah dua tiang sana Tio Asan Dumen nggih. Dulu sana Tio Asan mau nggak ini seijen dari Paman nggih. Pada kita harga nggih. Nah. Mari nelayan jep melayap saja ni. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pak Man sarang Pak De Panti Bagus.
0: Pak Nak tiang Merdeka Tunan. Jajah tiang saya di Merdeka Panti. Merdeka Tunan khusus ni kau.
1: Iya Merdeka Tunan. Pak Man.
0: Ya.
1: Yang ngerin kekeran.
0: Kekeran. Ya dulu lagi ingin.
2: Yang seri lemah
1: hegi. Sekarang kan. Sinom ni apa lapar Pak Mangi?
0: Tinggi.
1: Om Swastiastu.

0: nila limo punito pangtan lempas ring ugar-ugar
1: pangka maarti limo
0: kebiayor tiri pance metegas lelimo katahipun

0: सने चुची
1: yatnya punika korban tulus ikhlas kadiasa punika
2: yang karena
0: Ma-

0: suang genam dengan yang titiang suang-suang kat dia sapu ni ke ni.
1: Ni, semua Pak D. Sekarang Pak Oman. Tidaklah dia kerja bang badan sinar bagi rasa lan lemang keting. Salam semacam mantan Pak Man ni. Kalau walian Pak Man. Om cantik, cantik.
2: Ni, udah, rajang melingi dulu udah. Makin atun tiang na wau siki makin muali ke Selat Garen kinge tanda das terus semeton tiang di luar. Balik pisan tu nanti tiang ring semeton tiang ring Selat Garen durus na angin galah nge. Angin galah dumun. Terus balik bos sampun wintan kali menit utawa wintan wintan mungga atun tiang semeton tiangnya sana bebas siki nge. Pastikan nak voice note kan terus nge. Om Swastiastu. Menang Dumun. Atau Dumun sepertong tiang ring Selat sekarang ya. Ya. Dagingnya berugi sara kadang. Ya. Om Bosias tu. Biasanya.
0: Pak Dika kalang
2: ya. Ya, gue peraja sampun marah. Ege, daging niki.
0: Pak Dewi.
2: Nini Bella jegek, Nini Bella. Nini Bella menang demo Nini Bella. Ege. Nah, niki siapa ya niki? Ege. Om Swastiastu. Ege. Nah, menang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Menang Dumun ya?
3: Pak Man.
2: Itiang.
3: Dados ya sekarang.
2: Dados magatro mele bos mengage. Pak Man ngatur sepatuan dengan Selat Segara Dumun. Cuk sema. Nge. Dados Dumun nge. Ini Bella Rajang nih Bella.
0: Jero sana, mesti lagi pemedelan jero canggah dah bos. Kagak
2: ngel galak sukro yo. Jero mangkusu menawi. Cuk semua daging ni gini.
0: Aku
2: mana
0: drama, ada
2: juga
0: bumbu.
2: Tua gugur,
0: Agung
2: Aji dan Sudabuti harapan itu. Anakku masih suelo untuk bakti. Ya, terus lagi Niki berikan ya. Ikan Riani nyalam Niki dong ngeplung ya. Ya, mugi-mugi setelah sekarang Niki. Yang kan daging terus lagi Niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Inge.
2: Inge.
3: Dados yang lagi
2: nyanyi. Nah, makanya sepulintang menit durus. Ampun, saya izin Pak Man durus.
3: Inge. Suk semut yang tanah luar niki Pak Man.
2: Inge.
0: Ini
3: yang kenten niki nge. Ngangin pupus di nom nge. Inge.

0: Satu-satu canggih bang, punap yang titiang makin mau cara medaya panak titiang pantan pun mau kenter. Aduh.
1: Sedih
0: ingin di cetrung ni
1: pak
0: ya. Setelah suya mata cetrung dok tengah setelah pesung.
1: Pedalam masih cetrung ni ke dijual akun mekeber.
0: Ni panocing pedalam kerang-kering dan gedang menek jero cita mekangan.
2: Ni gong biang juga tanar.
1: Ni. Pak Man, Pak Made.
0: Yeah.
1: Niki jero mangku sedani nyarengin Pak Man, Pak Made.
2: Ni jero mangku sedani.
1: Ni. Cukup titiang sok semua niki pang banget Pak Man Pak Made ganteng, tinten. Anang mangkit titiang megatre ring sejebak batin sinar bagi rasa dan loma plecing kangean semitro wanten Pak Man nge Pak Made nge. Nge mangkin titiang pacang mau pamit Om Santi Santi.
0: Sok semua nge Malaysia nge kena bawa nge.
2: Nge bawa nge nado.
0: Nah durus.
2: Nanti
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ngoy.
3: Ditiang ring karang asam Pak Man.
0: Iki lagi.
3: Sin mam boleh Om Ade.
0: Bawa.
3: Nanti ada. Ini ada nge. Nggih. Sing rebut sarang niki gak ngalah e.
2: Man.
3: Prade tuare menyedaya.
2: Dan bersida yang lamun pengapi ni
3: dah kita tidak biasai
2: pengapi ni lempas mahawinan kebiasaan mana serahina
3: kau biasa bahana terima leng.
2: Nah kantun ke Google mana kayunya nantu iterima le ane corah pun ke
3: ane ngawat doang sadaripu
2: ngeliput kantun ke goda iterima le isadaripu musuh ane neneng tu
3: Wajah ajaran yang syarir.
2: Raga di musuh, kamu paruh musuh mula ring angel syarir, kering tuntungin pak mula daya.
3: Macam wajin. Awanan mandadi sang sarang.
2: Sekata isadripu sabtu timira mekewokin angonik mahawinan sang sarang kepanggil. Nih.
3: Mantap susumu Pak Mandi nge.
2: Nge.
3: Yang pun boleh lagi nak kedek. Mereka segar kutian nge.
2: Ketik Bu Man. Utama nak ada dua ke itu Pak Man Mandala.
3: Ale Pak Mandi nge.
2: Eh suara nge.
3: Susumu Pak Mandi. Hacang tugas nge. Mereka tu sarang sami. Sejebak batan sinar bagi rasa. Dan lomba pelacing. Salam masih permantan. Mereka nak rahayu sarang sami. Lagi yang rerainan. Sampai laut itu kok. Okay. Yang mau pamit.
0: Suksemum. Inge. Mereden dumun. Jam solas. Ampun. Beli bos. Mulai tiang yang ada yang galah rebutan. Dan ini sarang

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program pelayanan kesehatan perempuan melalui pendekatan berbasis siklus hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil hingga lansia guna menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Nikomang Wulan Putri. Mengatakan salah satu program yang rutin dilakukan yakni screening hemoglobin atau HB bagi remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ingat itu Dani, pamiarsi, sarang sami. Pada dinat begitu sedang lomba pecing. Wali niki, landur paman niki ngahin, ngingin. B03612233361. Hari ngacara degang gantal niki ngingin. Mugi, enak sarang sami. Yang sampun kesarang pianak di tiang. Ipun lima dekadunan. Dulu kan daging-daging cepat tuan ini, nggih? Makin bebas, ini dados. Rebut, ajak masa witer, nggih? Ini yang 0361. Nggih, Bu GWK Putri. Dulu ke BK. Om Swastiastu Sangrening.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Swastiastu, Mali. Ceni, Mali, dia berumah. Ampun, dekat, nggih?
1: Idang ku ayu silongan maan ngarang.
0: Dinge dulu dagi.
1: Dulus. Agi nadau nih.

Rikalanen salah sinunggil pemeras kemargiang rasa sebet apa pinaku penurupakan di tiang cinga cinga pengat.

Milah bantiang lisik ngeragan papun nih. Jek saget ini panggil di tiang nak buku papun.

0: Pi anak cucu mengantosa.
1: Mau kejang subuh, pi anak cucu apa nih mengantosa.
0: Ada Pak Man, suksemo.
1: Ini suksemo.
0: Jadi yang ada kelas Pak Man kiring SMK itu.
1: Nyen nyen nyen nih.
0: Ayo kemar
1: nih, kau
0: kecil
1: ayo
0: kemar sekarang rawit sekarang.
1: Ayo kemar yang ring. Pelan-pelan nih. Oke, nambokin. Ingat ya Pak Man, Rahim.
0: Ini Pak Man, untuk semua. Atur siang gak lah
1: ya.
0: Om, santi.
1: Suk semua. Ye, salam kompas selalu nih, teman tiaring SMKI. Yeah, niki-niki sampun pun. Om swastiastu deh.
2: Om swastiastu, nggih, gumpiang juga.
1: Nggih.
2: Nggih
1: sampun.
0: Om swastiastu.
1: Nggih.
0: Ya sate jungkung Pak Man.
1: Nggih, lurus.
0: Pak De.
2: Tiang, lurus.
0: Rahajam Pak De, tiang nyaringin niki.
2: Nggih, rahajam wali, kena.
0: Om swastiastu.

0: Percaya ring kawentanan ide sang yang pramekawi Tuhan yang Maha Esa.
1: Atma sami kaping kali.
0: Kawentan sang yang suksemo ring tuntungin padmaning uradaya.

0: karma wasana taler wenten mungguh irika.
1: Samsaran ikapeng empana.
0: Samsara sanekabawas punar bawa bulak balik pun madian imanusa.

0: Nangiring sinarang sami kramo umat inune mangde singkah sane kebawas daging panco serado ne punika nggih.
1: Suksma Pak Made nalar Pak Man.
0: Nggih.
1: Mangkin kowe kamu enggak mangkin kowe KBB nalar bulodre bae seputan nalar. Inggih ditekang tiang sareng sami tiang megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba kecing. Salam suitre kemantan Pak Man, Pak De. Tiang lungsur mepamit sinep tiang. Antuk rame santi, om santi. Santi, santi.

0: Ni Abi, Rayu ni Abi. Bu Putri GWK, Rayu Bu Putri. Jaro cita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man, tarang Pak Made Panti.
2: Nggih, kumpian Sri Agung kalih dewa.
1: Nggih, Pak Man, jang jarang belajar Pak Made. Salah, tarang kalih nggih.
2: Lurus, lurus.
1: Om Swastiastu. Kap pertama suara wede
0: ingin mungguh makin ring pemargi niatnya dipunika carco-laco yang siki-siki wenten punika bayaran idenak licit sampun mata tegar mas suara

0: Jan, montran suci lowe kita sampun dalar makawin.
1: Jan cetane kaping ruwe.
0: Kaping ruwe lantas keningan kayu niraga miragi. Genteran, bajeran, gentahan idan aklinsir.

0: cantik.
1: Kirang doang beli gede nge, kayak dan saget begini.
0: Kan nak wentan mobil nih kilauan.
1: Iya, dan api. Ingat sami jangkap, menikah sedaging yatnya nih. Ke bawah, panca gitu.

0: Apa yang untuk ini pun dikawin tem pina kegendongan kul-kul jabo yang uning ayang kusian
1: pina cerdeng yangar agung
0: jawara itu puniki sana arca yang titiang yang sangat merosi dayang irago ngemargang puniki sami jangkep presidoran upokaro ratu
1: sangkan pacu yang napana tanda dosnya
0: ke makawinan yang dah dos ketunas sampun meleputah bisa nih ke tentah dos ngawak iragonya ngemargian kemargin eh utawi dah untuk lihat ini moga rewastu lap dosi dosi dan ini dos
1: itu mau Pak Man Pakde Fanti yang buru Pakde
2: dari 6-7-8
1: kurang langkung Pakde enam belajar nih Pakde nih ya titiang megatering seibah buatan sinar bagi rasa dan lomba pelecing salam ne menyama dogen
2: ya,
1: galak maldit yang mepamit om santi santi santi op
0: sana diwasan
2: yes lagung kali pelecing menami niki
0: di pelecing lurus om swastiastu
3: om swastiastu
0: eh ratu tuak saja dia
2: kok nyak ya tangkok ajak suconya
0: semua panoceng lurus
3: ampun ge
2: ampun
3: kita nyarang ini untuk pupuk sinom teng guritan basur ini paman
0: margiang margiang
3: nggih

Inggih, kalaning punika durung mewastanyawis. Ayate mau ibu tut ceritanya kan tunggak kebawas.

Saning rawuhin wantang rumah sat getih bungung nyamanipun iki garon wayang wayang tiga ron

0: apa nek sastra terakhir?
1: Ngaluk madek.
2: Ngaluk madek ngapa madek?
0: Metaler metututan pacang mau madek ka diasa punika sering sang sanika.

0: Sarah doke memade menjedek negak dewa ratur masak ngoda gajaga kalang ipun pacang memade nge.
1: Inggih sup semua beli made sal Pak Man untuk atas yang pun penting. Kirang langkung ngampur ayang niki. Yang mengatur niki majang ring dong weni niki meranjing niki. Niku taler jeruk gede area pering niki. Mugi rayu rajang niki sekuatnya. Buta tani jang serang tami niki semeton dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan bapak tucing. Mugi rayu serang tami. Pak Man, Pak Ade, kalawan yang panjang, Om, santi, santi, santi, Om.
2: Nggih, saneti wasan.
0: Kodan panucing Bu Aji Sapat.
2: Nggih. Sampun, Dik. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man. Darang Pak De.
0: Duh, Dewa Ratu limbur rao.
3: Panucing, Mas Anang panucing semua panucing ampun ngedat niki nggih. Pak De, darang Pak Man kena nggih.
4: Kene libur sih dibuka warung nah, libur nah, libur.
3: Muka biasa rumah dini Pak Man.
0: Oh langsung.
3: Yeah. Langsung dini rumah diam licin nak Pak Man. Yeah. Inge mungkin kawitin Pak Man ye. Om Swastiastu.

0: marang mbubuncingan nganutin sang yang semararate bagus kelawan jege yang sedana kelawan ni Dewi Sri nggih.
1: Semua Pak De, antu Artos, antu Galas, semua sarang Pak Man. Bikin ini santan oleh sarang PKBB Pak De, Budoso. Inge Pak De, cutat di tiang sarang kami, suwitre, dagang gantal, sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing. Inge Pak De, galah hatur di tiang. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Aduh, buka KBB je niki.
0: Semua dah weni.
2: Dah yaudah, tiang saya menak niki. Jero cita tu wenten. Sarang sami, dulu daging niki.
3: Sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
4: Oh, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mor. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
3: Enggak, Pak.
4: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
3: Inggih Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih Inggih Pak.
5: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan. Merupakan sebuah tempat seperti warung atau posko yang berada di pojokan Banjar. Penggak merupakan sebuah wadah informal yang biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi atau melakukan kegiatan sebelum melaksanakan rapat Banjar. Biasanya dari penggak ini muncul ide-ide baru yang akan dibicarakan pada rapat Banjar. Seiring dengan perkembangan zaman, wadah seperti ini sudah jarang dijumpai. Penggak sekarang ini fungsi utamanya sudah hilang dalam berkreativitas untuk memunculkan ide-ide baru.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Idedani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ini mungkin landoran titian ini naik ini dengan soal 361 22 3361 titian sebut sarang panak titian ikatunan sarang titian kita harus memanggil lebih depan tinggi lebih depan titian tahunnya di tomat nih ke sarang titian noman harus made ketunan made karena madio ketunan nih ke nemadan bisa kalau saya ngede yang kebicaraan nemadan belok saya nggak ngangkap ke belok nih setato potunin dari sejalan kayun dan ye Om Swastiastu, cek itu deh. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Darangin Pak Man.
2: Lurus, lurus,
0: menanti dewa.

0: Mugi pengajap biangi cening lantang tuwo nyandewo moya sekerti ring jagat wedan salam saking ponati yang ring bangli niki jelakung kang de Ari Suprandingi manajer di tiang niki Ari Purnama Ari
1: lempas reng tutur
0: bekel biang ya teme teken dewa desan jening lepas teken isin utawi pesen manut tutur biangnya

tapi nunas ibu piang melah ngen apekan ngen ragan dewa melaksana kusunin.

Artune sejati sing adelen madan kanti berayu tonyen alih tenin.

0: Semalene pangidang yang jenis alap kaputresnan doang dasar jenis bisa mau beraya
1: cuk semua Pak Man sarang Pak Teh undang salam renyang uban sarang mulia hati niki Bu Yasmin Pak Rai Legian kirim salam nih
0: cuk semua
1: sarang sami sana nyarengin di rumahku pangsi sarang kirim salam Bobi kena durhajeng bakan sinar bagi rasa
0: den lomba pleci sana bawa bimbesik gini paling bawa Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang semang menjelang siang niki Pak Man sarang kali.
0: Iya raja.
2: Sinan dibatankan niki.
0: Nah Kang Wang kejap.
2: Nge ginado niki Pak Man. Om Swastiastu. Dawa gapula paleyatnya.
0: Pola paleyatnya kayak gini.
3: Doke punika
2: kemargiang manut inik
3: mang desa tata nganut tendreste inik ke kemargiang yatnya
2: wentan samatan sangat nata.
3: Kenapa mekas wenten itu semeton itu sang Prabu Jana Mejaya.
2: Sang Sutra Sena Kawus.
3: Rahabumung semeton antara sang Sutra Sena.

0: benten sang saremeyo merupa asu nonton jan-jan itu sang Prabu Jano Mejayo cung eh
1: cuk semua Pak Mas
2: cuk semua mewali ngira tu udah dani sarang sami kan-kan rauki demun ngitlah galah ditiangin ledangan langsung somo tidak mau di tangki
0: udah agus ini sendangnya nanti
2: itu yang nong omang
0: ya mati panti
2: sarang usup pamit karena pangapura mana kita kirang langkong titiang jaga pacang laleh nabi nge sinar pitang untuk ada orang puja Pramasanti om
0: santi
2: santi santi, santi. Oh.

gitu-gitu berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun sarang-sarang nguncarang buje trisandil.
1: Yae, jam rora.

0: Om Swastiastu. Rahe jang aturi tiang majang ring para pamirsa sami sanengan dun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali ring dijaugi pada megenah dumugi panggen di tiang sate kena. Dedi Mahendra senemangkin jagi nyarangin para pamirsa ring ala siang ring rahine sukre. Sang likur mei warsa kali tali 6 likur. Senemangkin jagi landurang di tiang acara dulu ini antuk ngaturang siaran teras UMKM. Sarangi narawakia sane sampun saya gering studio langsung ke manten di tiang pacang menyapa niki wenten I Putu Mahardika Setiadana. Om Swastiastu Pak Putu.
1: Om Swastiastu Pak.
0: Punapi gatre
1: becek niki.
0: Asung kada kena nggih. Oke, mungkin lebih dekat bisa mic-nya nggih.
1: Dados.
0: Oke, mang de lebih jelas kada niki suaranya ring ambare. Rek lain rai pada pemirsa mandu jebos yang sang radio dia ngalah duene ring lain telepon 223361 paling jebos taler bisa mengikuti siaran kami secara visual kendan. Dados ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Sahabat budaya, ngomong-ngomong ini topik pindah ke angin bantang resironing pemargi peblibagan ring rahinane mangke ninggian punike menguatkan pengrajin lokal Sokasi dari Bangli ke seluruh Bali. Nah, keren sekali nggih. Tentunya kita sudah mengetahui uning ini kewentenan barang utawi piranti sarana angen upakare kendan nggih sane medas sane mawar bahan dasar antu anyaman kendan niki sagan besar niki datangnya dari Bangli. Nah, napi mawinan sekali nike meli jebos kita akan tanya langsung niki nggih. Nah, niki wenten narasumber dari Bangli langsung. Wenten Pak Putu Mahardika Setiadana, owner dari Sokasiku. Seru ngelantur niki Pak Putu ikut di IKM Bali Bangkit.
1: Nenten.
0: Oke, nah niki memang langsung dari Bangli ke sini nggih.
1: Nggih, langsung dari Bangli.
0: Oke. Pak Putu, kenapa niki sebagian besar apa sarana-sarana angin upakara baik nika Sokasi nggih piranti-piranti nika sebagian besar datangnya niki dari Bangli? Napi kira-kira yang mendasari seperti ini kan? Apakah karena di sana banyak bambu atau bagaimana?
1: Karena yang pertama Nike ampun warisan dari leluhurnya.
0: Oh iya iya.
1: Kemudian kedua juga bambunya juga banyak gitu.
0: Kalau Bangli, Bangli menyeluruh nih. Napi wenten di desa tertentu?
1: Untuk Banglinya tuh ada tiga. Mm-hmm. Yang pertama ada di Tiga Lase. Mm-hmm. Abis itu yang kedua ada di Kayu Bihi. Mm-hmm. Dan yang ketiga ada di Tangahan Peken.
0: Oh, Tangahan Peken, di Susut nggih.
1: Susut.
0: Nah, nika untuk masyarakatnya mayoritas seperti nika membuat anyaman baik Sokasi. Selain Sokasi napi nika?
1: Kalau di Tangahan Peken itu lebih
0: Keben.
1: Lebih utama Sokasi, Keben itu. Untuk yang di Kayu Bihi nika ada Sokasi juga, ada yang Sokasi motif ayang juga gitu.
0: Mm-hmm. Kalau Katung?
1: Kalau Katung juga biasanya dari Kayu Bihi.
0: Kayu Bihi, nggih. Nah, rekan-rekan rai para pemirsa, niki warisan dari leluhur, nggih, dari turun temurun yang masih tetap dilestarikan kantas mangkin. Oke, kita ke topik mangkin niki Putu menguatkan pengrajin lokal Sokasi dari Bangli ke seluruh Bali. Nah, berarti untuk cara pemasarannya seperti napi niki tuh?
1: Kalau cara pemasarannya melalui online.
0: Online.
1: Online dari Instagram dan aplikasi lainnya. Hmm. Contohnya kayak seperti Facebook dan TikTok juga.
0: Aha. Untuk napi wasane daya tarik pembeli ini kan bagaimana saat niki?
1: Untuk daya tarik kita lebih cenderung ke varian warna terbaru. Hmm. Jadi kita nyiptain warna terus. Hmm. Per tahunnya.
0: Oke, entar. Untuk motif-motif mungkin?
1: Untuk motif emang dari turun temurun udah ada. Okay. Cuma kita perbaruin pakai warnanya aja.
0: Cuma warnanya aja ya, tapi motifnya enggak berani mengubah.
1: Iya,
0: enggak berani. Karena Nike pakem.
1: Pakem dari.
0: Apakah motif Nike setiap detailnya Nike mempunyai makna atau arti tuh?
1: Ada makna dan artinya
0: masing-masing. Oke, okay. Kalau yang umum dipakai untuk kepura Nike angin napi wasane piranti wadah pekara nih kan motif napi biasanya kalau umumnya
1: biasanya pakai motif kincir dia. Kincir itu mensimbolkan empat arah mata angin.
0: Okay, empat arah mata angin. Okay. Nah, rekan-rekan para pemirsa semeton di tiang, sani jagi matakin durusang sapa di tiang ring 223361. Nggih. Nah, nika wau publik bagan singkat di tiang keserangin Putu Mahardika Setiadana. Beliau niki adalah owner dari Sokasiku. Untuk alamatnya di Bangli mana niki?
1: Untuk alamatnya ada di depan SMK 1 Susut. Rumah nomor 164.
0: Oke, okay. Nggak ada gini, tokonya nggak ada.
1: Tokonya untuk sementara ini kan cuma studio buat taruh barang aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadinya untuk toko bertahap.
0: Nah, apakah tidak pernah mengikuti pameran-pameran seperti ini tuh?
1: Untuk pameran ikut biasanya dari gini BPR Nusamba untuk dari apa namanya? Dari pemerintahan juga masih belum gitu.
0: Seperti ini kayaknya. Mudah-mudahan karena banyak soalnya nih. Mengde merata kan seperti ini. Nah, untuk saat mangkini gitu, apakah masyarakat di kawasannya Putu di Susut ya?
1: Nggih, di Susut.
0: Di tepatnya
1: di Tangahan.
0: Di Tangahan peken niki apakah mayoritas niki semeton rike ngarianeng ulat-ulatan niki itu?
1: Mayoritas wanita.
0: Wanita. Iya. Sebagian besar
1: nggih. Sebagian besar
0: nggih. Apakah mereka langsung menjualnya secara langsung apa mungkin Putu sebagai apa ya pengepul kena istilahnya?
1: Nggih, kalau Putu itu sebagai pengepul. Jadi kalau di desa kan kebanyakan udah tua pak. Udah tua, jadi untuk masalah teknologi kan udah pasti ketinggalan.
0: Betul.
1: Jadinya yang lebih muda yang ngambil.
0: Oke, okay, nah mungkin niki cenderung ke teknologi. Nah, niki semeton rekan rai para pemirsa sahabat budaya, ya setidaknya niki kita harus melek ya yang namanya teknologi. Seperti napi yang dikatakan Putu Mahardika, beliau niki dari Susut Bangli Tangahan peken dan secara langsung mengatakan bahwa untuk cara pemasarannya Nike sangat relevan sekali, efektif sekali ya menggunakan media sosial. Nah, Nike mauinan sebenarnya kita bisa melakukan hal Nike nggih.
1: Nggih, bisa.
0: Bisa melakukan hal Nike artinya menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, napi malih Bangke Niki Putu Mahardika sebagai anak muda yang sangat kreatif mengumpulkan barang-barang ulat-ulatan dari warga masyarakat Senewenten Ring Tangan Peken dijadikan satu, dibayar langsung apa gimana sistemnya Nike?
1: Sistemnya kita bayar cash.
0: Bayar cash.
1: Bayar cash semua. Jadi kan kalau di pengepul lain itu kebanyakan di bon, jadi sampai berminggu-minggu. Tapi kalau di Sokasiku semuanya bayar cash.
0: Bayar
1: jadi
0: cash.
1: Pengrajinnya semua
0: sejahtera. Nah, Niki, artinya di sini kita saling apa ya diuntungkan. Iya. Yeah, satu sisi mungkin kebutuhan pasar yang banyak tanpa diimbangi dengan tenaga yang banyak juga Niki kan agak sulit jadinya. Tuh mungkin bisa dong diinformasikan untuk pembuatan satu sokasi Nike membutuhkan waktu berapa hari?
1: Untuk pembuatan satu sokasi itu kemungkinan 2 hari sampai 3 hari. Itu kalau misalkan tidak ada acara rahinan gitu.
0: Tiga atau dua hari.
1: Tiga atau dua hari.
0: Oke, nah sore Nike kecap semeton. Nah, wajar ya, harganya agak lumayan. Tapi mungkin bisa dong diinfokan sedikit harga yang dijual di Sokasiku Nike dari harga berapa?
1: Untuk harga kita start di harga 150.
0: Mm-hmm.
1: Itu untuk yang tertingginya di harga 400.
0: Oh, masih terjangkau sekali Niki Semeton nge. Pimale maturan ke pura ngangen sekasi. Nah, Niki kan terlihat apa ya? Bali sekali. Dari Bangli ke seluruh Bali. Untuk saat Niki di daerah mana saja sudah apa ya, sampun winten Niki sokasi-sokasi dari Sokasiku Niki.
1: Untuk dari Sokasiku semuanya dari seluruh Bali udah ada.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita udah sampai ke luar Bali. Mm-hmm. Luar Balinya itu dari Sabang sampai Merauke udah semua.
0: Sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Kebanyakan terus Lampung itu lebih utama.
0: Lebih utama ya Lampung.
1: Lampung lebih utama. Terus untuk sekarang kita lebih ke luar negerinya.
0: Oh, kalau seluruh Indonesia sistemnya seperti apa?
1: Sistemnya sama.
0: Ada orderan.
1: Ada orderan.
0: Kita kirim.
1: Kita kirim gitu, pakai JNT, pakai
0: ekspedisi. Oke, okay. Berarti bukan ada tokonya di seluruh Indonesia.
1: Enggak.
0: Kenapa tidak berpikir seperti ini ke?
1: Karena kalau pakai toko terlalu banyak maintenance jadinya nggak bisa ngelola, takutnya nanti kolaps jadinya.
0: Yeah, yeah,
1: jadi
0: yeah,
1: kita yeah lebih pusatkan ke satu tempat,
0: mm-hmm,
1: tapi kita bisa nyangkau semuanya gitu.
0: Oke, Niki keren sekali pemikirannya. Nih, nah semoga cerita dari Putu Mahardika Niki menginspirasi kaula muda. Nah, Niki remaja yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana dia mengelola suatu usaha. Nah, bagaimana caranya walaupun hanya satu tempat tetapi kita bisa menguasai seluruh Indonesia.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Nah, Niki dari Bangli ke seluruh Bali. Itu mungkin bisa diinfokan sedikit biasanya untuk barang-barang yang keluar Niki biasanya di hari-hari napi. Apakah setiap hari atau mungkin Niki kan menjelang hari raya Galungan.
1: Ya.
0: Gimana kira-kira penjualan untuk saat Niki?
1: Kalau di Sokasiku sendiri itu kalau udah menjelang hari raya Galungan, dua minggu sebelum hari raya Galungan itu udah pasti sepi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi sebelum dua minggu sebelum hari raya Galungan itu udah pasti rame. Contoh satu bulanan, satu bulan sebelum hari raya Galungan itu udah pasti rame.
0: Udah rame.
1: Udah rame karena reseller itu lebih utamanya di sana, mm-hmm, ngambil barangnya satu bulan sebelum Galungan.
0: Oke. Okay.
1: Terus kemudian kalau pas selesai Galungan, otomatis barang semua itu udah kosong.
0: Mm-hmm.
1: Udah kosong. Nah, kalau di sistem Sokasiku, semua tuh sistemnya kita borong sebelum hari raya Galungan.
0: Oke.
1: Okay. Sebelum hari raya Galungan, abis itu borong semua. Ketika orang lain udah pada jualan, kita selesai Galungan yang jualan.
0: Nah, Niki keren. Oke, okay, nak subesuun pun ngangen, tetapi kita baru jualan sudah yeah dikange. Artinya jaraknya terlalu agar Mang Depule jarak yang lebih jauh.
1: Ya, yang lebih jauh.
0: Nah, Niko kan berkesinambungan, galungannya kan tidak putus-putus ya. Niki sistem bisnis yang luar biasa sekali. Reglan Rai sampunan pina frekuensi ring 106,4 FM, kita ikuti dumun selingan berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Rangkulan Rai Pro Pemirsa Semudah Nidian Sani Kandun bergabung Ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali Kandun keserangin Dedi Mahendra Sani Satya nyarangin para pemirsa Ring ala siang kadi mangkin Iring di tiang Ring Teras UMKM keserangin dari wakil Sani Kandun saya Gering Studio Winten Putu Mahardika Setia Dana Leo Niki adalah owner dari Sokasiku Sani beralamat di Tangan Peken, Bangli. Nggih, Bangli. Nggih, rekan-rekan para pemirsa sudah titiang buka. Nggih, ring line telepon 223361 menawi itu wonten sani jagi metaken durusang atau bertanya-tanya seputaran sokasi. Harganya berapa? Nah, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan sokasi dari sokasiku walaupun tidak langsung ke Bangli? Nah, karena dari mungkin saja ya dari Tabanan ke Bangli, nah terlalu jauh. Ya. Gimana? Ada nggak solusinya? Apakah ada reseller yang dari Tabanan ataupun yang pengen jadi reseller semeton durusang? Dados, nggih. Disapa ring 223361. Oke. Suruh ngelantur niki sambil menunggu semeton sane jagi nyarangin riambare kembali di tiang ke Putu Mahardika Setia Dana. Putu, mungkin bisa dong diinfokan sedikit tentang bagaimana proses pembuatan sokasi yang di apa ya, yang sampai finish. Nah, mungkin ada sampai proses kenten nggih, apa namanya? Open ndak nggih?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Aha, mungkin bisa diceritakan sedikit tuh.
1: Untuk yang pertama kita pemilihan bambu dulu.
0: Bambu yang digunakan iki bambu napi?
1: Bambu itu yang digunakan dari kulitnya, kulit bambu, bukan dari basangnya.
0: Bukan dari basangnya nggih. Bambu ini kan banyak, ya kan? Ada tiang tali, ada tiang santong, kan? Nah, apakah wenten tiang-tiang spesial yang digunakan angin sokasi ini gitu?
1: Ini kan biasanya tiang talinya.
0: Tiang tali, ya. Nggih.
1: Itu kan kulitnya bisa dipakai. Mm-hmm. Untuk prosesnya kan pakai kulit bambu. Nggih. Habis pakai kulit bambu itu direbus.
0: Oh, direbus dumun?
1: Ya, direbus dulu sampai putih dia. Baru kulit bambunya itu dicat satu persatu.
0: Dicat satu persatu?
1: Ya, satu persatu dicat. Okay. Karena kalau nggak satu persatu, hasil catnya pasti bakalan jauh lebih jelek.
0: Nggak maksimal ya? Nggak maksimal nanti. Oke, setelah dipotong dengan ukuran berapa senti?
1: Nike, ampun... Udah diukur.
0: Udah diukur ya. Sudah ada ukurannya, dicet baru direbus.
1: Direbus habis itu dicet.
0: Dicet. Nah, seperti ini ke prosesnya.
1: Prosesnya habis itu lanjut ke tahap penyebitan. Penyebitan. Jadi kulit bambunya itu awalnya dia segini. Terus diperkecil sesuai ukuran ulatannya.
0: Nah mungkin kira-kira bambu nika dengan ukuran 10 cm atau 5 cm ya, diperkecil lagi.
1: Habis itu baru itu diproses ngulat.
0: Ngulat. Nah niki wau ibu-ibu saking Tangan Peken Medui niki pekerjaannya nggih. Nah niki proses yang cukup rumit semeton, tetapi ya kembali lagi mencari identitas nike yang sulit sampai di Bali kita mengenal dijenak oleh sokasi, nah dijenak oleh keban, nah dijenak oleh katung, pasti yang ada di dalam benak semeton ring Bali kendan itu yang dumun niki arahnya pasti ke Bangli. Nah, mencari identitas niki yang sulit. Nah, makanya dari leluhur ring Bangli kende niki, tepatnya nih ring Tangan Peken, sudah menanamkan hal niki nggih. Makanya mangkin niki dan tos tetamian para alit-alit utamanya nih ring Bangli. Tuh, untuk semeton ring Bangli utama anak muda niki, banyak enggak yang mengikuti jejak dari Putu Mahardika niki?
1: Kalau jejak cuma beberapa orang aja. Cuma beberapa orang, masih belum ada lah.
0: Nggih, rekan-rekan Rai, para pemirsa, Mang Dene langkah dari Putu Mahardika niki apa ya menjadi cerminan tentunya nggih untuk generasi-generasi seniwen tendering Bangli dan iki yang sangat luar biasa sekali bagaimana kita bisa memperkenalkan karya dari leluhur sani Ketamyang Kantos Mangkin napi keh pastikannya memang tetap eksis. Nah, eh napi malih sampun dikatakan seperti tadi dari Sabang sampai Merauke berarti seluruh Nusantara niki. Ya, sudah ada produk dari Sokasiku. Ada enggak produk dari Sokasiku niki identitasnya seperti napi?
1: Untuk produk dari Sokasiku kita nyiptain warna. Yang pertama warna silver, perpaduan warna silver. Habis itu perpaduan warna emas. Sekarang yang lagi ngetren.
0: Oke, ngetren. Nah, seperti ini ke semeton. Oke, dari warna. Artinya napi male makin ini kan gampang sekali ya. Orang nika kan meniru tuh ya. Meniru napi male niki produknya anyaman yang memang sangat gampang sekali gampang sekali bagi yang menekuni kan. Ada enggak kira-kira produk-produk lain tetapi atas nama Sokasiku? Nah, seperti ini ke Wenten.
1: Untuk produk lain enggak ada sih. Tapi kita cuma adanya di ciri khas warna aja.
0: Oke, dan
1: karena kita
0: untuk ciri khas warna nih, apakah ada kesepakatan kita dengan distributor yang lain?
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Distributor cat kita juga sepakatan sama di sana. Habis itu sama pengrajin-pengrajin kita juga.
0: Yang lain ya, juga ada kesepakatan ya. Modelnya kalau warna silver selain dari Sokasiku tidak boleh menggunakan. Seperti ini ke?
1: Bukan tidak boleh, maksudnya dalam hal dari kualitas.
0: Oke. Okay. Aha, bisa diterima nih Kang. Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Ale dah.
0: Oke, ampura dumun Bapak Sirawahu nika nggih. Mungkin bisa diulangi lagi. Tapi untuk kualitas catnya nika kualitasnya beda nggih.
1: Nggih, beda. Karena kalau cat kan kita banyak merek. Jadinya sebelum kita rilis ke sosial media kita coba dulu.
0: Okay.
1: Kita enggak apa-apa rugi di awal. Tapi customer akan datang lebih banyak gitu.
0: Karena merasa puas.
1: Karena merasa puas
0: dengan hasilnya. Daya tahan cat ya kan dengan finishnya juga seperti ini Kang, keren sekali. Bisa dong diinfokan lagi gimana caranya mendapatkan Sokasiku? Mungkin ada semeton dari Tabanan, saking negara, Mang Depoleh mendapatkan Sokasiku bagaimana caranya supaya dari agar nenten ke Bangli male. Nah, contoh dari Karangasem ke Bangli kan jauh sekali, tapi male dari negara kan. Bagaimana cara mendapatkan produk dari Sokasiku niki?
1: Kalau dari Sokasiku gampang, bisa dihubungi lewat sosial media, dari Instagram ataupun TikTok. Jadi untuk
0: mungkin bisa dong diinfokan apa nama sosial medianya?
1: Nama sosial medianya itu Sokasiku.
0: Sokasiku.
1: Ya, nanti diketik aja, dia akan muncul paling atas.
0: Di TikTok juga sudah ini kak?
1: TikTok semua juga ada.
0: Oke, nah sementara kalian Rai, sahabat budaya, unika gampang sekali caranya. Mungkin kita cari di TikTok langsung Sokasiku. Nah, nggih bisa langsung melihat produk-produk dari Sokasiku. Niki asli dari Bangli.
1: Nggih, dari Bangli Tangahan Peken.
0: Tangahan Peken. Nah, niki menawi wonten niki senajengi bergabung kembali di sapa nggih. Ring 223361 majang ring semeton di tiang rekan rai sahabat budaya. Siro uning wenten sane jagi belajar mungkin. Nah, mungkin kalau ada semeton yang jagi belajar gimana? Bisa
1: banget.
0: Bisa langsung ke Bangli ya?
1: Iya, bisa banget. Langsung hubungin aja bisa nanti kita ajarin.
0: Ah, gimana lagi Niki? Ownernya baik sekali Niki Semeton. Tapi malah saat mangkin Niki ya, apa ya? Kita harus pintar-pintar, pintar-pintar bagaimana caranya kita mengolah alam Niki. Nah, tidak perlulah jauh-jauh seperti Ring Bangli. Semeton Rike memanfaatkan hasil dari alam diantukan Ring Bangli ini kan daerahnya sampun dingin Rike dong ya, sampun dingin. Nah pasti kenyane tiing gitu Niki, hidupnya sangat subur sekali Rike. Nah diantukan akeh tiing, bagaimana cara kita memanfaatkan ya, termasuk Niki Semeton Ring Bangli sangat cerdas sekali membuat anyaman. Nah hasilnya Nike astungkare seperti napi langkah tepat yang dilakukan oleh Putu, hasil anyamannya Nike dijual. Nah, napi malih dipakai keperluan ya. Tantangan terbesar saat Niki napi itu?
1: Tantangan terbesar di pengamanan cyber sosial media. Karena sekarang kan banyak dengan kekuatan media yang lebih maju ya, karena serangan cybernya itu lebih cepat sekarang. Gitu. Jadi banyak kayak dimanipulasi gitu. Waktu ini kan juga dapat kena masalah cyber tuh, sampai dihack di atas namakan saya, sampai AI pun juga ada sama persis gitu.
0: Oke, nah lagi hacker nih kayaknya. Artinya dihack, habis Nike menjual barang, tapi barangnya nggak ada sebenarnya.
1: Iya, barangnya nggak ada, tapi mengatasnamakan.
0: Bagaimana cara mensiasatinya Nike?
1: Nike semua dari nada bicara saya itu di copy paste, jadi dikirim ke customernya seolah-olah saya gitu yang ngomong.
0: Nah ini kan salah satu sudah tindak kejahatan ya, penipuan yeah. Apakah sudah dilaporkan Nika?
1: Udah waktu dulu.
0: Tapi untuk saat mungkin
1: sudah aman
0: ya. Nah Nika, artinya digital Niki Semeton plus minusnya pasti ada nih, sisi baik dan sisi buruknya. Tapi malih dengan kemajuan teknologi seperti saat mungkin Niki, nah Nike juga perlu diwaspadai, terutama untuk Semeton pelaku UMKM yang memang berbasis di digital. Tapi malih dari segi promosi, nah seperti Nike nih, dan untuk pembayarannya juga ya, ya.
1: Pembayaran.
0: Untuk transfer Nike kan juga karena perbedaannya Nike sangat jauh sekali dengan bagaimana proses kita melakukan jual beli di zaman dulu nih. Ya, kalau dulu yang pidana Nike menten tepuk orangnya langsung Nike, kita tidak berani untuk memberikan barang dagangan yang mungkin pios Semeton. Bagaimana kita tinggal di Bangli seperti napi ya, wau konsepnya Niki dari Bangli, dari satu titik kita mengelola seluruh Indonesia ya. Kan tidak mungkin dari Bangli kita langsung ke Lampung gitu seumpama makdo keban dase Niki kan sampun rugi sekali. Nah prosesnya harus dengan online ngangin GNT kan seperti Niki. Kalau ngirim-ngirim keluar daerah Nike tuh pernah nggak kena tipu?
1: Untuk saat ini kita dari awal bikin bisnis lokasi itu nggak pernah kena tipu. Karena sistemnya customer yang bayar duluan. Kepercayaan. Jadi kita lebih utamain kepercayaan customer.
0: Sila anak Bali yang mikang. Napi wasane. Jelek satuang malu enten sikut kelat malu satuang enten asal sampun goloh malu nang pasti ke sampun kebablasan dan gendan gena. Niki prinsip yang sangat luar biasa sekali. Rekalan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, kembali di Saparing 223361 menuju itu enten malih sani jagi bergabung beli jebos sangre di tiang nih sana mangkin terus dumun pirsa yang sani pacang lintang.
2: Ulap-ulap merupakan secari kain putih kecil, seringkali kase, berukuran 20 x 30 cm yang dirajah dengan gambar atau aksara suci. Kata ulap berarti memanggil, yang mencerminkan fungsi kain ini sebagai pemanggil kekuatan dewata agar berstana dan menjaga bangunan tersebut. Ulap-ulap dipercaya sebagai sarana penyucian dan perlindungan, sekaligus dipercaya mampu menghadirkan energi positif serta menjadi simbol jiwa bagi bangunan yang telah dipasupati. Dalam penggunaannya, ulap-ulap dipasang di bagian penting bangunan seperti pelinggih, di atas pintu, dan di candi bentar, terutama saat upacara pemelaspasan. Proses pembuatannya pun tidak sembarangan karena harus melalui ritual khusus, ditulis dengan aksara Modre, dan dibuat oleh orang yang memiliki kemampuan, serta orang tersebut harus melalui prosesi pewintenan. Ulap-ulap merupakan simbol sederhana namun syarat akan makna yang menunjukkan bahwa dalam budaya Hindu Bali, setiap bangunan tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga hidup secara spiritual.
3: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kalian Rai, para pemirsa Semedon di Tiang, sana Kandun bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Kandun kesarangin owner dari Sokasiku, Putu Mahardike Setiadana. Sana Wawu sudah menceritakan secara panjang lebar ngemosang ini bagaimana cara pembuatan sokasi, ya kan, termasuk keben katung juga tuh nge. Untuk produknya napi bagaimana niki di Sokasiku?
1: Kalau untuk Sokasiku lebih pusatnya di Sokasi sama Dulang.
0: Dulang.
1: Dulang.
0: Dulang.
1: Berbasis melamin.
0: Melamin.
1: Bahan cetakan.
0: Bahan cetakan nih, kayaknya. Kenapa enggak menggunakan bahan kayu?
1: Karena kalau bahan cetakan nih ke lebih cepat sih, karena
0: okay,
1: banyak peminatnya juga.
0: Juga banyak peminatnya nih. Mana untuk harga lebih cenderung ke kayu napi ke melamin? Melamin.
1: Harga untuk mahalnya lebih cenderung ke kayu.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi banyak peminatnya lebih ke melaminnya.
0: Karena kayu ini kan ya memang klasik kelihatannya.
1: Ya klasik.
0: Untuk juga kualitas yang lebih kuat mana nih?
1: Untuk kualitas lebih kuatan kayu.
0: Kayu ya. Tetapi untuk saat niki kayu dari dulang dari bahan kayu ini ke masih banyak nggak peminatnya?
1: Untuk dulang dari bahan kayunya masih banyak.
0: Masih banyak masih ya.
1: Banyak.
0: Itu untuk produksi dulang dari kayu niki pemproduksi sendiri napi wenten tukangnya?
1: Untuk nike
0: sistemnya kita sama seperti seperti Sokasi ini kah?
1: Sama juga, tapi kita langsung ngambil cetakannya di pabrik.
0: Di pabrik. Nah, sore nike semeton ya. Artinya produk dari Sokasiku niki boyo je Sokasi Kemanten, tetapi ada juga dulang. Nah, menurut itu wenten semeton di tiang sani memerlukan dulang Sokasi keben, ya kan? Nah, bisa langsung berkunjung ke sosial medianya Sokasiku. Atau mungkin semeton sana nampak ring seputaran Gianyar. Nah, mungkin bisa langsung ke Banjar Tanggahan Peken. Nah, di sebelah baratnya Rumah Sakit Jiwa. Nah, ini ke mungkin bisa langsung datang ke kios di Tangan Peken, mungkin Rike bisa melihat-lihat secara langsung. Butuh, karena waktu sudah mepet pisan nih gitu, mungkin ada pesan dan harapan ke depannya seperti napi. Kami persilakan tuh.
1: Harapannya lebih semakin maju dan lebih bermanfaat untuk Desa Tangan Peken.
0: Oke, bijaksana sekali nge. Bagaimana kita bisa memanfaatkan alam, hasil dari alam, nah seperti bambu, nah, terus dikelola dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Nah, niki baru bijaksana sekali. Semoga semeton di tiang rekalen rai para pemirsa. Napi langkah yang dilakukan oleh Putu Setiadana niki menginspirasi nggih semeton sanetiosan. Sehat selalu Putu. Semoga sukses ke depannya nggih. Oke, rekalen rai para pemirsa, sahabat budaya ledangan pisan riantukan sampun wasagalah niki. Tiang lusur mau pamit semua sareng sami untuk ratiannya nih menawi dan iwang ris dironing pemargi tiang ngentar acara puniki banget ngelungsur Agung Pangampura. Pindah kawasan aneh ngatur acara puniki puputang di tiang antuk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini harus ditingkatkan, khususnya screening penyakit kanker. Edukasi kesehatan juga menjadi kunci agar perempuan lebih cepat mengenali gejala penyakit dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi Bali, Dr. Igusti Ayudia Wardi Sri Kandi kepada RRI mengatakan tantangan yang masih perlu diperhatikan saat ini yakni meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Menurutnya, masih banyak perempuan baru mengetahui penyakit yang dialami setelah memasuki stadium lanjut. Sekian, Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Rakalan Rai para pemirsa semudah didiang sana kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali dumugi kandun pangin didiang sada kena ngeh mewali dari Mahendra sana makin jagi nyarangan para pemirsa ring ala siang ring didiang ring acara ngelilu langun untuk ngaturang teman-teman pop Bali ring rahina sukre sang likur mei warsa kali tali enam likur kandus bubut galah duruinnya jam kali mulai jebos masih kenyane sangre diriang kalah drone ring 223361 ngeh sana wawu sampun aturin di tiang pindah ke panjang rahman di tiang ring galah siang siki tembang saking hari kencana keserangan dek ulik tembang sana sampun katur dumugi presiden menghibur para pemirsa ring galah siang kadi mangkin selamat siang. Halo,
1: selamat siang dede
0: yang
1: om swastiastu. Tadi kedatangan tamu Pak Surya dari Canggu.
0: Oke, Ten.
1: Iya, halo Pak Surya, salam sehat ke keluarga. Yeah. Paling katanya nyari Bu Peras ini. Yeah. Ini lagi ada dan tamu Bu, siapa nge? Bu Desa, nge. Salam sehat nge. Ini nge. Berkat perempuan RI, banyak kita punya persaudaraan. Bersatu kita teguh, pasaraya kita runtuh. Dede?
0: Iya. Yeah.
1: Salam sehat, salam semangat, salam ganteng, suweranya mana? Aduh, bekalannya itu. Aduh, terima kasih suksema. Aduh, dewa ratu betaran di siang.
0: Unapi, situasi ring pasar Tabanan mungkin?
1: Aduh, yang di situasi soal kemasukan aja. Yang kan ada nende.
0: Napi.
1: Turun. Tetap ketawa.
0: Tetap harus semangat.
1: Kemasukannya agak menurun gitu.
0: Iya, karena
1: pengeluarannya tetap.
0: Karena
1: beras 1 kilo 17.000. Ya, beras biasa Dede.
0: Oke deh.
1: Yang penting ada Dede siaran gede semua pendengarin deh.
0: Terima kasih.
1: Iya. Lagunya Seret Tabio ya.
0: Seret Tabio.
1: Nggih.
0: Sira mau tembang niki.
1: Nah, sira aja Dede terserah itu, dia kan berdua.
0: Seret Tabio kan Dan?
1: Uyah Tabio seret.
0: Uyah seret ta.
1: Nggih, wenten rek nggih.
0: Uyah
1: Tabio seru, je kangwang aja nguyah tabio seru. Kan yang penting empun ada nasi dede.
0: Nggih, sampun.
1: Nggih, semua dede. Salam sehat, salam semangat. Merdeka, Om Santi Om.
0: Nggih, Om Santi Om. Bu Vera sedang mendering seputaran Tabanan. Semua sampun bergabung. Nggih, Muwali 223361 selamat siang.
2: Rajang dede.
0: Rajang ji.
2: Iye. Semua. Tapi kata apa ini?
0: Enak.
2: Yeah.
0: Haji pun api sehat.
2: Tak mungkinan sehat pada yang berlebihan kan ya.
0: Yeah.
2: Ampun sayang suyung tak.
0: Eh, yang penting tetap semangat. Yeah.
2: Yeah. Nah, tembang sih kita ini.
0: Terus nak tembang napi?
2: Uyang-uyangan ni.
0: Uyang-uyangan.
2: Alat kesidan ni kan.
0: Yeah, ditunggu ni.
2: Ya, makasih sarang kami kan ring 4 RRI Pasar. Mangga kalau ajang sarang kami ini pendidikan Pak Ide Bupati Pramuranti. Om sampai Om.
0: Ingin semua jiuban ring seputaran Ubud sinau sampun bergabung dalar nyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Nggih, rekan rai berapa miarsa sampun di tiang sanikan dunia nyarangin Dede mali pisan selamat siang. Selamat bersantai ria sanuenten ring pekubon. Nggih, pasti ke galai mangke niki. Becik pisan angin melila cita keserangan keluarga riantukan benjang sudah memasuki suasana hari libur terutama untuk semeton PNS yang non operasional nih kemon yang operasional tetap semangat melakukan pekerjaannya. Raglan Rai para pemirsa mungkin wenten merencanakan genah meplesiran utawi tempat rekreasi pasti ke sampun makweh pisan nggih Bali ring Bali Timur kenten niki ring Karangasem genah-genah objek-objek sane becik untuk dikunjungi spot-spotnya juga bagus sekali nggih wenten Taman Ujung wenten Tirta Gange. Nah dengan view pegunungannya ditambah dengan view fantenya, senewenten ring seputaran Taman Ujung. Malin jebos muali jengi sangra di tiang kita membahas ngemosang ini genah rekreasi sana wenten ring sejebagen jagat Bali. Sana makin durus demun biar siang sana bacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rekanan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebelum ini yang rekalan rai para pemirsa senengan dan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senwawir sampun naturin di tiang tembang nyarangin semeton ring ambare senemakin muwali jagi sangra di tiang ring 223361. Selamat siang. Oke, ki sinyal dulu ini minap niki nenton beci. Selamat siang.
1: Selamat siang, beli dede.
0: Siang.
1: Sekarang Pak Dodi, Rimpangyangan Jembrana, beli dede.
0: Pak Dodi.
1: Nge.
0: Punapi.
1: Punapi gatra, beli dede.
0: Kenak, titiang kenak. Pak Dodi, punapi.
1: Pasung karo kenak, niko. Cuaca cerah, riki, beli dede.
0: Nge, semua informasinya, nge.
1: Kesarengin kentan, niko, medaging angin layangan, niko.
0: Nge, makin kan sampun memasuki musim layangan, niki.
1: Nge. Nggih, tembang cen siki beli dede.
0: Teman api.
1: Rudiawan pesuapi.
0: Pesuapi.
1: Nggih.
0: Masih dicari, mohon bersabar nggih.
1: Nggih, yang benten kepanggih.
0: Sampun.
1: Oh, nggih, tuk semua beli dede.
0: Miring.
1: Nyarengin rapat mau bekal koran.
0: Cakep.
1: Arjuna Prompat terhajeng siaran.
0: Nggih.
1: Om Santi Om.
0: Semua sampun bergabung niki Pak Dodi senuenten ring seputaran Pangeyangan Jembrana senuwawi sampun bergabung niki nyerangnya dede ring perempat suara budaya Bali ngeh malih sangra dede yang kalah dulu ini ring 223361. Selamat siang
2: Om Swastiastu Bli Dede.
0: Om Swastiastu Ibu ngeh
2: tiang tanah lot niki
0: matu nindi.
2: Yes, yang emas tu nindi. Tapi gatro mungkin.
0: Kenak.
2: Yes, tato kenak nge. Cuaca riki cerah mungkin. Nangin winter nangin ni dede.
0: Nge.
2: Niko wau Pak Dodi nge saking anu nge negara nge. Kesandakan rumun Pak Dodi. Yang nunas tembang ni dede.
0: Tembang napi.
2: Semprong mo prade nge.
0: Semprong mo prade.
2: Nge, sana lawat. Nge, ngenten nge. Nge, titiang megatro cutatnya sereng sami ke beli dede nge.
0: Iring.
2: Beli dede, rahajeng tugas. Nge, terima kasih sup semua titiang. Titiang mo pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ngiring, sanetiausan, wali, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Selamat siang, Ibu.
3: Dek, cuaca panas dingin deh, Dek. Ya, mesti panas kalau mesti dingin. Gitu.
0: Malamnya luar biasa, Niki, dinginnya.
3: Oh, lemah tuh dingin saja, Dek. Nah, semang, Dek.
0: Semang napi, Bu.
3: Widi-widi ano, nge.
0: Napi.
3: Zaman Kaliyuga, Dek, nge.
0: Zaman Kaliyuga, nge.
3: Moga terus sarang sami, mana boleh muter temang, Dek, nge. Sama galah katur bu pamit Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Terima kasih suksema sampun bergabung niki. Dan Bu Eka ring batu bulan, ring batu yang niki nggih. Rekalan rai para pemirsa semeton di tiang, sedi wau di tiang sampun informasikan majang ring semeton sami ngemoseng ini. Genah wisata senuenten ring sejebagen jagat Bali. Lingkarang asam sampun niki. Itu yang rekomendasikan ring ujung Tirtegang. Nah, sane senang mendaki kendan niki Durusa. Nih wenten Gunung Agung. Kemohon elingan. Kalau mendaki nika harus ngangin pemandu. Nih. Klungkung ngauh-ngauh niki jadi ambil dari timur nge ring klungkung wenten Nusa Penida punapi.

nan pantai ring nusa makue pisan nggih. Remongan napi male. Nah, ceningan iki taler tidak kalah indahnya nggih. Nah, ini kering kelungkung lautan, mangkin ring kelungkung daratan, wenten tukan unde. Sane senang nukad. Pasti ke sampun panorama indah dari sungai unde ini ke. Becik pisan. Tapi malih wenten kafe-kafe kecil, kendan ke warung-warung, sane wenten ring pesisir. Tukan unde ini ke makwe pisan. Jembatan merahnya adalah niki ring PKB. Mungkin bisa mengunjungi sana nampak ring kelungkung. Nah, wenten ring Bangli mangke niki, Bangli nampi malih nggih dengan penelokannya, dengan Danau Baturnya. Nah, sana senang mendaki taler niki. Dados ke Gunung Batur. Napi malih ring Singaraja. Ampun banyak sekali wenten genah-genah wisata nih dengan air sanihnya. Malih wenten mall besar makin seperti ring kawasan Singaraja Kota niki sampun makweh pisan nih. Nah, makin ring Badung. Banyak sekali wenten pantai-pantai ring Canggu Kuta napi malih nih. Alar genah-genah spot-spot yang memang bagus dan perlu dikunjungi pastinya. Ring Tabanan, nah niki. Sane seneng dengan air panasnya. Tabanan mempunyai sensasi yang luar biasa sekali ring seputaran penatahan nih. Taler terasiringnya sangat indah sekali ring Jatilui. Dan pasar juga tidak kalah saing dengan banyaknya mangkin iki sudah menjamur genah-genah jogging track nih. Yosan punika ring-ring Jembrana, ring Pak Dodi niki make pisan. Tapi malih ring Bali Barat. Tapi wasane hutan Bali Barat nih ke. Kena becek pisan angin melile cite nggih. Nah, rekan-rekan rahi para pemirsa sahabat budaya, sanika don bergabung niki nyarengin Dede, sering mangkin langsung ke Mantan Temang jadi katurus biar sayang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Abang Pol Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menggencarkan sosialisasi pemilihan sampah dari sumbernya menjelang penerapan kebijakan TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus 2026 hanya akan menerima sisa sampah atau residu. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga untuk mengurangi volume sampah tercampur yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pada Kamis kemarin, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edi Mulyanto, menyebut bahwa sampah yang masih tercampur dipastikan akan ditolak masuk ke TPS Bantar Gebang. Dan dengan adanya aturan ini, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah non-residu sejak dari sumbernya. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, enggak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dari Perempat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perempat Jakarta dan dengan Perempat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perempat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, Alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya, siang-siang panas-panas gini enak kan, makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu Bang, kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukurejang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukurejang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda Ikatan Keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, untuk gimana sih ya budaya Sukurejang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel tuh di sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh, silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukurejang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, hari ini sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang ya? Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perempat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya Sukurejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang Sukurejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di provinsi Bengkulu. Di mana itu berada terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di provinsi Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya?
3: Aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu ya. Oh,
3: ya,
2: gitu.
3: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajana, Sarala, Iyawa, Iyawa, Aa, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar
2: 28
3: huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal. Iya,
2: memang. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya di era modern hari ini. Ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini.
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada.
2: Dulu
3: orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Timur Batak, Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nah Lubis ini betul apa asli Rejang. Asli Rejang ya. Kalau saya Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu. Jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu apa namanya itu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu di mana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu, nah itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
2: Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila, sudah itu ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya,
3: betul.
2: Oke deh, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang, dimana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Ya, bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai terus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah.
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan, ya.
2: Betul. Gitu ya, tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya,
2: jelas sih Bang ya suaranya?
1: Udah, jelas.
2: Oke, Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip Masuku. Dengan mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh apa namanya Bang cara ngomongnya kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: kayak gimana Bang. Contohnya Bang, masih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo, kira itu.
2: Gen kabar.
4: Gen kabar, apa kabar kan? Itu banyak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jadon nati Bang Jo.
2: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan? Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gampang nanti ya.
2: Dengernya
1: jadi pening ya Bang. Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kak Riri.
2: Iya, yang penting udah tahu yang udah belajar bahasa Rejang. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten,
4: konten dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah, ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas, mereka itu lebih apa lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Kadang-kadang
4: bahasa gaul gitu ya. Nah itu
2: oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya. Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang kontennya pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
4: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
2: sama kayak rebung
4: enggak? Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu difermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi, bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah, sebenarnya kalau pendap ini, kalau kita Rejang itu, kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui, kalau di, misalnya gini, Bengkulu aja, orang ke Bengkulu, ada nih makanan khas Bengkulu kata orang, ini pendap, kan sering gitu. Nah, sebenarnya kalau pendap itu juga, apa, setahu saya ya, itu termasuk juga makanan khas kita Rejang, ya itu.
2: Masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
4: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai itu ya,
2: yang karena paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi nah, kalau
4: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada mempunyai langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
2: Mau nunjukin gimana kalian? Apa bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik gak sih Bang sama suku Rejang ini?
4: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah, tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah, sekarang kan di mana? Nah, dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
2: Ya mungkin dengan adanya festival.
4: Ya kayak festival ya, didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan setiap festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong gitu kan.
2: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya?
4: Iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
2: Tari kejai, aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini.
4: Tari kejai itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, nah, itu yang sering digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk di kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja, Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa Rejang.
4: Iya. Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu kan.
2: Betul.
4: Jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri?
2: Ya kan?
4: Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Itu
4: Mbak Riri.
2: Itu warisan yang lengkap ya. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
4: Nah, kita bahasa kita punya, ya kan? Tulisan juga kita punya.
2: Ya. Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang, susah ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasa-asa, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
4: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
2: Ya kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Po, pendengar Perompat ya. Pemirsa internet sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa internet dan juga pendengar Perompat. Jadi buat pendengar Perompat, pemirsa internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994. Dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, okay, siap.
2: Sudah berdering Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Pro 4 Bengkulu teleponnya, Kariri.
2: Oke, okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama-sama Bang Rudi.
2: Boleh.
3: Ya.
2: Assalamualaikum
3: bang.
4: Assalam. Mm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu, untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya, bang? Nah, yang kedua tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang, di pelajaran itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Oke,
2: langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya, dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo Prompa, assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya di Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu suka jam itu kan. Ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajaran di sekolahan gitu? Di maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, okay, satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke okay, deh, halo, selamat siang.
6: Satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh silakan.
6: Halo.
1: Iya, yeah. Halo.
6: Siapa selamat dimana? Siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa ayo, nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria.
6: Cik Guria. Aduh Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya? Bang Rudi kah?
4: Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga Batak ini, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya toh ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbul, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan? Krisis bahasa dan aksaranya. Jadi pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan, tanggapan seperti apa, tanggapan dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis, tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja Bang
1: langsung,
2: Jo?
1: Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
8: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama dia bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah dari Lampung, mereka katanya Kabik pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu di
1: tengah
8: di itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, bakal kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
8: Jawabannya baik
2: sana. Baik,
8: baik. Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan
2: sama,
8: dengan
2: iya,
8: dinas
2: sama.
1: tarian.
8: Apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas
2: gimana?
1: Dari iya, dinas sendiri gimana nih gitu.
8: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di dusu di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang, mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencak silat mencak itu dipelajari juga. Nah sekarang sudah berkurang. Nah mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Nah. Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
8: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal ya, seperti itu. Kayak gitu.
8: Nah ini untuk Bang Leman, dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
8: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah dan juga ini Rejang ini ada kamusnya,
2: ada kamusnya
8: ini. Nah ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
8: Iya, diperbanyak komunitas dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya. Di awal ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
8: Iya betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Cai Guriyah tadi. Boleh silakan.
8: Ya kalau hari ini seperti sampaikan dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum. Ya kan? Malu dia. Nah, ini kan mulai krisis nih. Nah, kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar, ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah, terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah, kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah, kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan di mana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Ya kan? Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Udah ya. Siap.
2: Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan, Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
8: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Riri, ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong ke Pahayang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu. Yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang. Supaya enggak ketahuan ya.
8: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana, Cikgu ya?
8: Bukan, yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
8: Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada, Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Tariko Meidilsyah di Bengkulu. Katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan Bang Lubis.
8: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
8: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
8: kan? Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa kamu harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan. Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan. Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia yang mau telepon ya Kariri ya, karena sudah menit 53. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari suku Rejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
8: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi nggak jadi di kayak cuman miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih. Karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Halo, selamat siang.
9: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
9: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Rico, Bang Rico apa? Tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya, silakan Bang Udis.
8: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para apa penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Rico.
8: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan, Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
8: Oke, pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada di seluruh dunia ya. saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan ada Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bendahara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan, siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini, ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita itu ada kayak rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku, nah salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih, salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual RNet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual RNet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Pro 4 Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Selamat siang menjelang sore hari, Rakerda Rai, pemerintah Kabupaten Kulungkong terus mengintegrasikan potensi wisata daratan dan kepulauan sebagai strategi memperkuat struktur pariwisata daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kulungkong, Ida Bagus Gede Agung Prayuda, kepada RRI di Kulungkong menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi pariwisata antara wilayah daratan Kulungkong dan kawasan kepulauan seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan yang selama ini menjadi magnet kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Agung Prayuda menambahkan pendekatan integratif tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas destinasi, pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata, serta optimalisasi potensi budaya, alam, dan ekonomi kreatif masyarakat lokal di tengah tantangan saat ini. Penguatan promosi digital dan pengembangan paket wisata terpadu turut menjadi bagian dari strategi untuk memperkenalkan karakteristik wisata Kulungkong secara lebih luas. Melalui integrasi potensi wisata daratan dan kepulauan, Kabupaten Kulungkong diharapkan mampu membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah perkembangan industri pariwisata nasional maupun internasional. Rakan-rakan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongya Cynthia, dan sampai jumpa.

Dari kawasan Euruk 70 dan Pasar mengudara melalui FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz di edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Di siang hari menjelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia dari pukul 3 hingga 8 malam nanti. Apa kabar Kaden Ray? Semoga Anda dalam keadaan sehat berbahagia tanpa kekurangan apapun pastinya ya. Dan juga Anda menjalankan aktivitas atau pekerjaan kantor atau pekerjaan di luar rumah dilancarkan. Dan tentunya hari ini Gongge akan menyapa ruang dengar Anda di 0361-223361 dan juga WhatsApp per 4 0878-9882-2420. Dan langsung bisa berkomentar di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari pukul 3 hingga 5 sore nanti. Dan setelah pukul 5 sore, Gongge Cynthia akan temani ruang dengar Anda dari pukul 5 hingga 7 malam nanti di acara Lingsir Sanja Informasi dan juga Lagu-Lagu Bali. Dari pukul 5 sampai mendekati pukul 6 sore, informasi seputaran destinasi wisata. Dan di tengah-tengah acara Lingsir Sanja, kita renungan sebentar ya, Raka dan Rai, renungan sejenak Puja Trisandya di pukul 6 sore nanti bagi Anda beragama Hindu di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisandya, Gongge Cynthia akan lanjutkan di acara Lingsir Sanja Informasi dan juga Lagu-Lagu Bali, informasi seputaran adat istiadat. Di pukul 6 lewat 10 menit nanti di sore hari, Gongge Cynthia akan kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan pukul 7 nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki ada acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara siaran Lila Cita sampai pukul 8 malam nanti tuntas Gongge Cynthia bertugas. Dan tidak ketinggalan ada Berita Berbahasa Indonesia dari pukul 3 ya Raka dan Rai, pukul 4 sore dan juga pukul 5 sore. Hampir ketinggalan satu informasi, siaran hari ini juga Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah Anda bisa unduh secara langsung di gawai masing-masing yang ada di App Store ataupun Play Store dan juga di streaming kami di rri.co.id. Sore-sore sekarang Raka dan Rai, nanti Gongge akan buka di line telepon. Sebelum Gongge akan buka di line telepon, biar semakin apa ya, bahagia pasti sudah semakin panas ya Raka dan Rai yang belum berkeringat di sore hari ini. Kita panaskan, kita keringatkan dulu di acara dangdut dengan satu buah lagu dangdut ada Neneng, Boga Kabogo.

0: Kakak dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Kakak dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Raka dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu.
2: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang jelang sore hari, Rakadian Rai, Gongga Cynthia kembali hadir temani ruang dengar Anda masih di acara Lingsir Sanjay Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut adalah kita. Tentunya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali di edisi hari Jumat. Pastinya Anda berkegiatan di luar rumah atau yang bekerja gitu ya, sudah tuntas pekerjaannya. Jadi sekarang istirahat dulu sambil menikmati secangkir teh ataupun kopi dengan jajanan khas Bali sambil kita mendengarkan lagu dangdut yuk. Di 0361-223361 Gongga sapa yang ingin request dan juga salam-salam bisa banget sampai pukul 5 sore nanti. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Bunda, apa kabar Ibu?
1: Astengkara nih, lagi leyeh-leyeh di kamar sambil monitor Pro 4 nih.
0: Astengkara, ada waktu ternyata leyeh-leyeh Bu ya?
1: Iya, biasanya kemarin cuma ada, kemarin jam segini lagi sibuk-sibuk nih ngurusin burungnya yang lepas itu, gak pulang-pulang dia.
0: Tak kunjung pulang Bu? Iya. Aduh, pasti lagi mampir ke tetangga Bu Eka.
1: Aduh, jangan-jangan ada dapat yang mungut itu ya. Aduh,
0: aduh.
1: Enak ibu nih dari kemarin nih.
0: Aduh, bersyukur deh yang dapat mungut burungnya ya Bu Eka ya.
1: Ya bersyukur ya, ini udah Yuda ikutan nih Gongga.
0: Terima kasih udah Yuda. Ibu mau request lagu dangdut apa Ibu?
1: Lagu dangdut apa? Dari Roma Irama aja ya.
0: Mm-mm.
1: Perjuangan dan doa ya.
0: Oke, sudah siap.
1: Semasih kita bernapas selalu berjuang dan berdoa ya.
0: Astengkara, tidak hanya berjuang dilengkapi dengan doa.
1: Ya, itu tidak bisa lepas itu ya.
0: Mm-mm.
1: Sama dengan baik buruk, jele melah itu.
0: Mm-mm.
1: Mati hidup, nah itu sebenarnya pasangan yang pas ya.
0: Betul.
1: Ini satu yang tidak ada pasangan yang pas ya.
0: Apa itu?
1: Ada pertemuan. Pasti akan ada
0: perpisahan. Benar
1: sekali. Itu yang
0: sekali.
1: Kurang pas ya.
0: Kalau bisa pertemuan terus deh Bu Eka ya, tanpa adanya perpisahan.
1: Kayaknya gak ada deh Gongga.
0: Belum, iya belum kita temukan belum, tuh ya.
1: Kita ketemukan itu, ketemu
0: iya.
1: Terus.
0: Betul, belum kita patahkan ya kalimat itu ya.
1: Nggak mungkin bisa akan ketemu terus, pasti akan ada perpisahan.
0: Perpisahan, benar.
1: Tapi kalau dikupas itu panjang sekali ceritanya ya.
0: Gak cukup waktunya Bu Eka, salam-salam dulu Bu, deh.
1: Kali ngupas-ngupas yang seperti itu loh, enggak.
0: Iya Bu Eka.
1: Seperti Bu bilang tadi sama Dayuari, semenjak ikut di sini nginter acara di Pro 4. Banyak sekali mendapat masukan yang positif kan.
0: Betul, Gongga pun pengandian, juga.
1: Pemumpamaan. Itu kan banyak sekali ya contohnya gitu ya.
0: Betul sekali, termasuk Gongga pun dapat pelajaran banyak di sini.
1: Kalau
0: Gongga
1: kan lebih dulu maksudnya di tempat. Kalau Dayuari sama Putri kan baru duduk juga.
0: Iya, benar.
1: Termasuk Tutmus, Durena aja Gongga ya. Gongga nyiapnya kan agak Rani, Edi.
0: Iya
1: ya.
0: Betul, iya benar, masih ingat ternyata.
1: Iya, kabarnya Edi ya.
0: Astengkara, Kak Edi sudah tamat S1 Astengkara Ibu.
1: Sudah ya S1,
0: sudah.
1: Gongga kan sudah juga kan?
0: Belum, masih proses, Gongga masih ya. Semester berapa kira-kira? Sekarang semester 4, Gongga sempat istirahat dulu setahun, pantasnya semester 6.
1: Sempat istirahat.
0: Iya benar.
1: Kelahiran tahun berapa sih?
0: Gen Z, Gongga 2005.
1: Oh kecilan sama cucunya ibu
0: kemarin,
1: ya. Ibu yang wisuda kemarin tuh 23 jalan dia.
0: Oh gitu, iya beda berarti lagi 3 tahun.
1: Di Marmadewa jurusannya akuntansi ekonomi.
0: Akuntansi, oke.
1: Anak ibu yang pertama tuh punya anaknya, cucu dari anak pertama.
0: Oke, baik.
1: Ya, kalau yang di rumah baru semester 4 juga kayak.
0: Oh sama ya. Ternyata iya.
1: Tapi
0: baik.
1: Dia tuh nak gini kelahiran 2016 ya.
0: Ah, kelahiran 2016?
1: Kok 16?
0: 2006 dah.
1: 2006 ya.
0: Iya Bu Eka. Titip salam kalau gitu Bu Eka.
1: 2006, kakeknya yang meninggal 2009, dia baru 3 tahun. Ya benar dah.
0: Benar. Oke, baik.
1: Baru semester 4 juga. Cowok
0: iya. Oke, nggih.
1: Ya. Lanjut nih ya lagunya udah ya.
0: Sudah salam-salamnya yang belum mau ada salam-salam.
1: Ada Mang Pandu, Kak Dania Sanur, Mahindira, Bu Jerman, Kak Mangku Sedani, ada juga Kenaro, Nini Ita, Nini Dunini, Nini Ayunan, Niang Kirana, Niang Murni, selamat sore. Ada Pak Pandi Ngabe, Pak Pandi, Pak Gede Supadmo, Pak Gede Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ada Dek Tok Gus Bawo, Rangapas Tawar Wieskane, juga ada Pak siapa namanya tuh Yoga Saputra sekarang jarang ikutan ya. Nini Mika, apa kabar nih? Nini Agus, Nini Bagas, Nini Tunini, Nini Ayuna, Nini Tuade, semua Nini Reha sehat selalu. Ada Bu Yoga, Ibu Lodro sering ikut di sini ya?
0: Iya, Bu yang Lodro biasanya sama Kak Duta. Oh,
1: ada Bu Lodro, Bu Ayan Suartini, Bu Sita, selamat sore semua-semuanya ya. Salamnya kompak selalu. Siapa lagi ya buat semuanya dah ya, gak ya? Ada Kak Brong, Kak Radun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, juga Niangke Sawa, Ji Uban ya. Semua-semuanya deh, selamatnya okay. Kompak selalu ya. Buat Gongga Sintia, selamat siaran, makasih waktunya, yuk dadah bye-bye.
0: Terima kasih juga, selamat berleha-leha ya Bu Eka ya, menikmati waktu di sore hari. Sangat padat kemarin-kemarin, sekarang ada waktu jadi dinikmati dengan lagu dangdut nanti, perjuangan dan doa ya. Di belakang Bu Eka ada siapa? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut.
0: Iya, kenapa kecil sekali suaranya Ibu?
2: Halo, selamat sore, Ibu.
0: Selamat sore Bu Lo, Sekar kah ini?
2: Oke.
0: Kenapa Bu Lo jauh dari HP pastinya nih ya?
2: Tahu nak berkencang ya.
0: Oh, pantas. Jangan yang menjauh gitu Bu Lo, dekatkan sedikit. Oke, Bu Lo sehat Bu Lo?
2: Sehat, kena juga. Oke. Kenapa?
0: Sehat juga Bu Lo. Gimana Bu Lo ada jejaitan sekarang Bu Lo?
2: Banyak sekali itu order juga.
0: Oh, pernah ya sedikit ngangin Bu lo?
2: Iya, itu juga. Aduh. Pernah Jerman, bikin lo udah ngidang.
0: Oh gitu, ada buruhnya Bu lo?
2: Ya.
0: Boleh gongnya daftar nih. Aduh, lancar-lancar Bu lo ya. Lagu dangdutnya dendangkan dulu Bu lo.
2: Dangdutnya siapa itu ya? Ida lelang ya, sepiring berdua gue.
0: Sepiring berdua, oke sudah siap. Ada salam-salam Bu Lo, silakan.
2: Salam-salam buat Bu Jerman, buat Bu Vera, Mas Kendi, ini Ida, Kak Mangkus Dani, Bu Putu Kebuiwo, Kak Daninya, Pak Tatung Hancung, Pak Yanarbe, Bu Eka Wawunge,
0: selamat
2: sore, dan yang Kirana, Pak Wadi Kutuman Dibe, Kak Bede, Kak Sandi Madi, Nabe, juga buat semua-semuanya aja deh.
0: Oke, sudah dan lengkap ya?
2: Lu dangdut semuanya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
2: Buat lu gak Cintia, selamat juga. Semoga sehat selalu sama keluarga tuh lu gak
0: ngek. Astungkara doa juga untuk keluarga Bu lu selalu sehat.
2: Semua pamit. Yuk, dadah.
0: Yuk, hati-hati Bu Lo. Selamat berjejaitan ria di sore hari ini sambil kita mendengarkan lagu dangdut. Raka dan Ray, gongnya sapa-sapa dulu. Raka dan Ray yang sudah selalu bergabung di sore hari ini melalui WhatsApp Pro 4. Ada yang ketinggalan nih rasanya Bu Eka dari daerah Batu Bulan. Aduh, gongnya sendiri lupa tadi, tolong salam sama Bu Juro Chandra Ampura Matersuksema. Bu Juro Chandra, ada salam dari Bu Eka BB ya. Begitu ingatnya Bu Eka dengan Bu Juro Chandra. Lengket selalu dan sehat selalu ya. Ada juga Patut Sumarje daerah Bengkel, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ketut Sumarje Banjar Bengkel dan Pasar bersama Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju, ikutan di acara Pro Dangdut. Terima kasih Pak Tut dan juga Kak Agung Ayu Chandra ya. Ada juga nih Ayuna, terima kasih Nini, selamat sore juga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, salam kompak Gongga, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih banyak. Ada juga di daerah Sanur yang tidak pernah absen ikutan di Pro Dangdut ya, goyangannya goyang terkenal sekali. Goyang apa namanya di Dania? Mudah-mudahan nanti bisa naik. Makasih, tetap monitor bersama Pegak Dania. Terima kasih banyak. Sekarang kita dengarkan dua lagu dangdut dulu. Nanti Gongga akan menyapa kembali ruang dengar Anda.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di desa adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperebutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
2: Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Pro dangdut.

0: Selamat siang jelang sore hari, Rakaden Rai kembali hadir temani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali masih di acara Pro Dangdut. Gongnya sapa kembali di 0361-223361. Sudah kita dengarkan dua lagu dari Roma Irama dan juga Ida Laila. Ternyata Ida Laila ini banyak juga mempopulerkan lagu, tidak hanya sepiring berdua. Terus ada lagu apa aja Gongnya? Nah nanti ya setelah Gongnya sapa dua penelpon ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Mbak Tunindi. Apa kabar Mbak?
1: Dangdut.
0: Apa kabar Mbak Tunindi hari ini, sehat?
1: Aduh, sehat Rungge. Bukan api.
0: Semakin sehat semakin bugar.
1: Kemarin agak anu ya suaranya juga ya.
0: Iya, suaranya anu-anu memang Mbak.
1: Iya, anu-anu jadi dikit ya.
0: Aduh, sekarang sudah kembali normal ya Mbak ya?
1: Iya, sekarang sudah normal.
0: Okay.
1: Ini juga anu-anu dikit nih Rungge.
0: Apanya anu-anu Mbak?
1: Ini kerongkongannya.
0: Aduh, coba buah-buah pir Mbak, Gongge menyembuhkan itu bungkak sama buah pir nih. Kalau bungkak saran dari Kak Angku Sudani.
1: Apa?
0: Bungkak sama buah pir coba.
1: Ya enggak ada yang nyariin.
0: Oh, enggak ada yang nyari ini. Gongge coba pesan. Gongge apa ke sana?
1: Kirim sini Gongge.
0: Aduh, siap. Kirim doa juga bisa ya, Mbak ya. Semoga Mbak Tunindi selalu sehat.
1: Astagfirullah.
0: Tapi ngomong-ngomong nih biar waktunya juga enggak terlalu mepet gitu ya untuk penelpon kedua, Mbak Tunindi mau request lagu dangdut apa, Mbak?
1: Request lagunya apa ya? Piring dibanting aja Gongge.
0: Piring dibanting, kalau tadi sepiring berdua.
1: Dari Sony
0: sekarang
1: Josh.
0: Dari Sony Josh, oke ya. Sudah siap.
1: Ya, salam-salam dikit ya.
0: Boleh.
1: Ya, salam ini tadi Ibu KBB ya. Ibu KBB, selamat sore. Ibu Yan Suartini. Suartini, selamat sore. Ibu Luskar tadi ya. Ibu Luskar, selamat sore Ibu Luskar. Terus sekarang Nini Dania sama Pekak Dania yang ada di Sanur, Bu. Nini Santa juga yang ada di Sanur. Selamat sore. Niang Kirana, Niang Kisawa, Nini Tuade, Nini Tuagus, Nini Mika juga selamat sore. Ada Bu Agung Sri yang ada di Kekeran, juga Mbak Hegi. Ada Pak Man Pandu juga, selamat sore. Kak Eka Plago, Kak Eka Mama, selamat sore. Terus ada Ibu Eka Sempidi juga, ada siapa lagi? Pak Made Polos Jayo juga, selamat sore. Ada Gekmas, ada Ibu Putri Keboiwo, ada juga si ini si Melin juga selamat sore yang ada di Denpasar. Terus Pak Pedes, Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung juga selamat sore Pak Yan, naik-naik Pak Yan. Terus Bu Ani Kapal juga, siapa lagi Kak Pedesnya sudah. Terus Nini Ita, selamat sore Nini Ita. Ada Kak Siatop juga, ada naik-naik Kak Siatop, ada juga Nini Ayuna, Mbah Mangku Rajapati juga, ada Jero Mangku Sedani, selamat sore. Ya pokoknya semuanya Gongge.
0: Oke.
1: Ya, sehat selalu semuanya.
0: Sehat,
1: ya. Terima kasih atas waktunya. Gongge, selamat bertugas. Oke, dadah, bye-bye.
0: Yo, sami-sami Mbak Tunindi, dadah, bye-bye. Terima kasih sudah bergabung ya. Rekan-rekan, karena durasi waktu lagu ini cukup panjang, jadi kalau Gongge buka di line telepon kembali dan Gongge putarkan lagu yang kedua, takutnya kepotong. Jadi nanti Gongge sekalian akan menyapa ruang dengar Anda di sesi kedua di acara Pro Dangdut ya. Sekarang sesuai janji Gongge juga, ada berapa sih Gongge lagu yang paling populer dari Ida Laila? Nah, salah satunya ya ada sepiring berdua tadi. Kalau diantaranya berarti banyak nih ya. Tidaknya sepiring berdua yang dirilis pada tahun 1900 1970. Ada juga Keagungan Tuhan, dirilis pada tahun 1965, ciptaan dari Amalik Buza. Ada juga lagu yang paling populer dari Ida Layla, Hanya Untukmu, Hayalan Masa Lalu. Terus ada Peristiwa Silam, Siksa Kubur, Bunga Dahlia, Cemburu Setelah Jumpa Pertama. Nah ini ya, Setelah Jumpa Pertama yang sering juga di request oleh pendengar Perempat. Dan terakhir ada Surat Cinta. Jadi Ila Delan ini juga penyanyi legendaris era 1960-an dan juga 70-an ya, mempopulerkan banyak sekali lagu bernuansa Melayu dan dangdut klasik. Jadi lagu-lagu populernya yang sangat dikenal dengan lirik yang puitis dan melodi yang mendalam. Jadi jangan sampai kelewatan, masih banyak ya penyanyi-penyanyi dangdut dan lagu-lagu dangdut yang akan gue putarkan untuk Dewan Dengar Anda sampai pukul 5 sore nanti. Sekarang istirahat dulu, Raka dan Rai, kita dengarkan satu buah lagu sebelum nanti gue akan bacakan ya berita berbahasa Indonesia di pukul 4 sore. Tetap di program Budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
6: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
7: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
8: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
9: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Selamat sore, Rakaden Rai Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksebisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar menilai Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Profesor Artanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri. Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Rakan-rakan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Saya Ida Bagusrai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Rekan-rekan terima kasih di program Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz bersama Gongga Cynthia masih di acara Lingsir Sanji Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sama-sama kembali yuk di ruang dengar Anda yang ingin masih request lagu dangdut dan juga salam-salam masih ada waktu sampai pukul 5 sore di 0361223361. Selamat sore Pro Dangdut. Oke, tak kunjung membaik kabarnya. Masih naik kereta api ya. Oke, sapa kembali setelah Mbah Tunindi tadi ya, terakhir di sesi pertama. Sesi kedua yang akan buka kali ini ada siapa? Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Sore Pro Dangdut, Danit adalah kita. Aduh, manisnya pipi Sujenan.
0: Emang siapa pipinya Sujenan, Bu Lodre?
1: Ada juga Cynthia Sujenan juga nih.
0: Aduh, Gongga bukan Dayu, Bu Lodre. Cukup Gongga Cynthia, Bu Lodre.
1: Lupa
0: baru juga ketemu sudah lupa. Bu Lodra, apa kabar hari ini, Bu? Sehat?
1: Sehat. Jadiin dia penapi.
0: Oke, sehat juga. Ibu ngomong-ngomong request lagu dangdut apa, Ibu?
1: Lagu yang itu yang getuk ya.
0: Getuk.
1: Gatu asale tapetelah.
0: Oh, itu judulnya memang getuk gitu ya, Bu ya?
1: Ya.
0: Oke, gua ngecarikan dulu mau ada salam-salam Ibu silahkan.
1: Ya, salam-salam dulu dikit ya. Sama Dinyang atu sering naik Dinyang ke sawah naik. Mahegi, nahi mahegi, nini santa nahi, sarang kake. Kadang sahur mayute, nini Agus sering mengui nahi, Bu Agus. Bu Suartini, Bu Dekardiase nahi, Mah Ayuna, Mah Tunini, sudah lalu ya. Mah Andira, semua Agus-Gelis, Mah. Bu Desi, Jero Gede Narsuci, Gong Buyang Sanur naik itu, Jero Chandra naik itu, Jero Chandra, Bu Lo Sekar, sudah Baria, Nini Dania, sekarang kak sama kakek naik Nini Dania. Penyiarnya semua, gak setia.
0: Oke, Ibu.
1: Tidak bagus Haji Bawa, naik itu, Pak Eka Plage, naik ya, Mandalanda, naik Mandalanda, Patut Mancing, naik, semangat, Patut Mancing, Pak Depi, Pak Dejape, Kemang Pandu, Jero Mangku Sudami, naik Jero Mangku, semangat Jero Mangku, Jero Mangku Sering, nyalaman Ibu Lodre.
0: Oh, gak pernah absen ya. Selalu ingat Ibu Lodre. Begitu sebaliknya ya. Ada lagi Ibu?
1: Pak Yan Arbo, mangase dulu kerja di kantor Pak Yan. Bu Putu Keboiwa, naik semangat Bu Putu Kemuyang Yoga, Bu Eka Bebe sudah baru ya. Siapa nih kerja, Gak Cynthia?
0: Oke, terima kasih Ibu. Lagunya juga sudah siap getuk dari Dara Ayu ya, dan juga Bajang Dandu. Dadah. Iya, dadah babay. Terima kasih Bu Lodre yang sudah ikutan bergabung. Pastinya masih di seputaran sawah ya. Gongga masih menyapa ruang dengar Anda Raka Denre sampai pukul 5 sore di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelum itu Gongga sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Ada Pak Okom Lierte dari daerah Padang Sambian, terima kasih banyak. Ada juga Pak Arya Tabanan RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gongga Cynthia, salam sehat, titip salam buat semua sahabat penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan tetap berbahagia. Selamat bertugas Gongga Cynthia, Tabanan hadir. Terima kasih Pak Aryo. Ada juga di daerah Gianyar, kita jalan-jalan dulu. Daerah Ngangin-Ngangin ada Abah Waisra Samplangan. Satu lagi nyar ada daerah Klungkung, Pak Ari Dinamika sudah ikut bergabung. Terima kasih banyak. Loncat kembali ke daerah Gianyar Batu Bulan, ada Pak Iwem Brate dan juga Pak Wayan Siaja di daerah Mas Obor. Mungkin sapa kembali satu penelpon lagi untuk acara Pro Danut hari ini yang ingin request lagu dangdut dan juga salam-salam di 0361223361. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah Tika.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Di Penate.
0: Di Penate dengan Ibu
2: Sinta.
0: Ibu Sinta, daerah gunung ya, Bu ya?
2: Di Penate Banjarpang.
0: Penate Banjarpang. Oh. Oh iya, Bu Maharani Payet di daerah Penate Gunung ternyata. Iya, iya Ibu, maaf salah. Saya mengaku salah hari ini. Pantes Mak Putri waktu itu nitip salam katanya pisaganya Gongge Cynthia di daerah Penate. Gongge kira Penate Gunung, ternyata salah.
2: Tak bilang satu desa sama Gongge Cynthia.
0: Iya, kita satu desa adat ya, Bu ya.
2: Cuma lain Banjar aja.
0: Lain Banjar, betul betul betul. Gimana kabar Ibu, sehat hari ini?
2: Baik, lagi bikin ceper untuk besok.
0: Untuk besok
2: kan, apa namanya tuh?
0: Purnama.
2: Oh.
0: Bulan penuh ya, 2 hari ya. Berarti udah siap-siap atau mentaki-taki dari hari Jumat ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu mau request lagu dangdut apa Ibu?
2: Sugian Napi Gongge.
0: Kenapa?
2: Sugian Napi Gongge.
0: Oh, kalau Gongge Sugian Jawa.
2: Sama juga.
0: Sama juga ya. Ada mungkin semeton Hindu mesugian Bali gitu ya, Bu ya.
2: Iya. Mau kirim salam ya, Gongge?
0: Iya, sebelum kirim salam mau ada request lagu atau cuma salam-salam saja?
2: Lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Oke, Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara sudah siap ya. Silakan Ibu, salam-salam.
2: Yang tadi ada Bu Lodo, sama Pak Lodo, selamat istirahat, selamat petik bunga ya.
0: Siapa tahu setelah ibunya ceper ya dikirim bunga pacah ya Bu ya.
2: Bunganya sekarang Gongge 35 sekilo.
0: Oh, waktu itu Gongge dapat sekilo berarti 2 hari yang lalu 30 Ibu.
2: Hah? Berarti 2 hari naik lagi 5.000 ya?
0: Iya, cepat sekali, ntar galungan 50 bisa ya Bu ya.
2: 50.
0: Aduh.
2: Ya, sekarang kirim salam buat Bu Yan Swartini, Bu Eka Bebe, Jiro Jerman, Niang Kirana sama Niang Murni, ada Andi Itani Agus, ada Kak Angga Kak Raidi lagian, Pandepi juga, Jiro Mangku Sudani, ada Pak Yan Narbo sama Tuge, Pak Depolos Jaya, ada Nini Tuade sama Mas Indi tadi sudah ya, ada Jiro Suci, Pak Dekarjo juga, ada Pak Man Pandu, Bung Yang Uban kan, yang Gongge ini, sama Bu Mulyati sama Bu Yasmin ya, sama Jiro Mangku Panti di Penatil juga, sama siapa nih lagi, semuanya deh, jadi Sisi juga ya, sama Nini Tanta, semua yang ikut Nandangdut, selamat.
0: Mungkin sinyal Penate tidak bersahabat hari ini ya Ibu ya. Penting Ibu sudah salam-salam setengah dan juga lagu dangdut sudah siap ya. Kembali nanti kita bertemu bersua di udara Ibu Sinta. Sekalinya Ibu on air sama Gongge tiba-tiba menggelebok Ibu ya. Tapi tenang saja, lagunya nanti Gongge akan putarkan setelah lagu yang direquest oleh Bu Lodra ya. Gongge salam-salam dulu, sapa-sapa yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 tidak terlewat. Dan tidak tertinggal ada Tubiang Sri Kekeran sudah ikutan bergoyang hari ini. Ada juga Kak Pedes, halo Kak, salam sehat dari Gongge Cynthia ikutan di acara Pro Dangdut hari ini. Dari Kak Pedes ada salam untuk Mbak Tunindi, makasih kolingannya Mbak. Ada Kak Ciatop juga, disalamin sama Kak Pedes. Ada juga Mbak Yuda Ubung ya. Dan terakhir Gongge sapa di daerah Topati Klungkung, ada Pak Ari Dinamika. Terima kasih banyak Pak Ari. Nanti Gongge akan balik menyapa ruang dengar Anda, tetap di program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dari kawasan Network 70 dan Pasar Gongnya Cynthia masih hadir temani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gongnya sapa kembali ruang dengar Anda di 0361-223-361. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Kak Dania, sehat Kak?
1: Sehat.
0: Astungkar, gimana Kak, gak ada jalan-jalan hari Jumat atau besok?
1: Besok itu ke jauh ke tetangga, enggak?
0: Ke tetangga, oke. Iya, sama Nini berarti ya.
1: Mana itu? Di daerah Samsam itu.
0: Samsam, oke. Sekarang Kak Dania mau request lagu dangdut apa, Kak?
1: Lagu dangdutnya apa ya? Kita dulu juga ya.
0: Iya, oke. Gue nggak tunggu kan.
1: Kalau sakit rindu ada ya?
0: Oh, sakit rindu. Biasanya sakit gigi, sekarang sakit rindu. Dari Rana Rani ya, Kak ya?
1: Beda, dikit. Lagunya ya.
0: Oke.
1: Ya, penyanyinya boleh siapa saja, boleh. Yang penting ada judulnya Sakit Rindu. Gitu.
0: Oke, sudah siap, Kak. Mau ada salam-salam, silahkan.
1: Salam sedikit aja ya.
0: Iya, boleh.
1: Ada siapa, Pandepi, ada Kak Cieto, pada siapa, Mbak Tunindi, Bu Eka Batu Bulan, Oda Kadek, Oda Wini, ada siapa lagi, Pak Tut Mancung, Pak Tut Murdaya, ada siapa lagi, Manik Kapal ya, ada Gek Mas Payangan, ada Mbak Tunindi, ada Gongyang Yoga, Pak Depolos Jaya, ada Pak Yanarbo juga, ada Melin ya, ada Bu Lodro yang sudah tadi naik, ada Gumbiang Sri, Pak Najalana, Pak Manpandu, Bu Sinta juga, Balu Desa Diasa ya, buat semua dulu Gongga ya.
0: Oke, tetap salam sama Nini Dania lagi satu Kak ya.
1: Ya ini ada di sini.
2: Ya ikutnya satu Gongga, abis mandiin cucu nih tadi.
0: Oke, sehat-sehat ya, Nini sama Kak.
1: Ya terima kasih atas waktu Gongga ya. Ya selamat sore, selamat bertugas, yuk dadah bye-bye.
0: Yuk dadah bye-bye, terima kasih banyak. Satu penelpon lagi, Raka dan Raya sebelum Gongga putarkan lagu dangdutnya sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut, ada siapa?
3: Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Maelin.
0: Maelin di daerah Sesetan dan Pasar. Apa kabar Maelin?
3: Kabar baik.
0: Astungkara.
3: Apa kabar?
0: Astungkara, gongnya sehat Maelin. Gimana sekarang cuaca di daerah dan pasar terpantau? Sesetan khususnya.
3: Cetar, lembahana.
0: Cetar ya. Gimana kegiatan Maelin? Apakah cetar hari ini sesuai cuaca Sesetan?
3: Ya cetar lah.
0: Cetar, oke. Sudah tuntas ya. Sekarang istirahat sejenak ya. Sebentar ya Maelin ya.
3: Iya.
0: Lagunya
3: Sakit Gigi ya dari Mediset.
0: Oh, sama-sama sakit ya. Sakit hati kira-kira ada nggak? Nggak ada ya.
3: Ada lagunya.
0: Ada, sudah siap.
3: Iya deh, salam-salam dulu dikit ya.
0: Boleh.
3: Iya, salam buat Kak Dania sama Nini ya. Selamat sore. Terus ada Bu Vera, ada Nini Ispa. Ada Mangkus Dani, terus ada Mu Ani di kapal, ada Bu Lodre, ada Niang Kirana, ada Gombiang Yoga, terus ada Pak De Polos Jaya. Ya pokoknya buat semua aja deh, salam kompak. Buat Gong yang cantik, yang manis.
0: Aduh terima kasih. Aduh. Kepala dua, Astungkara tetap imut lah ya Maelin ya.
3: Yang penting tetap sehat, semangat.
0: Pasti.
3: Rezeki lancar.
0: Astungkara,
3: doh. Terima kasih. Bye.
0: Bye. Terima kasih banyak dan juga doa terbaik untuk Maelin. Semoga sehat selalu, makin ceria, makin manis, dan yang paling terpenting rezeki dilancarkan. Raka dan Rai masih bersama Gongnya Cynthia sore hari ini juga terpantau di daerah kawasan Hayam Buruk. Waduh, luar biasa cerahnya ya. Hari ini juga semoga di seluruh wilayah Bali cerah agar aktivitas Anda yang sudah Anda jadwalkan tidak tertunda ya. Apalagi ya tertunda tentang kuliner. Nah ini tidak boleh sebenarnya. Kalau tertunda, nah berarti belum rezekinya ya. Apalagi nih yang suka pedas, ada kuliner pedas menjadi favorit sekali masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas di berbagai daerah. Mungkin contohnya ayam betutu isi sambal atau cabai merah gitu ya. Nah, meski sebagian tidak menyukai cabai, tapi masyarakat ini tetap menggemari hidangan bercita rasa pedas. Kalau lidah orang Bali tanpa pedas, ya hambar walaupun sudah isi garam. Betul apa betul? Betul gitu ya, karena Indonesia dikenal kaya kuliner pedas, mulai dari makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari. Contoh misalkan cireng, soblak, ayam geprek, dan juga makaroni pedas mudah sekali ditemukan di berbagai tempat, termasuk di Bali di pinggir jalan, biasanya rakedan raya. Nah, beberapa alasan Gongnya temukan dari portal rri.co.id, makanan pedas digemari masyarakat Indonesia ya. Yang pertama, budaya yang kental dengan rasa pedas. Jadi makanan pedas sangat lekat sekali dengan penggunaan rempah Nusantara seperti cabai, lada, dan juga kunyit dalam kuliner Indonesia. Jadi Indonesia kaya akan rempah-rempahan ya, rakedan rai. Jadi kita tidak kurang ya dengan rasa pedas atau rasa gurih gitu ya. Rakedan rai berbeda mungkin dengan negara-negara lain. Dan negara Indonesia ini kan iklimnya tropis, jadi membuat makanan pedas digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan juga melancarkan metabolisme. Berarti itu dari sisi positifnya, tidak hanya sisi negatif aja ya. Pedas mungkin buat perut mules yang tidak cocok ya, tapi di sisi lain positifnya ternyata mendinginkan tubuh dan juga melancarkan metabolisme. Selain itu, ternyata dari cabai pun ada kandungan nutrisi rakedan raya yang mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, dan juga zat besi yang sangat diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Dan meski bermanfaat, konsumsi cabai ini berlebihan dapat ternyata meningkatkan asam lambung dan juga memicu gangguan pencernaan, yang contohnya tadi mungkin perut mules gitu ya, asam jadi naik, tiba-tiba muntah karena terlalu berlebihan mengkonsumsi cabai. Jadi apapun yang berlebihan tidak sekali dianjur atau disarankan ya. Yang ketiga, ada menambah variasi pada hidangan. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa dan meningkatkan selera makan sehari-hari. Tapi gue gak setuju ya dengan tiga alasan ini rakedan rai, karena gue gak pun juga sudah merasakan alasan yang pastinya gue gak sudah informasikan ke tengah ruang dengar Anda. Jadi makanan pedas ini memang sudah apa ya, lekat sekali menjadi bagian penting dari budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari oleh masyarakat. Jadi meski memiliki manfaat, konsumsi makanan pedas tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh tetap terjaga.

Iya, rekan-rekan Rai masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Aduh, sayang sekali tak terasa waktu hingga saat ini sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore lagi 3 menit. Itu artinya sudah cukup dulu Gongga Cynthia menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp Perempat, dan juga di Facebook Program Budaya RRI dan Pasar. Nanti Gongga Cynthia akan masih temani ruang dengar Anda sampai pukul 8 malam nanti. Tetap di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat sore, Rakyat Rai. Pemerintah Provinsi Bali terus mematangkan pembangunan pusat pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang dirancang melayani kawasan aglomerasi Denpasar dan Badung. Proyek tersebut nantinya akan memanfaatkan sampah segar sebagai bahan utama pengolahan energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Madirai Warastuti, kepada RRI menjelaskan, pembangunan PSEL dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan lokasi di kawasan Lido Pedungan dan Pasar. Saat ini proyek tersebut telah memasuki tahap penataan lahan. Dalam skema pengoperasiannya nanti, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki komitmen menyuplai sampah harian untuk memenuhi kebutuhan minimal operasional PSL. Kabupaten Badung ditargetkan membawa sekitar 500 ton sampah per hari, sementara Denpasar sekitar 700 ton per hari. Madirai Warastuti menambahkan sampah yang digunakan untuk PSEL merupakan sampah segar hasil pengelolaan harian, sedangkan pengelolaan sampah lama di TPA Suwung akan menggunakan pendekatan berbeda melalui sistem kontrol landfill. Pemerintah berharap keberadaan PSEL dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi beban pengelolaan sampah di Bali seiring penguatan sistem pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Rakyat Rai, demikian Gatra Bali di siang hari, jelang sore hari ini bersama gue Nge Cynthia, dan sampai jumpa.

Rekan Lantrai Kantor Muniki Nyaringin Gonge Sindiring FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz. Ngereng acara selanternya nih, Puniki ngewe teringgala jam 5, kantos jam 7, wengi malai jebos. Ring acara link share saja informasi lan tembang-tembang baling ya. Sampun api digoyangnya nih wau kali paletan nggih puput dumun sareng makin fokus dumun niki nggih angin pelancaran benjang sampun kan niki semeton sami metaki-taki pasti kesampun. Ya ning bingung kenten nggih rakelan rai paling jagi melancaran kijake mantan. Nah, mali jebos gue nggih pasti ke nyambilang rekomendasi genah wisata kenten nggih sane becek pisan ring akhir pekan benjang kantos mali kali rahina kenten nggih dikunjungi nggih rakelan rai.

Nama lagi bos, ini rekalan trem meduwe jadwal utawi puniki rekomendasi ring widangan semeton wentan wisata napi kemantan sane anyar kepungkak kentannya atau puniki sane lami tapi mangkin semakin digemari kentannya untuk dikunjungi. Nah, dados niki untuk rekomendasi semeton sami sane paling kentannya jagi melancaran kija ring akhir pekan puniki. Ring WhatsApp perempat kemantan nyaringin diketik kemantan ring 0878-9882-2420 ya. Kator tembang dumun mungkar ngacara lingser sanjo mangken tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Din. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game nggak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Nggak jadi main game, ah.
1: Katanya

dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inginan Rai kantun nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz selain AM 1206 kHz ya. Kantun yang acara lingser saja informasi lan teman-teman Bali destinasi wisata. Sana nyaringin Raklan Rai ringgalan jam 5 lintang 4 menit waktu Indonesia Tengah ya. Raklan Rai semua titik yang serang sami destinasi wisata. Yang ngemawasang destinasi wisata nonton telas-telas kantun semeton ya. Napi malih ring pulau Bali niki biasanya nih memanjakan sarang pasir putih utawi bias putih kantan nggih. Matiosan niki siki pantai ring wewidangan Tabanan Bali pastikannya ne wenten bias selam kantan nggih rakalan rai sane ngarianang manah raga utawi hati kita kantan nggih lebih tenang di pantai nyanyi niki sera uning pantai nyanyi utawi pasir nyanyi semeton. Pasti ke semeton Tabanan, semeton kau-kau niki sampun sewai-wai kentan ngeh melancaran ke pasir nyanyi. Karena niki hamparan biasnya ne vulkanik legam kentan ngeh membentang di antara tebing-tebing kokoh seolah niki sengaja menyembunyikan sempotong ketenangan dari luar. Pasih nyanyi niki, Rakalan Rai bersembunyi nggih, Rakalan Rai ring dusun nyanyi Kediri Tabanan sekitar 30 menit berkendara ring wisata Tanah Lot nggih. Dan 1,5 jam niki yening Rakalan Rai ngawit napi wastane memarga kentan nggih di daerah Denpasar 1,5 jam kentan nggih. Jika lalu lintas aman bersahabat tan keni macet kentan nggih. Minap niki yen keni macet Rakalan Rai pasti ke mencapai lebih dari 1,5 jam nggih Rakalan Rai. Dan aksesnya niki sampun cukup aman dan nyaman karena wenten fasilitas sekadi jalan aspal mulus mengantarkan semeton suami sampai fasilitas ke area parkir utawi genah ngejang motor sane makte mobil aman kantan nggih sampun wenten area parkir. Lantas niki Rakalan Rai selanturnya nih menuruni anak tangga sani membelah tebing. Begitu tiba di bawah, hamparan hitam langsung menyambut dan membuat kita seakan membayar lunas setiap detik perjalanan. Nggih, pinap niki semeton Denpasar, wargi Denpasar hampir berjam-jam kanten nggih mencapai wisata pasir nyanyi puniki tapi tenang kemantan pasti keterbayarkan dengan suasana ketenangan, keindahan. Sani ngerarah bias selam minap mikingnya angin metanem minap cokore pangtis pang peredaran darah lancar. Nah rarah niki ring pasih nyanyi kantornya minap niki sane wenton kegiatan sane lianan sepertinya cocok kantornya Rakalan Rai. Biasanya niki kegiatan yang memang wenton kantornya dan disarankan ring pasih nyanyi adalah foto pre-wedding. Nah minap niki wenton dua sayu san galungan kuningan pegatuakan kan wentan dua sayu manusiatnya pawiwahan minap mepandes kentan nge perlu nge Rakalan Rai adanya foto prewedding. Nah gue nge sarankan dados puniki nge ke pasih nyanyi. Tentunya niki bagi pasangan utawi semeton sane jaging laksananya manusia yatnya wentan mapandes kentan nge Rakalan Rai. Terus pasangan sane jagi melanjutkan ke jenjang pernikahan utawi grasa asrama nge datang untuk foto prewedding diberikan kentan tapi wasane panggung tebing kentan nge sebagai saksi bisu niki senja sebagai lampu alami dan debur ombak sebagai musiknya. Nah, informasi puniki Rakalan Rai dados rekomendasi menarik minap niki Rakalan Rai sane kepo kentan nge sapu napi sih situasi ring pasih nyanyi gongge yen gongge nikang kemantan ya pastinya menarik hati tapi yen butuh suatu pembuktian kentan nge Rakalan Rai langsung kemantan melancaran benjang wenton akhir pekan ke pantai utawi pasih nyanyi kemantan nge. Informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ira kalian terakhir kantunya ringin gongnya sini puni kiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ya. Ring acara langsir sanje kantannya. Lingsir sanje rakalantre ampura niki belepotan kantannya padahal gongnya wawusan ngajeng ampura dahat niki nge. Di apa niki belepotan yang penting kantun bantangnya nih destinasi wisata ical stres kantannya ical penat semeto napi mali berwisata ke alam utawi healing kantannya rakalantre bahasa anak mangkin. Nah healing niki semakin populer ternyata rakalan rai terutama di kalangan anak muda sekali gongge ten wenten hanya utawi nenten wanta anak muda kemanten tapi niki peka titiang nini titiang pasti ke dengan umur sane mangkin butuh yang namanya refreshing healing kantange jauh dari hiruk pikuk pekerjaan perkotaan atau keramaian. Nah ke alam solusi yang paling tepat dan lebih efektif kantange karena niki berwisata ke alam menurunkan stres secara ilmiah kenten nggih. Penelitian iki menunjukkan bahwa dengan 20 hingga 30 menit di alam bisa mengurangi tingkat stres secara nyata. Talen iki meningkatkan kesehatan mental dan mood nggih paparan lingkungan alami terbukti iki ngwantus meton si titian sarang sami mengurangi kecemasan, depresi lan meningkatkan suasana hati. Wentan taler alasan saniliana niki mempengaruhi overstimulasi ring lingkungan kota lan dunia digital kentangnya sekadi kota dan pasar pastikan niki taler tidak hanya ring kota minap niki widangan semeton kentangnya dengan rangsangan sekadi suara layar digital sane keangen aktivitasnya nih sane padat pastikan menyebabkan kelelahan mental. Nah sebaliknya niki benjang kan akhir pekan ya kantos hari Minggu wenten kali puniki akhir pekan kali rahina jadi alam nggih disusul rakalan rai untuk berwisata memberikan suasana sane alami sederhana lan menenangkan nggih sehingga niki ngwantu otak beristirahat membantu fokus kembali dan istirahat selama niki hari Senin minap kantos hari Jumat sampun fokus terhadap pekerjaan kentangnya jadi dua hari niki dibagi waktunya untuk dihabiskan berwisata di alam dengan meningkatkan manfaatnya nih kemampuan fokus dan juga kreativitas udara segar dan lingkungan yang lebih sehat lingkungan alam umumnya niki memiliki kualitas udara yang lebih baik dibandingkan perkotaan nggih menghirup udara segar membantu tubuh niki merasa lebih rileks dan segar serta meningkatkan energi. Jadi ini kan ya semeton titik yang sarang sami alam menghadirkan ketenangan, kesederhanaan, lan ruang refleksi sane sukil kantan ge ditemukan di tempat lain. Meskipun staycation mewah, niki menawarkan kenyamanan dan fasilitas lengkap, alam ternyata sering sekali memberikan dampak lebih besar. Namun pilihan terbaik kembali pada kebutuhan masing-masing individu. Nge. Informasi puniki sane gonge sinti aku tips saking RRI.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengken sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Eh, betul. Laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Kantun ke sarang. Suara RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Ira kelantaran kan tanya dengan gongnya Cynthia Punikir yang program budaya RRI Denpasar. Rentan kerasa yang pelatan kau pertama acara Lingsir Sanja ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Sampun telah segalanya ya. Malih jebos lantaran gongnya Cynthia malih ring pelatan kaping kali. Sani mungkin mata kita kedumun jagi wenter renungan puja Trisani majari umat Hindu Sudarma sani wenter ring sejebak Bali. Rakan lantaran tetap punikir ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

teu-teu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr-

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya, Rakerian Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahayu kemarin puja trisannya majaring umat Hindu Sudarma. Sedementar yang sejubak Bali, mogi setata kena rahayu rahajang. Saluir Sudarma, sogi darah kelan Rai, margi antar terlap dekarya. Senemangkin, tepat ringgala jam 6 lintang desa menit, kumandang kandumun azan maghrib bagi anda beragama Islam. Sedementar ring kota Denpasar, talar sekitarnya nih.

0: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
1: Cuk, cuk, cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
0: Aku lelah ya, capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Era kalian regong ya Cynthia, mewali nyerengin semeton sami ring program budaya RRI Denpasar, acara lingser saja paletan kaping kali ya. Informasi dumun rakalan rai, sedurung informasi gongnya mau eling nih nge, selamat menjalankan azan maghrib bagi anda beragama Islam. Sane wenten utawi yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rangkalan Rai selanjutnya nih wenten informasi kepungkaring acara lingser sanje paletan kaping kali ini perakiraan cuaca nih niki sejebak Bali. Nah ternyata niki hampir seluruh wilayah Bali diprediksikan cerah nih rangkalan Rai. Matiosan siki kabupaten wenten ring kabupaten Bangli niki diprediksikan ring rahine mangkin cerah berawan ya. Selanjutnya nih puniki ring studio perompat RRI Denpasar cuacanya nih terpantau aman nih rangkalan Rai. Ring siang wau kantos mangkin terpantau tetap cerah. Tur hawa niki mulai memasuki dedinginan, napi dedinginan. Dingin kan tanah semeton nge. Yening indeks arus lalu lintas niki ring margi Hayam Wuruk Pitung Dese Denpasar niki terpantau ring studio perompat tetap lancar niki ya. Sengkara aja tetap lancar, kondusif. Mang dan nenten menambah amarah hati kenten ya. Ya ampun keni macet kentennya, emosional pun menjadi memuncak. Tapi malesannya berangkat ke tempat tujuan mepet-mepet gala. Nah nike mang dan nenten sekali nike mungkin berangkat lebih awal dan semoga niki perjalanan semeton sami sane kantun mirangan perompat kentennya dilancarkan samian ya. Mang dan sate eling dumun jangkap surat mengemudi drone-nya rakalan rai kadi SIM STNK lan KTP talar yening sampuning margi alon-alon lan mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih. Informasi ini perakiraan cuaca gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Ingin raklan terakhir yang mergi hemuruk pitung desa dan pasar mau nyerengin sematan sami ring FM 106,4 MHz selan AM 1206 kHz sarang titiang gongge sintiang ya. Kantun puniki ring acara lingsir sanya informasi lan temang-temang Bali. Sira puniki ngasain ring akhir-akhir mangken. Ring rahina dibi sampun masuk hawa dingin ngeh rakelan rai. Padahal ngeh rakelan rai cuaca dan pasar wau panas tapi hawane dingin. Nah sira puniki saneng ngasain rakelan rai angkat suara dumun. Salah satunya nih gonggek kentan ngeh rakelan rai. Nah hawa terasa dingin menurut ajaran Hindu lan tradisi Ayurveda. Hawa atau musim dingin niki diasosiasikan dengan unsur elemen ruang lan udara ngeh. Untuk menyeimbangkannya dan menghangatkan tubuh. Nah, praktik yang disarankan berfokus pada kehangatan holistik. Seneka pertama konsumsi ajeng-ajengan hangat guys. Kadi toye hangat puniki rakelanre utawi jahe dados dicampurkan lan makan makanan sane wow mateng ya rakelanrai. Suksema niki bulo sekar satung payangan sampun nyarengin gongek sintiang ya. Selain ika sane berkuah serta manis, asam lan asin untuk membumikan energi tubuh. Kaping kali puniki wenten perawatan fisik ring ajaran agama Hindu wastane puniki abhyanga kaitan nge memijat tubuh dengan minyak hangat sekali minyak wijen, minyak kelapa lan minyak perminyak-minyakan kaitan nge rakelan rai angin melancarkan sirkulasi lan melembabkan kulit. Terakhir niki praktik yoga lan pranayama melakukan gerakan yoga ringan lan latihan pernafasan untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil lan membangkitkan energi panas internal utawi agni kaitan nge. Nah, jadi apakah hawa dingin niki yang rakelan rai rasakan disertai gejala fisik tertentu sekali masuk angin ataupun demam? Mungkin nika tips-tipsnya nih dumun kentan nge sebelum berkonsultasi minap dengan fasilitas kesehatan terdekat atau dokter kentan nge. Dan juga disarankan diperhatikan atensinya nih indik minuman lan ajeng-ajengan yang sampun memasuki musim dingin utawi hawa dingin nge. Rakelan rai meluji bos kantor mantan siki informasi menarik tetap menikirin program budaya era RI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ingin raja rakalan regong ya, sini akan nyarengin pamirsa puniki ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Nge sarang titiang gongge Cynthia ring wangi kadi mainkin kantor yang acara lingsir sanjang ya. Wentor puniki atuh kakiang Om Swastiastu tuh kakiang Karena Wijaya sampun nyarengin wow kecunuk niki sering nyarengin ke mantan nge tan kenapi durus mesanakan domon nge. Rakalan regong semuanya titian sarang sami Malaysia ke informasi sane gongge Cynthia Kuti puniki saking RRI TTCU.id nge. Pohon intaran nge, Raklantre dikenal sebagai salah satu bagian dari Usade Bali. Jadi istilah Usade berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Ausade yang berarti tumbuhan yang memiliki khasiat obat. Secara lebih luas, Usade Bali dimaknai sebagai tata cara pencegahan, pengobatan hingga pemulihan penyakit baik yang bersifat skala maupun niskala nge. Usade Bali niki terbagi ke dalam beberapa jenis, salah satunya Usade Tarupramana. Ilmu pengobatan niki lahir dari Tapo Brata, seorang empu terkenal yakni Empu Kuturan. Berawal dari kekhawatiran terhadap wabah penyakit cak biak utawi mati mendadak yang terjadi pada masa Nike. Nge, jadi Empu Kuturan niki kemudian melakukan pertapaan. Jadi dalam pertapaan Nike dia memperoleh pewisik utawi petunjuk ring betari durga berupa kemampuan mendengar suara pepohonan di hutan yang menjelaskan manfaat masing-masing pohon untuk menyembuhkan sebagai penyembuhan berbagai penyakit. Nge, jadi dari peristiwa tersebut lahirlah Nike Lontar Tarupramana yang dimana naskahnya berisi pengobatan tradisional berbasis herbal yang memuat berbagai jenis tanaman obat beserta khasiatnya. Nge. Jadi salah satunya pohon intaran dapat tumbuh hingga mencapai tinggi sekitar 20 meter. Pohon ini memiliki batang dengan kulit yang tebal, sementara daunnya berbentuk lonjong dengan susunan menyirip kasar, bertepi berjeriji dan ujung yang meruncing. Dan buah intaran ini juga termasuk jenis buah berbiji dengan ukuran sekitar siki sentimeter dan bentuk agak lonjong. Pohon ini juga biasanya berbuah 1 hingga 2 kali dalam setahun. Jadi daun intaran ini memiliki nilai mitologis semetonge dalam kehidupan utawi urip iraga sarang sami wargi Hindu ring Bali karena kerap niki digunakan sebagai pelengkap sarana upacara keagamaan khususnya dalam rangkaian upacara pitriyatnya. Jadi pada prosesi mereta kelayon utawi mandikan jenazah, umat Hindu percaya bahwa penggunaan daun intaran pada kedua sisi alis jenazah yang telah dimandikan akan membawa pengaruh pada proses reinkarnasinya kelak, yakni memiliki bentuk alis yang indah melengkung tajam menyerupai daun intaran. Kan mantan gendengnya kan tergis kadi daun intaran. Nah, dalam pelaksanaannya pun selembar daun intaran niki ditempat kan di setiap sisi alis dengan posisi ujung daun mengarah ke bagian luar. Rakelan Rai ini kedumun informasi terakhir yang acara lingsir sanje mangkin sampun ke Bandar Antok Gala Malaysia Kiki Manet sampun tepat ring pukul 7 wengi kan tangnya pukul 7 malam. Semua niki Rakelan Rai sanai presiden nyarengin gongnya Cynthia kantun monitor terus sampun ake informasi ke udar kali paletan ring acara lingsir sanje informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rakelan Rai tetap unikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Ingga pemirsa Ratu Idadane Mali Iring Titia miarsa yang gatra bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Menguing gatra sana kotor mina kadinyane layanan kesehatan pemerintah wewengan makin keremba untuk sistem administrasi lan piranti sana jangkep. Kebun Raya Bali terus kemargian konservasi mekudang tetanduran utawi tanaman langka. Ingga pemirsa sana makin titian gongge Sintia ngatrang gatra sejangkepnya nih.

Rekalan Tri Gatreka pertama, layanan kesehatan pemerintah Wewangan Mangken Karemba untuk sistem administrasi lan piranti sane jangkep. Pendaftaran layanan kesehatan nalar kemargi yang online anggen medanganin keramani molehang pelayanan kesehatan dasar kantos layanan rujukan. Sakemaon, yadin sampun sayan becek, payahan sane kepicayang, danging antrean layanan kesehatan nalar tatapi dap-dap administrasi BPJS kantun mikobatin keramane. Dewan Pengurus LBH Apik Bali, Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ, Majeng RRI, Ring Denpasar.

0: Tanaman khas Bali punika terus kawehin menjalaran antuk ngupapira kelestarian flora endemik Bangdan Nenten Gelis Punah. Staf edukasi Kebun Raya Bali Komang Sandiasa Ngudarang Kubandane Sarang BRIN terus meperkanti ngemargiang konservasi tetanduran sane kewintanannyane sampun sayan arang. Manut dene Kebun Raya Bali ngutama yang tetanduran sane spesiesnyane sane sayan punah. Komang Sandiasa Ngudarang sejeroning nyantenang status tanaman langka punika kemargiang manut data International Union for Conservation of Nature. Yening kewentenan populasi tanduran punika kerasa yang pacang punah, konservasi pacang gelis kemargiang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingira kelantrai selanturnya nih ibadah kurban ring jembrana manggihin akidik pikobat santukan banteng kurban sane batnya nih 500 kg mengamuk nalar tali penegulnya nih pegat. Banteng punika melayap ke margini sedurung ipun metampa. Pendekan punika kerekam untuk kamera amatir keramane ring musola min hajut tolap gang 2 lingkungan Arum Barat Kelurahan Gilimanuk. Banteng sane pacang metampa sarang 4 ekor kambing kepicayang majeng sata jemaah. Ketua takmir musola min hajut tolap Muhammad Abdullah Ngudarang banteng punika rencananya ne pacang kebakterin jeruk takmir musola nalar tali penugulnya ne pacang kegentosin saking mawon banteng punika ngamuk kemarginnya nyujur pelabuhan kebingungan gaternya ne reklan rai pengelimpak baga pariwisata ring kabupaten Klungkung terus nyinayang pendidikan sane becek antuk ukuhang identitas budaya lokal sane dados dasar utama pewangunan genah tetujuan wisata. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ide Bagus Gede Agung Prayuda Majung RRI Ring Klungkung Ngudarang pendekatan punika kerasa yang nintan wantah dincapang daya tarik wisata daerah sakimaon nalar ngukuhang pelestarian warisan budaya sane selamine puniki dados caciren kramene. Agung Prayuda ngwahin klungkung kalok tapina kesinalih tunggil wawidangan ring Bali sane bedui nilai historis nalar kebudayaan sane kuat ngawit saking seni lukis klasik kemasan tradisi kerajaan kantos situs budaya lan pura sane medui sejarah. Duane ngasa punika ngukuang wisata budaya Kaptiang Presiden Nadosang Klungkung pinaka genang lestarian nilai tradisi lan micayang penguruhan indik budaya. Ingat pemirsa wantak di asa punika Gatra Basa Bali sane presiden kater wengine mangkin titiang gongge Sintia kesarangin pengrama Gatra Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang untuk mencarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan

0: garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bukader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga membelas.
5: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
4: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
5: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
4: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
5: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
6: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
7: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

Rahajeng naklan rai gonges kinting atau nyarengin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ya. Hari ngacara mangken rawi rikidumon ya gonges kinting nyarengin sematan sami durus ngemiletin acara kaping untar puniki gonges bertugas lingser sanja ragam irama nusantara siaran lele cetak atas jam kutus malaja bos ya. Niki sana menyajikan inggian punika wenten tembang suling. Suk semua niki sematan titi yang sarang sami sane sampun tetap setia nggih raklan rai susatia nyarengin gongek Sintia. Selami bertugas kantos mainkan. Ini mengantar atur gongek dorong manut gongek Sintia lungsur gengrena pengampura. Talar puniki mogi-mogi informasi sane sampun kosobi ahring ambares tetap mipi keno ring marga hemur pitung desa dan pasar gongek mau pamit domon nggih. Bosan gongek wenten sebitra titi yang beli tutmu sane nyarengin ringgal jam kutus kantos jam roras wengi. Maka wasalani atur puputan gongga Sinti untuk mencarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day pada hari Minggu 31 Mei mendatang dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan jadwal serta lokasi jika tetap ingin berolahraga pada akhir pekan tersebut. Beralih ke berita yang lain, peringatan Hari Jadi Kota Curup ke-146 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Pemkab Rajang Lebong untuk memperkuat pelestarian budaya daerah. Upacara bendera yang digelar di lapangan Pemda Rajang Lebong hari ini berlangsung hikmat dengan tema Bersama Kita Lestarikan Budaya, Wujudkan Rajang Lebong Bahagia dan Istimewa. Agenda tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintahan hingga Kepala Desa Provinsi Bengkulu sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga nilai budaya dan persatuan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuman itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Padi mau kemana?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Makinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, kelulusan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pakde mau kemana?

0: Kabupaten FM. Suara budaya Jakarta.
1: Bobo, Kementerian Kebudayaan udah netepin 430 cagar budaya peringkat nasional baru sepanjang Maret dan juga April 2026. Nah, jumlah ini itu ngelampauin total penetapan cagar budaya nasional selama 80 tahun sebelumnya. Nah, totalnya sudah mencapai 743 objek nih, Abang Po. Nah, memang langkah ini menjadi upaya untuk mempercepat perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, karena berbagai objek itu pun juga akhirnya sudah ditetapkan, mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, hingga situs percandian Muara Takus. Nah, pemerintah juga nih ya, Bang Pon, negesin kalau misalnya cagar budaya itu gak cuman sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai, bisa dikembangkan sebagai living heritage yang ngedukung wisata budaya, ekonomi kreatif, dan juga pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Jadi tetap bisa tinggal di kawasan cagar budaya tersebut seperti layaknya tinggal di rumah biasa atau tinggal di lingkungan biasa begitu ya Bang Po, tapi hidupnya berdampingan seiring melestarikan dan juga memperkaya budaya dan juga hasanah khas Indonesia yang ada di daerahnya kita masing-masing. Kebayang ya kalau misalnya kita punya rumah terus depannya buka pintu langsung lihat candi, aduh kayaknya adem gitu tiap hari.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Bang Po, ane mau kenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pro 4 FM.

Perawat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po mau jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Arti ayo kudu pamitan dari rangkaian belantek obrolan tawa teks buat edisi kali ini. Abis ini bakalan ada ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak orang enak ser bersama Balaguplak malam hari ini di jam 8 waktu Indonesia Barat. Hingga jelang jam 12 malam nih Abang Po. Kita coba cek dulu bentar temanya. Nih. Temanya adalah ngeluri bahasa atau merawat identitas dan warisan bahasa ngapak bersama Ibu Marsina. Beliau adalah guru SDN Sasak Panjang 01 dan sudah pasti bersama teman-teman dari Balaguplak yang bakal temenin Abang Po live dari gedung Ruang Seni Jawa di lantai 2 gedung RRI Jakarta. Tapi nanti ya, tapi ayo kudu pamitan dulu dari rangkaian belantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Moga-moga dihibur terhibur dan juga bisa menambah nambah hiburan dah buat Abang Po. Yaudah ya, ayo pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Pusing-pusing, kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa Tinca? Kita liburan aja deh Nyok.
0: Kagak. Aye kagak bisa Mimin. Lu pan tahu Min, aye liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea Nyok.
0: Ape? Taman ape?
1: Katlea Tinca, et dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sana seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo Min, kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.

Om Swastiastu. Hai pemirsa, rakelan rai sahabat budaya, sanekantun iring ditiah mesikian ring perempat suara budaya Bali. Perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Ring dijajah pada megena, pemirsa sarang sami, ring wengi becik meka dimangkin, demogi panggikin ditiah stata kenak turun nemu rahayu. Muali male ditiang ketutmu segi pacang nyarangin sementara kelarai ring galah jam siapun iki ngantos galah ditiang puput bertugas ring galah jam roras wengi male jebos nggih rekelarai pamirsa sarang sami jagi pacang lanturan ditiang acara duwe ne ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan antuk ditiang aturan tembang-tembang pop Bali. Nah pamirsa sarang sami pastikan male jebos jagi pacang sangre ditiang ring pesawat telepon 0361-223361 teller pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar durus munggah durus megatre tur konek-konek semeton ruwene makasami. Pemirsa sarang sami sekadi sana sampun-sampun memargi acara ruwene ring galah jam siau puniki nge sedereng ditiang jagi pacang aturan temang pengawit jagi pacang aturan ditiang dumu.

Entit, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam, Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya

0: Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada nyini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, kamu namamu siapa?
1: Kamu... Kalau mau tahu nama u,
0: ya.
1: Nama u Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid.
1: Iya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek.

0: hitam.
1: Jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit. Maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kumpul.

0: Namamu tadi nama
1: Akil Kuning.
0: Akil Kuning.
1: Iya.
0: Teruskan ini, kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang, Kentit.
0: Namamu Kentit, bukan Kentit.
1: Oh, iya, maaf, Kentit.
0: Kamu itu mau nyari manias monok-monok, no?
1: Loh, Kentit, kamu kok tahu, Kentit? Kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu. Ya jelas. Enit itu orang seperti ini, tapi aku itu cakri mantra kuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan ini.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari sama...
1: Kakang panci asmoro
0: bangun.
1: Enit, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Bangun.
1: Ndit,
0: tak jamin.
1: Ndit, Ndit, agak mundur ya, Ndit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya
0: kamu hadiah, harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain,
0: harus mau.
1: Ndak,
0: kamu harus mau.
1: Ndak,
0: kamu harus mau. Ndak,
1: Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Ndak, Nd

0: Bunda.
1: Nyai Ragil, Bunda.
2: Kang Mas.
1: Kenapa
2: Kang Mas Gunasari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
1: Ada apa, ada apa?
2: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama...
1: Sama siapa?
2: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
1: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
2: Kang Mas.
1: Iya.
2: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
1: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
2: Iya, Kang Mas. Tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
1: Yayi Ragil Kuning.
2: Iya, Kang Mas.
1: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Lalu?
1: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
2: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
3: Ragil Kuning.
2: Kang Mas, itu orang. Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari, itu ada Endit, Kang Mas.
1: Ayo, silakan kamu ke sini, Ragil.
3: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
1: Di sana.
3: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda, ganteng.
1: Aku Panji Gunung Sari.
3: Oh, Gunung Sari.
1: Iya.
3: Kamu menghalang-halangi aku.
1: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
3: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikmu.
1: Apa? Menjadi milikmu?
3: Jadi milikmu.
1: Di sana.
3: Iya.
1: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku.
3: Oh,
1: kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
3: Oh. Kamu nantang aku. Gunung Sari.
1: Iya.
3: Kamu berani tarung sama aku?
1: Namamu siapa?
3: Aku Endit.
1: Oh, Endit.
3: Iya. Aku itu sakti loh.
1: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
3: Oh, gitu.
1: Iya.
3: Ayo kalau gitu, ayo.
1: Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusakaku.
3: Ya, aduh.
1: Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjeng?
2: Kang Mas, Kang Mas Panji.
3: Hei Gunung Sari.
1: Iya.
3: Yaya Ragil Kuning.
2: Iya, Kang Mas Panji.
3: Kamu kaget?
2: Iya, Kang Mas. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
3: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
1: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
3: Yayi Gunung Sari.
1: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
3: Ya.
1: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
3: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
1: Iya.
3: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
2: Ragil Kuning. Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
3: Ayo, ayo.
2: Kasihan Kakang Bu.
3: Yayi Gunung Sari.
1: Iya, Kang Mas.
3: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
4: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: wins.
1: Yes, akhirnya menang juga. Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
2: Biasa, lagi main game.
1: Aku kan emang pinter. Aku tes ya.
2: Oke, oke, siapa takut?
1: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
2: Pesta tahunan dong.
1: Salah, salah tuh salah.
2: Terus, pesta apa?
1: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
2: Oh, aku baru tahu loh.
1: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

Oke pemirsa, rakalan rai, sahabat budaya, sanekan tonirin di tiang sikian ring perempat suara budaya Bali nge. Nah duaning saking inuni ringgalah jam siu punika ring studio niki nge. Kantun wenten perbaikan kenten nge. Kantun wenten teknisi nge. Nah iwawu sampun aturan di tiang mengkudang-kudang tembang. Dumugi presiden menghibur sementara rakalan rai ring wungi becik mekadi mangkin nge. Pemirsa sarang sami ledangan dumun duaning napi bastane wenten perbaikan tur kantun proses memargi niki nggih. Nah, dulu semun piar sayang tembang sanajan jagai pacang aturan di tiang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap Kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 04 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Nikah masal di pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap Sasih Kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada Sasih Kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di desa Pengotan menjadi sebuah

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

Oh, my God.

0: bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan, di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu Ida Dane, Rekalan Rai Pemirsa, Program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rasakar kita menanti tiang Agung Krisna, sudah nyarengin Ida Dane, Raya FM 106,4 MHz, Program 4 TRRI dan Pasar. Namanya Rahina Nemangki, Sari Syara, Tigang Dasame, War Sekali, Tali Nam Likur. Pasti kita tiang nyarengin Ida Dane, Kantas Puputi Malayu Bos, ring jam 3 sore, ring jam Dasa Semang, Titiang bertugas Malayu Bos. Dimagi sarang sami panggilin titian kena rajeng ngawiti semang dimangkin setelah ngemulian pas wajan saking ide sang yang widiwasa. Bila ke acara pegawai terkelan rai untuk umat muslim dimanapun anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasar sekitarnya pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwi jati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau

Remaja dan Agung atau Utama. Tujuan dari melaksanakan Caru Resigana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, Kutukala, Memedi, Demit, Berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasaan. Dan semua itu bisa diruat dengan Caru Resigana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali.

Rekalandrei pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantung Desareng Titian Agung Krisna Rekalandrei reng sesi acara Rahajeng Bali. Sanemakin Rekalandrei ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik implementasi pancayatnya dalam kehidupan kesarangin Ibu Suwarniti.

Swastiastu. Awigenamastu namasidam. Salam damai dan penuh cinta bagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun para pendengar setia berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang implementasi pancayatnya dalam kehidupan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Niketut Suwarniti, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Para pendengar RRI Denpasar, pancayatnya adalah 5 jenis persembahan suci dalam agama Hindu yang bertujuan untuk memuliakan Yang Widiwasa beserta segala ciptaannya. Yadnya berasal dari kata yad yang berarti persembahan tulus ikhlas tanpa pamrih. Dalam kehidupan beragama di Bali, pancayatnya menjadi landasan spiritual dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam lingkungan. Melalui pelaksanaan yatnya, umat Hindu diajarkan untuk senantiasa berterima kasih, membalas budi, serta menjaga keseimbangan semesta. Pancayatnya terdiri dari Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Resi Yatnya, Manusia Yatnya, dan Buta Yatnya. Setiap yatnya memiliki fungsi dan tujuan berbeda, namun saling melengkapi sebagai wujud dharma dan bakti umat Hindu. Materi berikut menjelaskan 5 yatnya tersebut secara terperinci, termasuk makna, contoh pelaksanaan, serta nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dewa Yatnya adalah persembahan suci yang ditujukan kepada Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Yatnya ini merupakan bentuk bakti umat sebagai rasa syukur atas segala anugerah yang diberikan sebagai kehidupan, kesehatan, sumber daya alam, dan keselamatan. Tujuan Dewa Yatnya yaitu memohon keselamatan dan keharmonisan hidup, mengekspresikan rasa terima kasih kepada Tuhan, menyucikan diri dan lingkungan, serta menumbuhkan keyakinan dan kedekatan rohani. Bentuk pelaksanaannya, contoh Dewa Yatnya dapat bersifat kecil atau dalam Nitya Yatnya maupun besar atau Kala Yatnya. Contohnya Daksina Yatnya di Pelingih atau di Sanggah, Piyodalan atau Odalan di Pura, Caru sebagai penyucian lingkungan, Upacara Galungan, Kuningan, Nyepi, Saraswati, Pagarwesi, dan lain-lain. Sembahyang harian dengan canang dan dupa. Nilai pendidikan mengajarkan ketulusan dan kerendahan hati, melatih disiplin spiritual, membentuk kesadaran bahwa hidup adalah anugerah. Pitra Yatnya adalah yatnya yang dipersembahkan kepada leluhur atau pitra. Yatnya ini bertujuan menyucikan roh orang yang telah meninggal agar dapat mencapai alam yang lebih baik. Tujuan Pitra Yatnya yaitu menghormati leluhur sebagai sumber keberadaan, membantu roh leluhur mencapai kesucian, mempererat hubungan keluarga, menumbuhkan rasa bakti dan penghargaan terhadap asal-usul. Contoh pelaksanaan Pitra Yatnya memiliki rangkaian panjang antara lain upacara memukur atau ngaben untuk menyucikan roh, nyegara gunung sebagai penyatuan unsur alam, nuntun dewa yang sebagai penyempurnaan roh, ngerorasen mepandes atau
Upacara tambahan tergantung desa adat atau piodalan di merajan atau sanggah kemulan sebagai penghormatan leluhur. Nilai pendidikan dapat menanamkan rasa hormat terhadap orang tua, mengajarkan tanggung jawab keluarga, memupuk kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong dalam bermasyarakat. Resiatnya. Resiatnya adalah persembahan kepada resi, sulingih, atau orang suci yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Dharma. Resi dianggap sebagai penerus ajaran suci dan penjaga nilai spiritual umat Hindu. Tujuan resiatnya yaitu menghormati guru rohani yang membimbing umat, memuliakan sumber pengetahuan atau Weda, menguatkan hubungan antara murid dan guru. Contoh pelaksanaannya, sewaka guru, yaitu memberikan pelayanan, punya, atau bakti kepada sulinggih. Upacara diksa atau ngeresi, menjadikan seseorang sebagai pendeta.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sangga, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
2: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
1: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya, biar cepat bersih dari rumah.
2: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
1: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
2: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
3: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar setia RRI Denpasar dimanapun para pendengar setia berada. Pujo Wali menghormati orang yang telah wafat. Matur piyuning kepada Sulinggih sebelum melaksanakan upacara besar. Dana punya kepada pemangku atau Sulinggih sebagai bentuk bakti. Nilai pendidikannya dapat menumbuhkan kecintaan pada ilmu pengetahuan, menghajarkan hormat kepada guru, membentuk karakter disiplin dan beretika. Manusiatnya adalah yatnya yang ditunjukkan untuk manusia dari lahir hingga meninggal, terutama dalam proses penyucian dan pertumbuhan jasmani rohani. Tujuan manusiatnya yaitu menyucikan diri sejak lahir, memohon keselamatan dan kesejahteraan hidup, membentuk manusia yang berakhlak luhur dan berbudaya, menjaga keberlangsungan keluarga dan keturunan. Contoh pelaksanaannya, rangkaian manusiatnya mencakup berbagai tahap kehidupan, yaitu menggedong-gedongan sebelum kelahiran, kepus-puser atau 3 bulan atau nyambutin, otonan, metatah atau mepandes sebagai penyucian kedewasaan, pernikahan atau wiwaha, upacara untuk kesehatan, keselamatan, dan kecerdasan sebagai melaspas pasupati alat atau upacara sekolah. Nilai pendidikan dapat menguatkan penghargaan terhadap kehidupan, membangun karakter manusia yang berbudi pekerti, melatih kedisiplinan keluarga dalam tradisi. Butoyatnya adalah persembahan kepada Buto Kalo, yaitu unsur alam dan energi yang belum harmonis. Tujuan adalah mengembalikan keseimbangan alam agar tercipta kedamaian. Tujuan butoyatnya yaitu menyelaraskan hubungan manusia dengan alam, menetralkan kekuatan negatif, menjaga kesucian lingkungan. Contoh pelaksanaannya, caru pancasatya, pancasanak, mancuk kelud atau tawur agung, mecaru hari raya seperti tilem, kajeng kliwon dan nyepi, pecaruan desa atau banjar untuk keselamatan wilayah, mecaru rumah baru atau saat melapas bangunan, menyama brayo lingkungan, menjaga kebersihan sebagai bentuk yatnya alam. Nilai pendidikan, mengajarkan cinta lingkungan, menumbuhkan kesadaran pentingnya keseimbangan, mendorong perilaku menjaga kebersihan dan keharmonisan alam. Hubungan pancayatnya dengan Trihita Karana. Pancayatnya memiliki keterkaitan dengan prinsip Trihita Karana. Dewayatnya pariangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia dan pitrayatnya yaitu pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Butoyatnya yaitu palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Pelaksanaan pancayatnya secara seimbang berarti menjaga keharmonisan hidup sesuai ajaran Hindu. Para pendengar RRI Denpasar, pancayatnya merupakan inti kehidupan spiritual umat Hindu. Melalui 5 jenis persembahan ini, umat diajarkan untuk menghormati Tuhan, leluhur, guru, sesama manusia, dan alam. Pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya berupa upacara, tetapi juga sikap, perilaku, serta perbuatan nyata. Dengan demikian, pancayatnya berperan penting dalam menjaga harmoni, ketenangan batin, dan keseimbangan alam semesta.

0: Ottonan. Ottonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Ottonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Ottonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Ottonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi Otton atau Ottonan. Prosesi upacara Ottonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten Ottonan. Seseorang yang telah melangsungkan Ottonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, Ottonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rakan Lantrai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna tentunya rengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali di wau samun kepiar sang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik implementasi pancayanya dalam kehidupan ge. Dumugi Rakan Lantrai ge ngawiti sebagai mangkin ide dane ngemulian ketenangan hati lan ketenangan pikiran ge. Napi malih ritat kala metangi ring pagi hari puniki Mang Nenis ide membangun suasana hati yang tenang, pikiran yang damai. Ide dana sampun nang lali ngawitin semang ni puniki melarapan antuk rasiti baktiri ide sagyawi diwasangi. Ketika membuka mata, luangkan waktu beberapa menit untuk bersyukur majaring sama pencipta. Dua ning kantun ke ijen galah, kantun ke ijen kuripan kenten nge kecunduk mali sarang keluarga tercinta ngelaksana yang suagina suakarya suang-suang ring rahinan yang mangkin. Ide dana tala dados ngawitnya semang mangkin nge antuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bermanfaat untuk tubuh dan pikiran. Dosan mengawali pagi hari dengan minum 2 gelas air putih ketika bangun tidur. Ide dana bisa meluangkan waktu beberapa menit nge duduk tenang selama 5-10 menit sambil mengatur nafas dalam-dalam niki membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan kenten nge. Nah niki rekalandrai melarapan antuk ngawitin pagi hari dengan bersyukur dan melakukan meditasi tarar latihan pernafasan. Pasti ke sidang ngemulihang suasana hati yang lebih positif, pikiran yang lebih tenang, lebih damai niki bermanfaat untuk mengawali kegiatan di pagi hari. Mang Dene sida lebih tenang, sida lebih fokus lan bersemangat.

dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

nelayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman, umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Pikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo brade miwah keperanyanan saking pengeroh sane patut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Rajeng laksana yang persembahyangan puja trisandia majareng matindus dharma ring dicece pada magena dumugi ide sang yang udiwasa satu pepaice kerayuan lan kerajengan reiraga sareng sami jagat lan stagingnya ne nabi male puja trisandia puniki boe jewanta berfungsi pinake ritual persembahyangan bagi umat Hindu saking wonten taler pinake cerminan saking nilai-nilai kehidupan Hindu sekadi kesederhanaan ketaatan lan keseimbangan dengan alam semesta.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Berikutus menit sama longgo saking jam 6 semeng kantun kesaringnya di tiang Agung Krisna Rakelan Rai nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali. Seremangnya di tiang nyarangin Rakelan Rai untuk hiburan lagu-lagu Bali dan informasi-informasi menarik. Kawitin di tiang untuk informasi perakiraan cuaca rahinane mangkin. Sani secara tigang dasemi warsa kali tali enam likur nge saking abadan meteorologi, klimatologi, lan geofisika wilayah Bali. Rahinane mangkin, Rakelan Rai Kabupaten Jembrana diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 89%. Tabanan, Rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 90%. Kabupaten Badung, Rakelan Rai, Rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 91%. Ianya, Rahinane mangkin diperkirakan cerah teler, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 56 sampai 88%. Kelantur Kabupaten Klungkung, Rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 44 sampai 89%. Kabupaten Bangli, Rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 68 sampai 99%. Karangasem, Rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 62 sampai 93%. Buleleng, Rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 85%. Lan Kota Denpasar, Rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai 77%.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
4: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
3: Oh, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
4: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
3: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
5: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selamat pagi pajare rekalan Rai sane sampun ngawitin aktivitas ring rahinane mangkin kenten ge hari Sabtu sade 5 hari kerja pasti ke Sabtu Minggu libur. Kenten ge sane tetap mekaryas ka dititiang. Ayo mari semangat kenten ge napi malih pagi hari harus semangat tinggi kenten ge mengawali pagi hari. Nah niki rekalan Rai ide dane bisa menyiapkan tubuh dan pikiran dengan melakukan kegiatan yang produktif dimulai dari pagi hari. Menghidrasi tubuh, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ngeri tatkala malam hari tubuh beristirahat. Nah niki ketika bangun tidur ngeri langsung minum 1-2 gelas air putih. Setelah bangun tidur maknanya sudah menggantikan cairan tubuh yang hilang selama tidur lain melancarkan pencernaan. Sambung lali, lakukan pergerakan tubuh, melakukan peregangan atau stretching, peregangan ringan kemantan selama 5-10 menit di atas kasur utawi matras di lantai kemantan untuk melemaskan otot yang kaku. Nah, ide dane bisa melakukan olahraga ringan jalan pagi di lingkungan sekitar rumah utawi mengikuti ya senam-senam ringan lah. Niki banyak bisa dilihat di YouTube kenten ge. Napi male suasana di pagi hari rekelan Rai pasti ke udara masih segar. Nah, luangkan waktu untuk meditasi ya sekitar 5-10 menit untuk menenangkan pikiran, memberikan waktu untuk tubuh dan pikiran bisa menikmati udara di pagi hari. Kenteng gelan pasti ke rekalan Rai sampun lali malah jebos sedurungnya melakukan aktivitas yang cukup berat. Nah, sarapan kenteng sampunna sampai lupa sarapan. Jangan melewatkan sarapan bernutrisi, pindah ke sumber energi utama. Duane pasti ke tubuh harus beraktivitas lan otak harus berpikir seharian. Niki penting harus memberikan nutrisi dimulai dari sarapan di pagi hari.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Rakelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rakelan Rai, yang hari Sabtu utawi akhir pekan puniki, Rakelan Rai manfaatkan waktu sebaik mungkin. Neneng ide dan yang mau dua waktu luang, yang hari Sabtu utawi Minggu, kentennya libur dari pekerjaan ring kantor, manfaatkan waktu bersama keluarga. Kentennya ide dan yang bisa melakukan kegiatan berolahraga bersama, utawi membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Mengenai ide dan yang sarang sami tetap bergerak, kentennya tanpa harus dibebani pekerjaan kantor. Dasan punika Rakelan Rai kurangi penggunaan media sosial setidaknya selama beberapa jam niki untuk mengistirahatkan pikiran. Manfaatkan waktu untuk membaca buku, memasak menu baru bersama keluarga, utawi melakukan perawatan tubuh yang mungkin tidak sempat dilakukan ritatkala hari-hari kerja kenten nggih. Nah, jadwalkan waktu untuk bersama anggota keluarga Rakelan Rai, misalnya di sore hari kumpul bersama keluarga kenten nggih. Menawi teh hanya nonton film di rumah bersama, napi male membuat camilan bersama, ngelantur ngeteh bareng keluarga tercinta kenten nge. Jadi bisa digunakan waktu libur hari Sabtu Minggu puniki untuk bisa menambah kedekatan dan komunikasi bersama anggota keluarga tercinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan raih titi yang mesanakan nungguna aja bos di kingge. Nah malu aja bos ring jam pitu semeng. Wentan dayu arisan dipajang nyarangin ide dane ring acara rahajeng Bali. Ge malu aja bos titi pasti kemuali nyarangin ide dane ring sesi esane tiosan tetap ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali terus mematangkan pembangunan pusat pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang dirancang melayani kawasan aglomerasi Denpasar dan Badung. Proyek tersebut nantinya akan memanfaatkan sampah segar sebagai bahan utama pengolahan energi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Made Raiwarastuti, kepada RRI menjelaskan, pembangunan PSEL dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan lokasi di kawasan Pelindo, Pedungan, Denpasar. Saat ini proyek tersebut telah memasuki tahapan penataan lahan. Dalam skema pengoperasiannya nanti, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki komitmen menyuplai sampah harian untuk memenuhi kebutuhan minimal operasional PSEL. Kabupaten Badung ditargetkan membawa sekitar 500 ton sampah per hari, sementara Denpasar sekitar 700 ton per hari. Made Raiwarastuti menambahkan, sampah yang digunakan untuk PSEL merupakan sampah segar hasil pengelolaan harian, sedangkan pengelolaan sampah lama di TPA Suwung akan menggunakan pendekatan berbeda melalui sistem kontrol landfill. Pemerintah berharap keberadaan PSEL dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam mengurangi beban pengelolaan sampah di Bali, seiring penguatan sistem pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Di hari penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya, Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pagur Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpusika sesuai dress ke Bali. Saya Igede Anom Ranuare, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

informasi makemiwah tembang-tembang. Inggih, mari pastikan mari jebol niki dayuari pacang iring ira kerai yang tumbuh lebih bagan kentan nge mosang ngene indik tip topi-topi tertentu nge sane relevan kentan nge sane relate akhir-akhir ini sedang terjadi kentan nala sane ira kerai sane presiden nyaringin titiang sampun ang lali anto nyaringin ring ambara kentan nge pastikan sampun ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring whatsapp sampun ang lali niki atuk megatres sarang titiang nge ring 0878-9882-2420. Ingin rakyat ring tapi pastane program seni mungkin punikinge dayori pacang ngiring rakyat itu mau bagan puniki mau sang ngeninin indik suhu pemekasnya ini di provinsi Bali niki sira sane tapi pastane sampun mau tangi di wau sampun ngetor ingin memang ya suhu di provinsi Bali akhir-akhir niki memang terasa lebih dingin jadi niki titik yang mengutip saking beberapa sumber kata nge saking BMKG nalar dengan rata-rata suhu minimum berkisar antara 20 derajat Celcius nyantos 23 derajat Celcius pada malam hingga pagi hari. Nggih, untuk wilayah ring kadi Jembrana puniki tercatat sampai menyentuh angka 20 derajat Celcius ya, sementara ring Kota Denpasar dan Kuta niki berada di kisaran 20 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Niki sane mawina puniki ngira-kirai minap di wau tawi dibi kenten nggih ngerasa dingin ya, mau metangi kenten nggih ringgala jam 4 jam 5 niki bui dinginnya minta ampun. Nggih, memang ngira-kirai manasami presiden kuningin niki fenomena udara dingin niki merupakan hal yang normal terjadi kenten nggih menjelang puncak musim kemarau dan kadi BMKG niki ngira-kirai kondisi niki disebabkan oleh pergerakan angin dari arah Australia niki membawa masa udara dingin dan kering dan ditambah kenten nggih dengan minimnya tutupan awan yang membuat pelepasan panas bumi niki lebih cepat terjadi pada malam hari. Nah, mungkin ya rakerai suhu yang lebih sejuk niki diprediksi masih akan berlangsung kenten nggih hingga bulan Agustus mendatang. Nggih, di napi pastane ya diapin suhunya kadi niki kenten nggih. Nenten jan ados penghambat nenten nggih rakerai ando rakerai untuk ngembargi aktivitas duwe kenten dan kira-kira aktivitas ataupun penapi kenten nggih cara menghangatkan badan pemekasnya nih yen rakerai sudah mengalami kenten nggih kedinginan di napi pastane akhir-akhir niki meja bos ngiring sarang-sarang bausan puniki untuk penapi cara menghangatkan badannya ya. Maknanya presiden niki untuk melewati ya antuk suhu tawi cuaca ekstrim kadi mangkin. Ingin sedurung lantur puniki rakerai pacang aturan titian sikit tembang dumun manda presiden menghibur rakerai sarang sami rendi jaya pada bergerak kenten nge sedurung pacang beraktivitas ya memperoleh energi utawi semangat kembali kenten meja bos niki pacang aturan titian tembang saking napi asane niki airin sinta sane mamuda nusu uli diri untuk nikah durus biar sayang dumun.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kantun kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Mira Krayu, para pendengar setiap 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Kantong sarang titian pendikin dan juari ring FM 106,4 MHz. Nyaring-nyara Krayu, ring program acara Dwi Rahajang Bali, Sani Motang Indi Informasi, Makemiwa Tembang-Tembang. Ngira kerajaan dua nih kadi bawa siti yang bawa nge napi asane ring Bali kentan nge pemekasnya nih sampung ranjeng kentan nge untuk napi asane suhu yang sangat ekstrim niki kentan nge karena niki nih kadi BMKG disebutkan merupakan hari tawi beberapa hari yang akan menjelang puncaknya musim kemarau kenten ya, jadinya untuk suhu ring Bali niki terasa lebih dingin akhir-akhir niki ya. Untuk menika minap kadi rakerai sapun api ya untuk mengatasi cuaca kadi ekstrim angin kenten ya dengan suhu yang dingin, apakah ketahanan tubuhnya sudah kuat ataupun rakerai niki minap ring dingin-dingin angin kenten ya wong tangi sudah diasupi utawi penyemang boleh Nuna sapi asane wedang kentennya main tuh menikah durus makin berbagi untuk kegiatan rakerai sana makin kenten makin durus ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 sarang titiang ring ambare utawi ring WhatsApp sampunang lali sarang titiang ya ring 0878988222420 ingin sangra titiang Om Swastiastu.
1: Om
0: Swastiastu, Rajang Semang. Ingi Rajang Semang, Nini Ita.
1: Ingi Pak
0: Dut, Pak. Pas dong ya, penapi Niki Gatra Nini.
1: Ini becek tuh.
0: Becek sana, tapi udah kemana aja Niki pagi-pagi itu?
1: Ampun, diantri pasar.
0: Oh, rauring pasar Niki.
1: Nih, ampun, mungkin mau buka. Di pasar, ampun, diangkat di tiga jam tengah empat, ampun bangun dulu tu.
0: No, oh, mentan dingin lah sana tan.
1: Ampun, ya, ampun, bah, dingin ni tu. Cero gendingnya dingin, saputin je lantas dingin dah kan tan.
0: Gendeng sirah kan.
1: Tapi yang bertangi, nanti olahraga hilang, kecungkup itu.
0: Betul sekali, ya ampun bergerak tan, yang tan je kerasa dinginnya. Tapi Nini ngerasa yang tan makin akhir-akhir makin kena dinginnya berbeda. Jauh lebih dingin makin.
1: Dingin, aku yakti dingin.
0: Yakti dingin nge, oh.
1: Kita sasih yang sasih dingin.
0: Sasih dingin sampai ngeranjing naler nge.
1: Kau dingin nang. Kau jangku nang. Ano lantas ragong. Mereka ringo yang kendaraan apangnya hilang dingin nang. Kenten aku dah ilu.
0: Nge, kadin ini ampun ya bergerak. Wawu nge, ampun milah boleh. Ampunnya boleh penyenang kenten atau yangat.
1: Tangkap nenek nak bang, nak ngadol jangan bau tu.
0: Oh.
1: Jam 4 ni kau nggak
0: kenten.
1: Waktu dah ke pasar. Ambilan uang ada nggak kopi kenten tu.
0: Inge. Mereng lagi ngangin jaket napitan.
1: Nggak, cici nggak selalu ngangin jaket. Dan dingin. Nggak. Nggih,
0: yen
1: ke pasar
0: kok
1: selalu
0: dia
1: ngangge jaket.
0: Selalu ngangge jaket, ta ten kerasa ada dingine nggih. Abi Malik,
1: Ampun ngadeg imah, mbuh sampun gendeng. Di margi dingin nyen gendeng
0: nggih. Nggih. Betul. Men mangken nang kantun dingin iki nini.
1: Mangken kari ngangen baju anget
0: tuh. Inggih berarti dereng ngembus jaket niki. Wah nanti ngembus ton.
1: Langsung membuka dereng ngembus baju anget.
0: Inggih.
1: Tapi ampun tapi lagi yang nah masalah dingin kesigit ya mangken nih.
0: Betul.
1: Nah yati ini sen jam kiterin bangun yang kan jadi berat tuh. Mana mungkin main saputin coba dia rangat tangan karena bayi sekitar tu.
0: Inge. Tapi
1: waktu ujian mone bo benda nak bangun kenten.
0: Iya. Ampun di setting sudah diatur langsung ya. Jam niki ampun metangi, jam niki ampun kat di pasar. Oh, ampun kena bandeng ngitung kau. Inge ini.
1: Ya kiri mata tenen. Nek lah, anak yang mudi, we mudi nasi malu nen. Tuh saya ke rumah nasi mudi jangan malu, kita mudi yang pengaruh.
0: Inge, man mangkana kan adangan ini ya, tapi asalnya nampun dingin, pasti kan sampun nunas, toh ini anget-anget, ngangen kuaca ini anget, genten. Yang kadi dumun cara menghangatkan badan ini ke jak tinggi du ke bawah nge?
1: Jak tinggi dumun-dumun itu.
0: Oh.
1: Nah, bereng cara dumun baik-baik, genten, genten itu.
0: Nge?
1: Nge, genten-genten gaya, aku gaya cuma saja dingin, cara kukupan, ngale ya bin ampun munuang
0: nah
1: ni ko angin ngidu banyak lah tu.
0: Oh ngidu tu artinya nak nyongko ngangetkan raga kan kentan?
1: Nak kan jawab jujur aja ni ko kita limo do rapi ya ketong tu.
0: Oh.
1: Dawok yang kering lah nak sini ni ko je. Iterin ampun ambilan bawa bilang acan dingin ni. Bin nyampang.
0: Oh, okay.
1: Bin pakai ngapi, kenten dumun itu. Bilang nak tenduten gaya, nak cero mangkin.
0: Nika sampun artinya kan liane kan kenten yang dumun nangidu. Nih,
1: belah ngambil kaya, sampun dinginah.
0: Oh, kenten. Nah, mau buka aja bilang semang mantan, tapi bilang yang kan nika ngidu.
1: Bilang semang, kan nika tuh di maro-maro bangunan nika, ngidu sampun kenten. Nah, anu tu bau dah ngapi sampun. Misi cero lanang angin sang, nak langsung apa itu ya nak lanang tenggelam gaya nama nuwani cero lanang, tak boleh ni yang itu kenten tu.
0: Oh, makin apun tanya sana bentar nak itu.
1: Bentar makin api murid makin jam 5 jam 6 sampun enggak
0: ampun
1: jalan mah
0: sampun kroso niki jemaah nika jemaah tah jemaah
1: cendek tenasan inget kendingin tuh makin tuh
0: nggih tan kraso
1: murid
0: ya ampun lo dingin
1: harus mesiram harus angkat
0: mesiram pun metoyo anget asane tan kenten tiang
1: benar kalau catat
0: itu di tuh orang
1: itu masuk nindi
0: ya orang colek colek masuk nindi nih ampun meja bos enggak
1: ini abisnya aku tunggu lagu jam 4 nih kompun kan ada sirap tuh ampun mau
0: apa yang tiang tempat pesan buah itu ya ini apa nah ini kena ke bawah rutinitas ya harus kebiasaan ngenten bertangi ampun jaman nike nunas ampun menghitung mau petek nih kak ingin ini
1: ingin itu mau baik kak bunga bang pandu jiru menurut aku suwe kan ngerengnya
0: ingin tapi satu monitor nih kiring gantan ring
1: ingin monitor nih suwe nabdi kasibu mencari diri dia produk gitu kan boleh nyarang
0: kan kenapi
1: kan itu mau kecilunan mereka ring
0: ring pesraman bang. Ganda nih, margi antar.
1: Yang yogar punya tuh.
0: Iren, ya yogar.
1: Yang, ano, lu sekar satu biasanya.
0: Biasanya, terus bikaper. Tiang?
1: Rajin mungkin ano
0: monitor. Inge, baca ampun.
1: Baca dulu semua baca dulu.
0: Ah, ini
1: jeru mangku.
0: Saking kau ngiarin ini. Ingat, munga meja bos.
1: Semua jauh mangku, cerita serang sami atau dayu.
0: Ire ini. Mangku
1: polis semua tuan malih merangi. Cerita serang sami
0: mangku kena rahajem. As
1: tungkar. Pun nama banyak tuh.
0: Jakti banyak pun nama.
1: Ampun mata
0: betul.
1: Ingat sesuatu untuk kalian. Mau pamit
0: om. Ire. Ingat sesuatu banget nih kini kita sampai nyarangnya yang sakit midang tabanan. Ingat Jakti berarti ingat sana ke bos ngidu punike. Napi asnanya yang dumuna, yang pun ngerasa dingin, kentannya raga, yang pun penghidu membuat ke di kentan di ring wengine, yang pun memupul sampah, kentannya lulu ni ke sana kering-kering, mana presiden benjane presiden, tapi wastane ring genine, utawi apinya presiden menyit, utawi salang ni ke memupul, kentannya di, tapi wastane galah subuh, kentan lah kerai semang ni sampun presiden hangat, kentannya raga sarang, tapi wastane menghilangkan rasa dingin kentan nge yang kira kerai meja bos malih lanturan titian kentan nge duani niki wentan sani jaging lintang tapi nika durus mesandekan
2: tips tangga bencana kearifan lokal rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumah Aceh. Rumah Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh jika tidak

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rekelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nyenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai telur presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantus Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kantor musik ya nih Riki, Ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang dari Yuari, pasti kesampulan dari program acara Dwi Rajang Bali, Sani Matang Indi, informasi makemiwa tembang-tembang. Inge, rakarai ngirin ngeranturang malih puniki, inge, mau sanginin indeks cuaca Bali yang ekstrim. Kenten nge, akhir-akhir niki, presiden sampun, ring suhu, niki menurun ya, kadidi wawur, ring kota dan pasar sampun, napa stand menjangkau 20 derajat Celcius. Kenten nge, pasti kita sampun akhir ayu sana wawu mutangi di wawu mutawi dibi kantor ngetor sang kantos. Ingin akhir ayu kadina akhir ayu sampun api nikingnya untuk mengatasi mandane presiden menjaga kesehatan tubuh ya di cuaca ekstrim kadi mangkin mina penten ya tips kadi akhir ayu kantor nge minta penyembang nih sampun nunas wedang utawi jamu minap nge kadi akhir ayu maling jembos ring bausan mangkin ring pusat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp sampun nang lali mega terus sareng titiang ya sane mangkin muka titiang niki ring ambare kenten ngirim sama telepon durus keranjing sane presiden nyareng titiang mangkin durus keranjing ring 0361223361 inggih sang rati titiang om swastiastu.
3: Om swastiastu Rajang Semang Dayu cantik cintaku.
2: Halo Rajang Semang niki niang yoga cintaku.
3: Boleh titiang nyarengin jadi makaril jam 9 oleh jebos.
2: Oh inge we ratu jangkep mampun boleh mecuer me jebos makaril toh.
3: Niki sampun tamu baru seger ibu dapur Dayu hari.
2: Boleh mantan.
3: Ini ke cuaca nih. Karena wau di jam tangi jam 5 ngejek ngetor.
2: Pastika sampun ngetor niki.
3: Nggih, di jam ke pasar ngelalah busu dan nodoran lama di jero. Nggih. Talar rumah sekar ulodro, kaya mendadak ulodro. Sekarnya luar biasa Dayuari. Nggih,
2: melambung tinggi nggih.
3: Melambung tinggi 35 sekar Dayuari.
2: Wah, wow, per kilo nika.
3: Nggih.
2: Ratu. Mei, je boleh dre, nunas, merah tu. Eden yang yoga, wow, kan kalau nunas tambo, jawab pun menggelebuk. Mei nyangat sungkar niki. Sampunan nyantos kenten ye, becik sampun niki. Rakeraya ni merside, kenten mencuer, ini niki tambahnya durus, makin nyarangin titian jadi nenten kangiang, kenten ye. Mei je bos minap, niki perwentan galah, preside nyarangin titian reambar. Ingin ringungker niang yoga, sira sering nanjung niang yoga pun niki. Ingin sarangin titian niki reambar. Terus ngeranjir 0361223361 Inggris Sagra Tita Om Swastiastu.
3: Aduh Om Swastiastu. Hati aku
2: Jatakan
3: on air. Walaupun aku banyak beli pursa.
2: Astaga. Nah, ken
3: Ngelengin dong.
2: Nggak mudah ngeleng Bu Vera Niki. Aduh jempang kuping tiang lah dosen ne.
3: Aduh yang yoga ulang menggelombang sakit banyak.
2: Wawu mentangi ngetor jadi ben ulang ben menggelombang sangat sungkan. Duh Bu Vera lah kayak Niki.
3: Aduh kan ada nyale, aku tidak bisa.
2: Engken, Niki, engken, pun api Niki.
3: Nasita, Dayuari, pang tiang
2: seger. Ya, beri kene gelom kaden tiang tawang.
3: Kadu, pindah berturut-turut cuman on air Dayu.
2: Api kade keranang.
3: Pang tekan bro, melipil jin doang asal sali, asal sali, melipil jin doang.
2: Meja bos awas mah glebuk nah bos doang aso aja nu mas.
3: Ya tenplong pikiran ayu.
2: Tenplong ngentan ten mam cuer.
3: Biar triliun ngelepes mana on air nih konjeng. Kuang mesra kan,
2: tapi lucu Bu Vera ya nampun pole on air nak nage P1 triliun. Nene, buang ngetor, buang ngetor, dia ngetor mungkin.
3: Ada niki kalau ubat indom tu. Ada ngiring tu sementara kedengar jantung kuat. Pemikiran otak rago menek lah sana kon yang demi Tuhan yang dengan pangeran yang bicara.
2: Aduh,
3: cekat dayu.
2: Ingge.
3: Cekat dayu, cekat daki dayu, cekat daki.
2: Eh, Bu Hera.
3: Hidup ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa.
2: Betul.
3: Yang terima kasih besar sering yang
2: terima kasih besar. Terima kasih banyak.
3: Perempat RRI. Penyiar semua. Dari kepala RRI maupun bawahannya. Salam hormat,
2: salam hormat.
3: Atas petunjuk, petuduh satu. Bengkali sesepuh Bali. Yang terima kasih. Inilah anugerah Yang Maha Kuasa. Ayo kita bersatu, kita teguh, bersekai kita runtuh.
2: Merdeka. Bu Vera selalu ngasih motivasi. Apain dingin makin Jepang panas Niki Bayu engken caraan. Nge, pesuang.
3: Yang
2: aduh kayak woi gitu.
3: Yang dan manon air jangan biar metek pipet kan kayaknya masih man orang nunggu nama
2: gitu. Jakti. Tapi lampun boleh on air lampun pun jen pipes tuning ya.
3: Jakti. Panjang udah pes yang ngidang kompor meragetan yang sing ngidang jeng sana gitu. Yang betul sangatan nih kok.
2: Simpel mantan
3: aduh aruh. Bagi yang punya uang jangan bangga ya. Ayo mari ke Bu Vera uangnya. Saya akan siap bagikan kepada masyarakat yang miskin.
2: Oke, enteng. Karena Bu Vera nampung.
3: Jadi niki wetan yang lah timbang niki do. Jadi mendukung ya suara. Ngosendongannya dan nulungin singlah. Langah tuh dayu.
2: Langah.
3: Yang penting perempat RRI mantap.
2: Mantap, kompas lalu. Betul.
3: Ampun keripin pintu nih kan dayu.
2: Nah, nanti malah 2 menit mantan. Udah malah 2 menit.
3: Tapi nopeknya dayu cantik juga.
2: Iya tuh, dingin nih nangke. Di Tabanan dingin ntar makin.
3: Aduh, dingin saja ngejar.
2: Nyampe mau mentangi ngetor seren yang yoga.
3: Ah, biang orang dingin ngetor sendiang dan biang naga.
2: Mangkin kantan dingin.
3: Semangat dayu. Semangat dingin jadi kau tapi tetap kita napi wasan tu bangun nerajan langsung ke puan nengai hangat.
2: Iya, jadi dingin nanti tidak jadi penghambat ya.
3: Ingin bagi ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, cucu-cucu. Walaupun dingin, lawanlah dingin ini.
2: Ya, tetap lakukan aktivitas ya.
3: Iya, padahal siang ni ngelah kakak sakit. Itu jangan dipikirkan itu. Ya pokoknya nyidang rago bang ragane tulungin benar besahin baju kendan terus yang lain bang. Okay. Itu lah bohong ini aduh ini itu aja kan
2: bukan Amerika. Nah tanjungan nih kan yang yoga seorang Bu Vera ini Ita.
3: Nak mendalam dia ke bicara tu. Bang nih Bu Vera on air.
2: Nembet. Nawangin puisi saking mutaran.
3: Nak mendalam di DWA.
2: Enggak nak sami DWA medue bertaran kan kan.
3: Bertaran dayu. Nama geneng tu.
2: Aduh katanya. Tiang suan wajang jamu makin panggil anget badan dia.
3: Wajang gede gua nanya.
2: Kanya.
3: Yang dia gede kan dia gede itu. Rencare ke sana telah. Asyam tu. Nah. Pak Surya canggu nge. Pak Surya canggu kerobohan itu sami nge. Pendengar perempat RRI. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
2: Aduh, merdeka, sepakat 45.
3: RI menyatukan bangsa negara Republik Indonesia.
2: Menyalawi. Ingin Bu Vera susah banget.
3: Gempar ke Tabanan ini.
2: Oke tengahi bangun gara-gara Bu Vera nih selit tangir.
3: Adik-adik, anak-anak, cucu-cucu jangan malas ya belajar terus.
2: Betul.
3: Ya, bekal anak-anak akan harus dapat pelajaran ilmu pengetahuan dari ibu guru, bapak guru dan orang tua. Seperti Dayu menjadi penyiar.
2: Jadi Bu Vera jadi penjahit.
3: Penjahit.
2: Aduh inge, Bu Vera, depan atene to.
3: Pokoknya sami niki. Semangat, segar rahayu.
2: Rahayu.
3: Rahayu.
2: Rahayu.
3: Duk semangat udah ini.
2: Ireng Bu Vera.
3: Amin. Om santi santi santi om.
2: Inge, oh tuh mau vibra misi orang om santi santi santi om. Inge tengen tapi nge Bu Vera susah banget sampai memberikan motivasi. Ya diapin mungkin cuacanya ekstrim katanya, tapi Bu Vera ekstrim juga nih kini channel motivasi. Inge rakyat ini kini dua nih pacang yang rengga lah jam kutus kentennya baju pos balik lanturan titik reng paletan kaping kali. Nale rakyat sana sampai monitor reng wasah meja pos wacan titik angge atau nikah sampai nang melarian umum niki mana tetap sesatia niki ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.